Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hai. Selamat pagi semuanya. Good morning. How are you today? Asik. Oke, selamat pagi rekan prima semuanya. Hari Sabtu paginya nih di Happy Weekend. Di 26 September 2026 ya, barengan Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran ya kan. Di acara ngopi say, kopinya diserupul, semangatnya lanjut sampai jam 10 pagi. Putri bakal temani rekan prima semuanya wong reang di pagi hari ini ya. Dan jangan lupa dipantengin di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan untuk semangat paginya rekan Prima semuanya, semangat paginya pastinya nih di pagi hari ya, dengan lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo, popdut yang bisa banget rekan Prima request dan juga dengarkan ya. Requestnya di 0853-2189-9582 ataupun nih ya, yang komen-komen di live TikTok Prima 958 FM Indramayu juga boleh, silahkan ya, dipantengin terus pokoknya mah ya. Selamat pagi, hai ya, yang pagi hari ini juga sudah standby di TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Jangan lupa join di live TikTok Prima di pagi hari ini ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya. Selamat berakhir pekan bagi yang pagi hari ini juga berlibur ya, tidak ada pekerjaan, aktivitas karena libur, kerjanya cuma sampai Jumat. Selamat menikmati liburan dan selamat pagi, nikmat terbesar adalah bisa bangun dalam keadaan yang sehat. Amin. Dan terima kasih ya Allah karena pagi ini begitu damai ya, hatinya juga tenang. Dan selamat pagi, setiap pagi itu adalah anugerah. Mari kita syukuri ya. Dan pagi ini tak perlu sempurna, yang penting hati kita tetap bersyukur. Selamat pagi. Doa terbaikku hari ini adalah semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari kemarin. Dan bersyukurlah untuk hari ini karena tak semua orang diberi kesempatan yang sama. Oke, selamat pagi juga untuk yang amat berhormat, saya Zaitun beserta keluarga Umi juga ya, sehat paripurna selalu. Terima kasih monitor selalu Radio Prima FM nih. Dan untuk yang berhormat juga Datuk Sir Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia. Selamat pagi. Sehat paripurna selalu dan lancar aktivitasnya. Yuk pagi hari ini ya. Boleh ya untuk berkirim pantun di pagi hari ini, boleh. Pantunnya apa nih Putri Ayu? Jalan-jalan ke kota tua, cakep. Jangan lupa beli keripik, asik. Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi di siaran yang paling asik, sedep betul. Ah ya, kalau pagi hari ini juga ya. Sudah punya rencana yang indah ya. Selamat pagi yang ada di TikTok Prima nanti Putri Ayu senggol-senggol ya. Ada Alan, ada Kiki, ada Lura Miftah. Ada siapa lagi nih Deka yang ada di Bandar Lampung juga, selamat pagi. Sedap betul ah ya, yang di Grup Ventura juga selamat pagi semuanya. Sabtu mau kemana nih, Sabtu malam mingguan, asik.

Asik. Aduh. Yang sibuk-sibuk pagi hari ini, yang super duper sibuk pastinya ya. Yang aktivitas pagi hari, apalagi nih yang baru aja pulang dari pasar ya. Ada yang baru pulang dari pasar kah, belanja apa pagi hari ini? Aduh, belanjaannya sekeranjang atau sekarung nih ya. Selamat pagi Putri Ayu, sapa yang ada di pasar-pasar semuanya, selamat pagi para pedagang di pasar. Dan juga yang sedang belanja di pasar nih, ada Alan ada di pasar sana. Aduh. Bismillah, dagangannya laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Begitu pula nih yang dagang di rumah ya. Yang dagang di rumah, selamat pagi para pedagang yang ada di rumah ya. Meskipun ada yang bilang, ah dagangnya kecil-kecilan di rumah. Wah, gak apa-apa ya. Yang penting kan terus tuh, terus berjalan dagangannya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, wah dari tahun ke tahun. Wah, luar biasa. Luar biasa untuk rekan Prima semuanya, Wong Reang ya. Dan selamat pagi Putri menyapa pagi hari ini juga yang sudah panteng di streamingnya Prima FM, yaitu di primafmindramayu.com. Selamat pagi. Sekarang gampang loh ya, gampang loh kalau ingin mendengarkan radio ya kan. Bisa melalui handphone aja. Dan streaming Prima di primafmindramayu.com. Yang ada di luar kota bisa juga dengerin ya. Gampang banget caranya rekan Prima semuanya, tinggal ketik aja di Google ya, primafmindramayu.com, langsung klik aja, nanti di situ ada tanda panah ya. Ya, langsung bisa terdengar deh ya. Terus yang sedang berkendara juga nih di mobil juga bisa mendengarkan ya melalui streamingnya yang ada di luar kota. Nah, tinggal di bluetoothkan aja dari handphone ke audio yang ada di mobil. Jadi nggak ada kata, nggak ada alasan lagi nggak bisa dengerin Radio Prima saat di luar kota ya kan. Jadi kemanapun, dimanapun rekan Prima semuanya bisa banget ya untuk selalu dengerin Radio Prima, radio kesayangan pastinya ya. Dan di Ngopi Say bakalan juga Putri nanti berikan informasi menarik ya di Ngopi Say pagi hari ini untuk mengisi ruang informasi di Ngopi Say. Asik-asik Ngopi Saya di Prima FM ya, hadir setiap hari. Setiap hari mulai dari pukul 7 sampai 10 setiap harinya, waktu Indonesia bagian Barat. Dan terima kasih pagi hari ini yang sudah kirim-kirim salam dan juga kirim-kirim wangsalannya, pantunnya nanti Putri Ayu bacakan ya yang ada di TikTok Prima FM. Mau kirim apa lagi boleh ya, kirim lope-lopenya juga boleh pagi hari ini. Pokoknya bangun yuk, ayo bangun di pagi hari ini ya, yang masih jadwal kerja juga kerja. Wah, tadi pagi Putri Ayu lihat nih ya, di sawah nih para petani juga ya. Kalau di Gantar menuju Radio Prima FM, wah ada yang nanam cabe tuh ya. Selamat pagi para petani cabe, karena tadi pagi sedang berada di sawah ya, di kebun cabenya. Wah, asik banget, ijo-ijo royo-royo ya daunnya ya. Oke, okay. Pastinya asik ya kalau di sawah juga dengerin Radio Prima FM kan ya. Gak terasa tuh ya yang ada di sawah. Tiba-tiba udah tengah hari tuh, asik. Hari ini yang punya janji dong, tepati janjinya. Ada janji-janji, 1000 janji untuk hari Prima semuanya di pagi hari ini. Oke, okay, selamat pagi Uyut yang juga sudah hadir pagi hari ini.

0: Pikirannya selalu es ya, Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, karena es itu jadi solusi sebagai penyegar badan kalau lagi panas kayak gini, Teh.
1: Justru siang-siang ini kita harus merenung.
0: Kenapa aku bisa merenung?
1: Lah, ya baru di dunia aja panasnya udah begini. Apalagi di Ciledug, di Tangerang.
0: Emang kenapa?
1: Panasnya pol.
0: Padahal gak deket laut loh.
1: Iya.
0: Iyalah, Tangerang Ciledug gak deket laut. Beda sama Indramayu, ya kan, nah, deket laut, eretan.
1: Nanti gosong ya.
0: Ngomong-ngomong nih, Teh.
1: Apa ya tuh?
0: Tiang apa yang menyegarkan, Teh? Main tebak-tebakan nih.
1: Tiang
0: apa yang menyegarkan?
1: Tiang yang menyegarkan gak ada.
0: Adalah.
1: Gak ada tiang kok menyegarkan, tapi ya tuh.
0: Kalau tiang-tiang minum es nyes-nyes seger, menyegarkan gak, Teh?
1: Aduh, enak banget.

ke kiri, ada yang ke kanan. Jadinya beda jalannya ya. Aduh, mendung tanpa udan, mendung-mendung aja tanpa ada hujan. Lagu dari Darbo Geng, rekam prima semuanya. Kalau didengerin ya lirik lagu dari Darbo Geng, mendung tanpa udan, wah ceritanya, wah pokoknya mah ya, ada yang bilang bahagia malah ya. Bahagia tapi emojinya menangis, gimana tuh. Ya isi lagunya ternyata ya menceritakan tentang sepasang kekasih nih ya, sepasang kekasih yang saling mencintai namun akhirnya harus berpisah karena perbedaan jalan hidup ya. Padahal sebelum pengennya ya sebelum menjadi berumah tangga tuh punya angan-angan nantinya suaminya, aduh, sambil baca koran ya, minum kopi, nah istrinya belanja dasteran, aduh pakai daster. ternyata di tengah-tengah perjalanan yang enggak sesuai nih dengan harapan, akhirnya berbedaan jalan hidup. Wah, udah ya, enggak usah melo-melo nih, enggak usah sedih-sedih pagi hari ini. Pastinya punya kenangan-kenangan indah ya, meskipun akhirnya berpisah juga. Memang sebuah realita namanya perpisahan, dan sebuah impian itu tinggal kenangan. Nah akhirnya kandas di tengah jalan. Memang harus ikhlas ya, ikhlas menerima semuanya. Oke, masih di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut pastinya bareng Putri Ayu sampai jam 10 pagi. Selamat pagi nih yang sudah sapa-sapa di pagi hari ini ya. Bos Sukari selamat pagi. Bos Sukari selamat pagi bos. Apa kabarnya Bos Sukari? Assalamualaikum. Selamat pagi Tete cantik nih. Gimana kabarnya ya? Sehat ini dari Citando daerah Malingping. Oke, selamat pagi daerah Citando daerah Malingping. Tete mau kirim salam dong buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Komandan Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Oke ya. Tete cantik semoga sehat selalu ya dan diberikan umur yang panjang dia sekeluarga. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa-doa terbaiknya semuanya. Mudah-mudahan doa terbaik juga untuk Bos Sukari. Citando nyimak terus nih sambil bungkusin kerupuk. Doa RT-an di rumah bosku di Pasar Kertaraharja. Kak Nuryati juga selamat pagi Kak Nur. Kak Nuryati nih ya, pedagang keliling yang mampir dulu ke TikTok Prima FM. Semangat pagi sambil dagang keliling nih. Oke, hati-hati ya. Hati-hati nih dalam mengendarai apa nih, dagang kelilingnya pakai sepeda atau pakai motor nih. Oke ya, semangat terus pedagangnya. Oke, selamat pagi para pedagang keliling sayuran maupun pedagang keliling lauk pagi ya, lauk matengan biasanya juga. Terus kue-kue juga pokoknya semuanya. Selamat pagi, bismillah. Bismillah, laris manis dagangannya. Dan juga selamat pagi yang ada di Pangandaran, ada Ade Suherdis. Selamat pagi Zona Indramayu Barbar juga ya, yang pagi hari ini juga sudah nonton radio ya di pagi hari ini. Dan selamat pagi Bayu Truth Travel, ada Kiki juga di Bojonegoro Jawa Timur. Oke, pokoknya nanti Putri Ayu ini ya, sapa-sapa kembali yang hadir di TikTok Prima FM. Dan juga untuk grup Vensura Family Prima semuanya selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Oke, cuacanya bagaimana untuk Kabupaten Indramayu nih, di beberapa kecamatan di daerah Indramayu? Oke lah ya, nanti informasi menarik bakal Putri Ayu berikan di ngopi say. Aduh, pokoknya mah ya rindu-rindu pagi hari ini yang sedang rindu-rindu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

kabar? Senam sehat bersama sambil nungguin Pak Amirnya. Sedang demam lagi dan udah dikasih obat nih. Oke, oke. Mama Indah, mudah-mudahan nih Pak Amirnya cepat turun nih demamnya dan bisa normal lagi ya suhu tubuhnya ya Mama Indah. Tetap semangat Mama Indah. Pak Amirnya juga semangat-semangat Pak Amir. Ya pokoknya yang hari ini atau saat ini memang kondisi badannya sedang drop atau imun tubuhnya sedang menurun dan kondisi kesehatannya tidak baik-baik aja, yang sedang berjuang, semuanya sedang berjuang untuk melawan penyakit yang ada dalam tubuh dan sedang berjuang agar kembali sehat, paripurna kembali. Tetap semangat semuanya. Dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan digantikan dengan kesehatan yang sempurna dan tanpa meninggalkan penyakit yang lainnya. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, pagi hari ini Putri Ayu lihat nih di halaman parkir Radio Prima FM ya. Mana nih sinar mataharinya ya. Tampaknya masih... masih sedikit ya, masih sedikit, belum begitu cerah sih ya. Tapi bagaimana perakiran cuaca hari ini ya rekan Prima semuanya? Mudah-mudahan kalau hati rekan Prima di weekend Sabtu ini mudah-mudahan cerah ya. Begitu pula nih perakiran cuaca untuk Kabupaten Indramayu di beberapa kecamatan ya di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, terutama di hari Sabtu ini di 26 September 2026. Untuk kawasan Horgeli, selamat pagi Wong Reang dan juga rekan Prima yang ada di Horgeli Kroya dan juga Gabus Wetan Cikedung. Daerah Lelea juga selamat pagi Banggo 2 dan juga ada di Widasari. Kertasemaya juga Kerangkeng, selamat pagi Karang Ampel yang ada di Juntinyuat, Sliek, Jatibarang, Balongan juga Indramayu Kota. Sindang juga ya, selamat pagi. Nah, hari ini ya di Sabtu 26 September 2026 ini terpantau oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk perakiran cuacanya cerah. Wah, cerah, cerah, cerah, cerah di berbagai kecamatan di Kabupaten Indramayu. Berarti dominan nih mayoritas ya semuanya cerah nih untuk hari ini di 26 September 2026. Oke, rekan Prima semuanya, hai hai hai hai yang sudah nungguin ya.

Oke, oke, oke, yuk. Kita sekarang berada di Sobar Senam Sehat bersama di pagi hari ini, Rekan Prima semuanya. Bersama Putri Ayu di Ngopi Say juga ya, hadir setiap hari Sobar Senam Sehat bersama sekira pukul 7.45 menit. Yuk, sebentar, sebentar kita luangkan waktu sebentar ya untuk senam di pagi hari ini. Hayu, hayu, ah, taruh dulu semuanya nih yang sedang dipegang. Ada yang sedang menulis-nulis nggak pagi hari ini, nulis bon, aduh. Yang sedang nulis-nulis nota nih, yang sedang nulis-nulis notanya yang ada di pasar. Taruh dulu tuh pulpen dan juga notanya ya. Kita senam dulu nih Alan yang ada di pasar sana. Ibu Sukina, taruh dulu ibu. Itu tuh yang sedang diplastikin ya. Mama Indah siap dan semuanya udah siap nih sebar di pagi hari ini. Oke, yuk kita gerakan pertama ya. Kita jalan kaki di tempat terlebih dahulu ya, Rekan Prima semuanya, biar peredaran juga lancar semuanya. Yuk kita hitung

kita gerakan selanjutnya ya. Gerakan selanjutnya ini kedua tangan ya, tangan kanan pegang bahu sebelah kanan, pundak sebelah kanan, tangan kiri juga pegang pundak atau bahu sebelah kiri. Lalu kita putar ke depan, hitungan 8 kali, lalu sebaliknya juga ya, putar ke belakang itu sampai hitungan 8 kali ya, biar rileks semuanya nih, persendian-persendiannya juga ya, peredaran-peredaran juga di sekitar lengan dan bahu juga. Yuk kita mulai dari sekarang ya, udah siap belum posisinya ya? Tangan kanan berada di bahu sebelah kanan di, ya pegang bahu sebelah kanan juga, tangan kiri juga. Kita mulai dari sekarang ya. Yuk, udah siap belum? Ayo ya, kita mulai dari sekarang. Siap-siap semuanya di posisi ya. Tangan kanan pegang bahu sebelah kanan, tangan kiri pegang bahu sebelah kiri juga. 1

Aduh-aduh dah ya. Aduh-aduh, dah mulai nih sendi-sendinya ya, relax ya di area tangan dan juga bahu. Oke, sekarang kita tepuk tangan ya rekan prima. Sehari tepuk tangan berapa kali nih? Biasanya kalau tepuk tangan kan acara-acara tertentu ya, ada yang ulang tahun baru tepuk tangan ya, atau ada apa tuh yang menang lomba ya, nonton pertandingan tepuk tangan ya. Ternyata ini tepuk tangan juga fungsinya banyak ya rekan prima. Kalau kita tepuk tangan itu melancarkan juga darah ya sekitar atau area tangan. Nah yuk kita tepuk tangan sekarang. Kedua tangan di atas ya, tangan kanan.

belakang bisa nggak rekan Prima? Jadi kedua tangan tepuk ke depan, lalu tepuk juga ke belakang. Jadi secara bergantian tuh, depan dan juga belakang. Coba ya, kita mulai dari sekarang. Kedua tangan tepuk ke depan, tepuk juga ke belakang. Gerakannya secara berulang. Hitungan 8 kali. Yuk, kita mulai dari sekarang. Udah siap ya? Oke, kita mulai dari sekarang. Tepuk ke tangan arah depan dan juga tepuk tangan arah belakang.

Kita masih ada di Sebar. Gimana? Udah cukup belum gerakannya? Aduh, oke lah ya. Semoga sehat paripurna semuanya. Sebar, senam sehat bersama hadir setiap hari di Ngopi Say. Ya, hari ini hari Sabtu weekend, akhir pekan. Ya, yang punya rindu-rindu juga. Wah, masih tema rindu nih. Ada rindu dari Divarina. Oke, Sebar udah selesai. Sekarang boleh relax ya, untuk menikmati lagu dan sambil minum boleh yuk. Yang ingin ketemu dengan seseorang, dengan saudara ya, pastinya punya kerinduan-kerinduan. Mumpung hari libur weekend akhir pekan, mau ketemu ya, mau mengunjungi saudara. Aduh, yang punya rindu-rindu nih ya.

0: mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Paksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya nggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu berhadapan. Nggak boleh. Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Nggak boleh berhadapan. Jadi harus kepala sama ekor gitu.
0: Iya betul, harus begitu.
1: Oh, nggak tahu tuh alasannya kenapa.
0: Soalnya lama kalau berhadapan dia ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, nemas. Itulah satu ya, pakai sambal merah, sambal hijau.

0: request lagu Kalimera Athena mana nih suaranya? Mana nih suaranya yang request lagu Kalimera Athena ya? Ya yang ada di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Semangat pastinya ya, semangat semangat semangat. Ada yang dengerin radio loh sambil cuci baju. Sama gak rekan Prima semuanya? Iya, dengerin radio sambil cuci baju, dengerin radio sambil bersih-bersih kamar mandi ya. Itu nyikat-nyikat lantai kamar mandi. Iya, jangan sampai gak disikat nanti licin. Nah, kalau licin kan nanti bisa ini ya, terpleset. Nah ini nih, jangan sampai lantai kamar mandi pun licin karena gak pernah dibersihkan, gak digosok. Oke, yang dengerin radio sambil di dapur masak-masak, cuci-cuci piring, cuci-cuci wajannya. Yang dengerin radio ya sambil di warung sedang persiapan menyiapkan menu nih di warung makan selama pagi. Biasanya Unisanti nih ya, Unisanti sedang persiapan masak-memasaknya. Oke, gimana rekan Prima di sesi jam yang kedua ini ya. Saatnya rekan Prima juga boleh gabung di 0853-2189-9582. Yang pagi hari ini sedang ngopi, ngopi kakak ya, sedang ngopi. Nah, kopinya kopi hitam katanya nih Jaya Dewata. Kopi hitam, tahu gak sih rekan Prima manfaat kalau kita ngopi ya? Ngopi, manfaat kopinya itu apa sih? Ya, tahu gak sih? Nah, kalau Narastim ngopi sehari berapa kali Narastim? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikum. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Kopi saya. Nah, itu yang ditunggu-tunggu ya. Suara ting ting ting ting ting. Berapa kali
1: kalau
0: tadi?
1: Kalau suara kliniklining. Kurang garam.
0: Betul.
1: Sayur asem.
0: Ibarat sayur bagaikan kurang garam ya.
1: Iya, jadi iya.
0: Kalau kebanyakan garam asin dong.
1: Katanya kalau jare-jare mangga kebanyakan garam asin. Jangan kawin.
0: Aduh, kayak judul lagu baik.
1: Seruput dulu.
0: Aduh, seruput disit kopinya ya.
1: Iya.
0: Mantap. Narasim ya. Ngopi sehari berapa kali, Nang?
1: Ya, tidak angger. Jadi, kadang
0: angger.
1: Dua, kadang satu. Kalau sekali gawe dua, satu kali.
0: Sekali gawe dua maksudnya?
1: Iya. Kalau sekali gawe satu, dua. Kadang-kadang kalau pengen, malam tuh. Dua.
0: Oh gitu.
1: Kurang dua, enggak tiga kali, enggak empat kali.
0: Iya.
1: Tapi yang pokok mah satu.
0: Yang pokoknya satu. Ada siapa aja Nang di situ?
1: Ada Miminok Desi.
0: Miminok Desi. Halo. Anak-anak siapa maning? Kayaknya rame ya.
1: Mama Setia istragat mepe ne. Anak Miminok Desi bae.
0: Mama ne Setia mepe gabae uli pirang kandek Nang.
1: Kurang lebih 10
0: kandek ya. Satu kandeknya, satu karungnya berapa kilo tuh? Pirang kilo. Seket kilo. Ini
1: lah nating sebidak, ala sing 50. Ana 55.
0: Orang mesti ya. Tergantung karungnya ya. Iya bener ya. Kalau karungnya kecil ya. Tergantung.
1: Ya, 40.
0: Iya. Iya. Berarti berapa tuh kira-kira Mama Nis setiap panen untuk kemarin tuh hasilnya?
1: panen maduro,
0: uli derep. Ore derepe. Oh iya, uli derepe pira. Wah, akeh ya derepe ya.
1: Ya lumayan, di wilayah Sukatani, mana bagian Bogis.
0: Oh iya, bagian Bogis ya sing wis panen ya.
1: Panen di wilayah Sukatani lawan maduro.
0: Durung lawan
1: sekitar bulan 11-an rame.
0: 11. Ya delet maning nang November.
1: Sebulan
0: ya?
1: Lagi kayak Mang Manta sebulan lagi itu.
0: Iya. Sekarang masih September ceria, harus ceria nah, nih. September
1: ujung-ujung tanggal 6 likur ya.
0: Iya, 6 likuran ya.
1: 6 likur.
0: Oke, oke.
1: Sebentar lagi. Tujuh likur.
0: Itu likuran, jarene likur-likuran ya tanggalnya, tanggal tua ya, Nang.
1: Iya, gitu. Bentar lagi 7 likur.
0: Iya.
1: Oke. Hari apa ini? Sabtu.
0: Hari apa ya? Hari Sabtu dong.
1: Iya. Hari Sabtu.
0: Hari Sabtu. Bener. Betul. Ya. Ada Putri Ayu ya, ini benar nih kalau hari Sabtu pagi.
1: Hari Sabtu benar anak Mbak Putri. Iya. Soalnya lagunya dukung banyak anak apa teh?
0: Boleh. Nang Rasi mau request juga boleh.
1: Lagunya yang kira-kira ikan.
0: Ikan dalam kolam.
1: Iya.
0: Bila ingin melihat ikan di dalam kolam.
1: Iya,
0: siap. Kangga siapa?
1: Buat Ibu Sukina.
0: Asik. Ibu Sukina.
1: Cepet ceplik
0: 2000 uli beli bu.
1: Cepet tomat 500.
0: Ora uli nah, saiki ceplik lagi larang.
1: Duit ngomong ya bu. Dari sebarat kok je. Bangke duit ceplik buka kalau di 10 warna aja.
0: Iya 10. Iya. Sekarang beli ceplik ya Nang, itu dihitung loh.
1: Aku minok besi kok sing dua gorengan.
0: Oke.
1: Aku minok besi kok sing dua gorengan.
0: Asik.
1: Kau mau pasakan? Kan kau ibu Sukina.
0: Iya.
1: Cepet-cepet saya bu, bu.
0: Asik.
1: Ibu Sukina.
0: Orang uli saya bu mah.
1: Orang uli. Jadi saya bu di. Kalau balik-balik jadi nih.
0: Nah, iya. Minimal 5.000.
1: Ikan lagi pada di dalam ikan dalam kolam.
0: Arep dimasak apa iwake?
1: Iwake. Arep digawe apa Bu Mimenok besi?
0: Di
1: arep ditumis iwak apa kan? Iwak asin.
0: Oh, iwak asin.
1: Ini asin harga, asin lagi berapa di
0: Mimenok? Oh, iya.
1: Harga-harga ceplik lagi
0: viral. Iya.
1: Informasi.
0: Oh, informasi harga-harga boleh ya.
1: Terus kanggo Mr. Bo. Terus kanggo Sondol. Terus sama Odam. Lagi repot-repot dulu harapan. Terus kanggo Mimeti sama Ratmina, Mimi Ratmina, mama Arko Marat lagi sampe. Ayo habisat. Kanggo Ganden. Terus kanggo
0: siapaku?
1: Bagian mana kakak kita? Mimi Bunda Mary Bapak Jali. Mimi Erni.
0: Iya.
1: Kang Salim.
0: Oke. Narasim. Ana salam.
1: Siapa?
0: Salam saking kula kanggo Nang Rastim. Nang kene mah arane Kaji Dukun.
1: Kaji Dukun.
0: Siapa ku?
1: Wong Endi kono Kaji Dukun.
0: Wong Endi Kaji Dukun.
1: Arep njaluk banyu ning Dukun.
0: Nang Rasim saya selalu. Kayane mah kenal Nang Rasim nih. Nang Rasim saya selalu Nanang Rastim.
1: Kayane mau limpas kayane mah.
0: Ih, bentul tuh langsung komentar limpas.
1: Limpas.
0: Wong limpas ya tuh, Nang.
1: Iya, ya. Jaluk banyak nak rong mungkin lah, banyak kemat, banyak pengasihan, banyak penguripan, banyak kemarasan. Kanggo kaki dukun, karena limpas.
0: Oke, limpas ya. Kanggo limpas
1: bagian mana Mas Suren? Kalian, Mas Suren.
0: Oke. Mantap. Oke. Pribasane mangkenen. Apa tuh?
1: Ya, pribasane deh. Pribasana kerasa kuning kandang sapi.
0: Cakep.
1: Jiwa persis pada mati. Cakep. Jadi cepat kudu ngopi. Apa mana kalau satu roti?
0: Serupa disit. Mantap.
1: Oke,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narastim. Asik, si Putra Wangsalan ya. Pastinya buat Wangsalan atau pantun tuh hanya sekejap. Kalau Putri Ayu membuat pantun atau Wangsalan, lembur-lembur dulu ya. Oke, Tanjung Kait, selamat pagi. Salam kenal dari Tanjung Kait, Mbak, di Tanjung Kait, Tangerang. Oke, Jaya Dewata ya, selamat pagi. Oke, boleh satu penelpon lagi sebelum nanti diputarkan lagu ya. Dua penelpon boleh. Ya, salam kenal juga semuanya yang ada di TikTok Prima FM di pagi hari ini ya. Yang selamat pagi Indramayu, Miftahur Rahman, ada Masih. Baju batik dari Indramayu, Mbak Ayu cantik, aku rindu. Hai. Oke ya, selamat pagi untuk Pak Pariman yang ada di Jogja juga. Salam gabung Mbak Putri Ayu dari Bapak Pariman Jogja. Salam jumpa lagi ya Mbak Ayu. Oke. Nah, tadi kan Jaya Dewata di Tanjung Kait ya. Itu katanya minum kopinya 3 kali. Manfaat minum kopi ternyata di pagi hari itu ya berguna banget nih rekan Prima ya. Sebagai obat psikoaktif yang paling umum digunakan di dunia ya. Ini menunggu kopi di pagi hari tubuh akan mendapat dorongan energi ekstra. Berapa manfaatnya untuk kesehatan? Yaitu menjaga kesehatan hati, terus menghindari penyakit jantung, menurunkan resiko diabetes tipe 2, dan berguna untuk menekan resiko kanker, mampu mencegah depresi dan mengurangi resiko penyakit kronis. Oke, satu penelpon diterima dulu. Wis ngopi durung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
2: Ngopi say. Kopinya diseruput, semangat bilang.
0: Asik. Uyut Kertanegara, alhamdulillah sehat Uyut. Gimana kabarnya juga Uyut pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Eh, rame tuh di warung ya.
2: Iya.
0: Anas yang tuku apa?
2: Warung kecil-kecilan.
0: Nah iya. Meskipun kecil-kecilan tapi terus jalan terus dagangannya ya. Bertahun-tahun itu mah luar biasa Uyut.
2: Gak ada khususnya.
0: Betul, lancar jaya terus ya dagangannya ya Uyut ya, Kertanegara. Oke.
2: Oh iya, di sini lagi ada ini rame-rame.
0: Apa tuh? Info apa nih dari Kertanegara?
2: Ada sintren, ada sintren.
0: Anas sintren.
2: Ini tangga sebelah ini.
0: Oh, tangga sebelah.
2: Iya, di belakang ini.
0: Acara apa tuh?
2: Acara pernikahan.
0: Hajatan pernikahan. Oke. Nanti malam berarti?
2: Sekarang.
0: Oh sekarang. Sintren siang-siang ya? Pagi-pagi?
2: Nah, kalau ini kan ini nyata acaranya gitu, start simpernya kan siang sampai malam gitu.
0: Oh gitu, iya.
2: Yang hajatan itu.
0: Ah iya. Sintren ya.
2: Iya.
0: Oke. Uyut nonton ya, ntar ya.
2: Lagi rame nih di perapatan ini, lagi rame, Mbak. Banyak yang dagang, banyak mobil, banyak orang-orang gitu lah.
0: Iya.
2: Rame.
0: Oke. Ayo Uyut.
2: Ya.
0: Nah, ini tadi narasim pengen request lagunya Ikan Dalam Kolam. Jerene arep masak ikan.
2: Kang Rastim, bukan dagang buku itu Kang Rastim tuh tadi. Tadi dagang bubur di sini aja, dagang bubur nanti ada sintren nih, Kang Rastim.
0: Iya, nih para pedagang ya, kalau ada rame-rame hajatan, iya. Terus ada apa tuh namanya, tanggapan ya?
2: Tanggapan.
0: Nanggap sintren ternyata ya.
2: Lagunya itu aja deh.
0: Apa tuh?
2: Ikut aja deh. Okay, gabung.
0: Siap.
2: Siapa yang sudah masuk tuh?
0: Narastim.
2: Narastim dong ya.
0: Iya.
2: Ya, salamnya buat Kang Salim, Adi Neng Mesin ya, bisa datang Pancawala, Kang Dasno, Ibu Tuti, Ini Eti, ada Mama Billy juga ya, nah, terus ada Mama Aldin. Ada Mama Tera juga, Bapak Pungka, akhirnya apa Kang Rian ya? Kang Rian sekarang luar metalnya ya. Terus ada ini Haji Supriyati, dan ini Ratina, Maratina juga. Ya. Terus ada
0: Mama
2: Taujan ya.
0: Oke.
2: Ada Bapak Anda, terus ada Mas Edi Dono juga, Edi Dono, Ibu Sukina, Beskina, Taris Manis Tanjung Kimbul, dagangannya tuh.
0: Asik.
2: Teh Aisyah juga, Mak Bintang, ada Wak Isut, ada Walebe juga ya.
0: Oke.
2: Ada Pak Upar, Ibu Yuni juga.
0: Oke.
2: Terus ada siapa lagi ya?
0: Yo, semuanya ya. Ya. Yo, iya semuanya ya. Iya, Uyu semuanya ya.
2: Oh itu ya ada apa? Ya, Bajangkung ya, sama Teh
0: juga ya. Oke.
2: Nah, terima kasih atas waktunya ya.
0: Sama-sama, Uyut.
2: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, memang banyak, Uyut. Kalau mau diabsen satu persatu ya. Oke, akhirnya untuk semuanya Wang Reang ya. Kita terima dua penelpon terlebih dahulu ya, Pak Salim. Nanti bisa gabung kembali di sesi selanjutnya, Pak Salim. Sehat selalu. Wah, sintren nih, ternyata kalau tari sintren ini berasal dari daerah pesisir utara Pulau Jawa atau yang disebut dengan Pantura, meliputi wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah juga ada. Kalau Jawa Barat Cirebon, Indramayu, Subang, Cikampek. Nah, kalau Jawa Tengah juga ada ya, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Banyumas. Biasanya nih penari biasanya mengenakan kacamata hitam ya, dan pakaian tradisional yang indah warna-warni. Nah, sudah rekan Prima sudah pernah nonton sintren belum tuh? Ya, Uyut katanya ada tuh sintren untuk hari ini di Kartanegara sana. Oke, ya. Selamat pagi semuanya. Setelah ini Putri kembali di ngopi saya. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut pastinya.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayostor bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Asik nih teh, aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa teh? Apa teh?
1: Barangkali dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya supaya gak ada kulit.
0: Hah? Gak ada kulit?
1: Iya wear pack.
0: Gak tau nih jawabannya teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Gak tau. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, Teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: Oke, ini informasi Indramayu kota turun hujan gede kapan? Ada yang info-info boleh, info-info ya. Apakah Indramayu kota udah turun hujan? Atau daerah mana nih yang sudah turun hujan? Boleh ya info-infonya ya, 0853-2189-9582. Kalau di Mekarjati udah ada hujan belum? Halo Pak Salim, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngopi Kai, ngopinya diserbu, semangatnya lanjut.
0: Asik. Pak Salim gimana kabar?
1: Gimana,
0: Pak Salim? Alhamdulillah sehat. Pak Salim, di Mekarjati udah ada hujan belum?
1: Belum, Mbak Putri.
0: Oh, belum.
1: Belum ada hujan.
0: Oh, masa belum.
1: Mekarjati sama Arko kan jaraknya deket, Mbak
0: Putri. Oh, gitu. Pernah nih pulang dari Radio Prima FM kan hujan tuh, Putri Ayu pakai jas hujan kan ya. Nah, begitu sampai Kiara Kurung kok enggak hujan. Itu pernah seperti itu juga. Jadi beda ya. Siapa tahu di Mekarjati hujan.
1: Iya.
0: Belum
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kalau lagi musim hujan kayak gitu Mbak Putri ada.
0: Iya.
1: Tanya ke kerepek giliran nyampe ke Mekarjati enggak hujan.
0: Padahal udah pakai jas hujan, mau dilepas.
1: Kalau hujan diinfoin Mbak Putri.
0: Iya.
1: Kemarin malam-malam tuh ada gerimis-gerimis Mbak Putri,
0: oh,
1: cuma
0: iya,
1: saya lewat doang.
0: Oh, saya hello doang ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mbak Putri mau request lagu ada Mbak Putri.
0: Oke, ini iya boleh. Pak Salim di mana, di sekolahan?
1: Di sekolahan.
0: Oke. Nungguin dia Citra ya pulang sekolah ya.
1: Iya. Lagunya laut udah diputar belum Mbak Putri?
0: Belum. Pak Salim pengen ke laut nih ngajak dia Citra.
1: Iya, pengen ke laut Mbak Putri, nyari adem aja.
0: Bukannya panas tuh. Kalau ke pantai juga siapkan tuh apa, kacamata hitam, topi ya.
1: Oh iya, pasti kacamata hitam.
0: Iya. Terus yang buat kulit tuh agar nggak terbakar ya. Apa tuh namanya, sunscreennya ya. Aduh. Itu Pak Salim mau nyebur ke pantai nih.
1: Enggak Mbak Putri.
0: Okay.
1: Nemenin doang.
0: Nemenin. Oh, ngajak deh Citranya jalan-jalan.
1: Iya. Emang itu maunya deh Citra kalau ke laut tuh habis renang. Tapi renangnya enggak di laut Mbak Putri.
0: Di mana?
1: Ada dekat lautnya kok ada kolam renang biasa, pakai air tawar.
0: Oh gitu.
1: Iya, ada di daerah dekat laut ada. Jadi khusus buat anak-anak Mbak Putri.
0: Ah, iya udah disiapin ya.
1: Iya, jadi jadi orang tuanya pada renang, anaknya renangnya enggak di laut. Kolam renang buat anak-anak ada Mbak Putri.
0: Asik.
1: Ada yang jaga, iya, ada yang jaga.
0: Ini dengan apa tuh? Seperti apa? Kolamnya itu balon-balon gitu. Enggak, bukan.
1: Iya, enggak Mbak Putri. Biasa pakai keramik.
0: Oh gitu, udah disiapin, udah
1: iya,
0: sengaja memang dibangun
1: udah,
0: di situ.
1: Udah khusus buat anak-anak.
0: Oh
1: iya,
0: gitu. Ya ya.
1: Tapi lutut Mbak Putri, lutut dewasa. Tapi kan ada balon bola-bolanya.
0: Iya.
1: Jadi kayak mandi bola juga karena anak-anak
0: iya,
1: senang Mbak
0: Putri. Betul. Oke. Okay. Sekarang tarif masuknya berapa sih? Masih murah 5.000.
1: Itu bayar itu doang 5.000. Bayar kok mandi doang buat anak-anak 5.000. Yang lainnya mah enggak bayar Mbak Putri.
0: Gitu. Iya ya.
1: Kan, ya tempatnya kan warung-warung makan, jadi nyari orang yang pada makan aja Mbak Putri saja. Okay. Kalau makan di situ habis 150 Mbak Putri.
0: Wih. Pantai mana tuh?
1: Tapi kan, ya.
0: Pantai mana?
1: Di Truntum Mbak Putri.
0: Oh, Truntum. Oh.

0: Oke, oke. Lautnya dia ditunggu ya.
1: Mbak Putri.
0: Boleh, boleh. Ayo.
1: Salam-salamnya buat ibu-ibu yang ada di sekolah nih, Mbak Putri.
0: Weh, sebut semuanya coba. Senggol.
1: Nih buat namanya Ica.
0: Hai.
1: Namanya Ali.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Putri. Terus tahu-tahu enggak pada lupa Mbak Putri, banyak banget. Iya, salam tadi buat Uyut, Mbak Putri ya.
0: Iya, betul.
1: Uyut, Mr. Bono, Nang Rasim, buat Mama Indah Bapak Amir, semoga sehat selalu Bapak Amir.
0: Okay.
1: Semangat Bapak Amir.
0: Baik.
1: Buat apanya Pak Bang juga,
0: okay.
1: Ya. Bapak Angga, maupun dari Tanya juga. Buat Ibu Sukina yang lagi sibuk-sibuk. Buat saya Isa. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Buat yang punya rumah mewah, Mbak Putri.
0: Siapa tuh?
1: Mimi Epi. Buat kamu Antanya juga. Buat Waganden. Buat nama Aldin juga. Buat Uni Santi yang monitor terus, Mbak Putri.
0: Iya, pastinya ya Uni Santi ya.
1: Iya, pokoknya buat semuanya aja Mbak Putri.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya buat Mbak Putri yang lagi tugas. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, terima kasih ya Pak Salim di Mekarjati. Tapi sekarang sedang di sekolahan nih, nungguin putri tercintanya pulang sekolah, rekan prima. Oke ya, yang lainnya yang mau gabung di 0853-2189-9582 ditahan dulu ya Taisa ya. Nanti kita lanjut lagi di sesi jam selanjutnya. Tenang, masih panjang loh perjumpaan kita ya di Ngopi Say Weekend di Sabtu 26 September 2026. Wah, Pak Salim ini kan mau jalan-jalan ke laut ya. Nah, juga harus kondisinya fit nih. Oh iya, naik apa Pak Salim ya ke laut? Harus konsentrasi juga nih saat berkendara ke sana. Nah, tentunya agar imun tubuh selalu terjaga nih, ya, diperlukan juga nih kapsul multivitamin ya. Yaitu kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul aja rekan prima semuanya, yaitu ada Neo Ultra Cup Gold. Neo Ultra Cup Gold ini kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Kemasannya praktis, tis ya, mudah dibawa kemana-mana dan tersedia di apotik, toko obat, modern market dan juga toko online. Neo Ultra Cup Gold, produk bermutu dari PT Hanson Pharma.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit

0: Pastinya ya, kan kembali ya rekan prima semuanya. Wah, meskipun lambaian tangannya bikin hati bersedih ya. Tapi yang pergi ya, meninggalkan, ingin ke suatu tempat nih, dan pastinya akan kembali. Tunggu aja ya Bunda Emma ya. Wah, yang request lagu ini soalnya Bunda Emma dari Dermaga Biru, dari miliknya Wika Salim. Oke, terima kasih nih Zona Indramayu Barbar yang sudah kirim-kirim sarapannya pagi hari ini ya. Soalnya tebak-tebakan tadi nih di TikTok Prima FM belum ada yang bisa jawab nih ya, jenis makanannya apa tadi udah diperlihatkan ya. Oke, yang sibuk-sibuk pastinya nih di ujung telepon sana. Halo, boleh gak beli cepliknya 1000 ya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Happy Sunday.
1: Semangat lanjut.
0: Asik. Ibu Sukina Narasim pengen
1: seribu.
0: Itu Narasim, boleh gak tuh? Padahal mas sekarang berapa sedang harga ceplik cabe?
1: Cabeku agi, kalau cabai merah mah agak yang agak gede ya, 30.000 yang kritik bencong. Ya kalau kritiknya kecil-kecil. Kecil enggak jadi disebutnya bentong begawi telepon ku keriting ku 30. Kalau keriting biasa kan 50.
0: Ada
1: 50. Kalau keriting yang kecil yang unisansi kalau beli keriting tuh mahal.
0: Mahal.
1: Karena unisansi enggak mungkin pakai keriting yang agak tanggung tuh yang bentong tuh keriting enggak. Kecil enggak.
0: Gitu.
1: Iya. Cengek nyamur agak murah. 35.
0: 35.000 sekilo nih.
1: Iya.
0: Oh, cengek itu yang hijau.
1: Kalau cabai bunganya sedang mahal. Cabai setan disebut orang sini mah, cabai mahal, cabai setan.
0: Iya, yang pedes saya pakai pol ya.
1: Jadi kuku cabai emang bener sih kayak setan kuku simbangan kepedesan kauha.
0: Iya betul.
1: Iya, di matanya kenang pedas tadi sebenarnya sampai setan.
0: Iya.
1: 75. Kalau itu mah setan mah. Kalau bawang merah.
0: Bawang merah.
1: 24. Yang gede-gede.
0: Woi.
1: Jengkol. Yang kupernya 35. Kalau tanya harga mah.
0: Berarti beli 1000 mah Rauli ya.
1: Dipai-pai lah gonang rasim mah. 1000 mah keder ngaya name.
0: Pirambi.
1: Dipai-pai daripada tuku 1000 mah dikasih aja nang rasim.
0: Berapa biji cabe 1000?
1: Cabenya nang rasim aja ya. Kayak masak baik kah?
0: Aduh.
1: Oh iya, Neng Putri sehat.
0: Alhamdulillah sehat Ibu. Sebaliknya gimana Ibu Sukina sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Neng Putri. Ketemu mania,
0: ketemu
1: on air mani.
0: Iya.
1: Paringi wara sehat sih, masih di pasar, masih jualan.
0: Alhamdulillah.
1: Sibuk-sibuk kayu bayar.
0: Harus
1: kan. Enggak olahraga kita, Neng Putri udah tua mah harus gerak.
0: Iya betul.
1: Badan. Orang udah tua, kalau kita diam aja pengapuran.
0: Nah.
1: Jadi lutut sakit, bekan sakit. Egol-egolan tangan sakit, makanya digerakkan biar panaskan seperti oli tuh anter kayak gitu.
0: Kalau
1: kita diem bae mah suka. Kita lagi kan tas diimpus bae lagi kan suka. Mulut kedara. Diem bae.
0: Iya.
1: Anggota-anggota bae lah ning jero. Wah, digerakkan bae. Mari yang putri orang susah diobati ge. Jadi kurang gerak ya bener wong kebagusan mah gerak ning putri.
0: Betul.
1: Heeh. Terus bae ge jajali. Kita bae digawa dodok. turu, dok turu kenang impusan. Astagfirullahaladzim, banyak larap dalam lagi impus kita ku.
0: Orang penak banget pokoknya mah ya.
1: Orang penak lah, yang penting mah sehat lah.
0: Sehat itu yang utama ya, Ibu Sukina ya.
1: Nomor satu,
0: nomor satu. Sehat itu mahal juga.
1: Dunia kurang pirang, enggak. Apakah sakit mana enggak sakit, iya. Pikirannya putek, orang bisa mendi-mendi. Tapi lawan sehat, bagian mangan dadak luru bawah, leceng petang dibela luru pangan.
0: Iya.
1: Sehat mangan karo ujak enak.
0: Iya ta, karo kecap enak.
1: Nah, enak karo kecap beko, betulnya kayak gitu.
0: Karo iya.
1: Sekarang mah enggak bangun pepesan lagi, bakal lapar-lapar pakai kecap bangun, bawa jengkar ribu kak. Ucung-ucung pangan, mangan tangannya mancing plastik, mangan terus lah. Anu ini kak,
0: apa tuh?
1: Jaluk lagu.
0: Apaan jaluk?
1: Jaluk zaman itu pun ternak, jaluk mantap pokoknya.
0: Tinggal apa sih Pak
1: Bela? Simperek apa kuno?
0: Simperek. Ada pria idaman, ada surga atau neraka, ada sekedar bertanya, ada.
1: Ku itu surga apa? Anu baik surga neraka ku pengen meru.
0: Oke.
1: Itu surga neraka baik. Salam ya.
0: Kanggo siapa?
1: Kita harus anu masa kapak ini kayak panumis kasang panjang baik ah. Itu lima iyalah. Banget sih. Ada umangan buahan neng putri.
0: Nah,
1: sih mau sibuk ibu Sukina. Anak-anak rasa gembar gembor kau sih jaring kau non temen. Salam dulu ya.
0: Kanggo siapa ibu?
1: Mau ke siapa? Jauh turun kah?
0: Tadi mah ada Pak Salim.
1: Aduh, ada Pak Salim mana anak lu mana beli Pak Salim.
0: Pengen ke laut, pengen ke laut.
1: Kapan?
0: Iya, sama Dede Citranya.
1: Kapan? Sekarang.
0: Oh, tadi tuh mau kapan ya Pak Salim ya? Mungkin besok Minggu.
1: Oh, besok hari Minggu.
0: Iya, sekarang masih sekolah Dede Citranya.
1: Ya paling jangan besok. Anu yang putri minggu. Salamnya dulu ah.
0: Boleh.
1: Kalau Bapak Salim jauh turun.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya Bapak Salim.
0: Amin.
1: Batu-batunya Bapak Salim kono ku dengan sekolahan. Sehat semua ya.
0: Iya.
1: Semangat lanjut. Anggo
0: nangrasi
1: mah. Bono eho.
0: Asik.
1: Kan dongol-dongol eho.
0: Ada tuh.
1: Tapi ini mah alhamdulillah lah kak ehonya adem. Kalau kena bono ku di poyoki besi eho.
0: Ada tuh.
1: Bono wingi sudah mau pulang kangang lah kanging.
0: Miss call kok ibu.
1: Miss call.
0: Iya tuh. Mr. Bono.
1: Ah kena bunyi kah miss call geding kan. Manjing. Gak bono eho. Gak kang Rian, kang Timan, kang Salman. Wah uyut yuk. Uyut cepet temen ya yuk. Ini siapa yuk? Gak suka cepet manjing yuk.
0: Ya iya uyut.
1: Ya iya lah. Ajak kele karo Bu Sukina. Gitu
0: iya
1: loh. Enggak. Mama Sita. Lokas Mira kak. Suka kang Waile. Gending. Bostarung. Bunda Mary. Semangat okay. Yuk. Ngopi saya. Enggak. Mama Indah,
0: hai. Ntar
1: Bapak Amire, semoga sehat selalu, semangat. Buat Ibu Tuti, Ibu Tuti bakana kita manjing kagubuk-kagubuk deh. Sambu yuk. Mama Odang,
0: asik.
1: Mama Paunjan, ajak ketinggalan Papa yang Angga singgit cukungan mau. Kalau Bunda Rita sehat selalu ya Bapak Angga, kalau Bunda Rita.
0: Semangat ya.
1: Teh Isa, mendiki ya, ala kabana-bana daun iris kayak.
0: Ada tadi miss call juga tapi belum sempat di
1: toh.
0: Iya.
1: Ayo semangat. Ngomong nega.
0: Iya.
1: Ondo. Anggo Kang Ege,
0: okay.
1: Mama Mega. Anggo Mama Ratina Mimi Ratina. Mama Mimi Epi Mama Rati.
0: Okay.
1: Kang Ibang. Semangat Kang Ibang. Bicara siapa Kang Ibang karyawannya Kang Ibang? Ada cerak mana baca? Wah, cek bata ya wangi bet.
0: Iya.
1: Angga, wah eng wah. Paling bemak lagi anak wong ninggal. Jadi orang dibeluk maning paling bemak. Ibu Billy, Mama Aldi, Sakur. Angga mang wanta mang, semangat mang. Yo sehat selalu mang. Apa kena? Ganden den. Gua ganden. Iya raya.
0: Raya.
1: Ayo, semangat. Ayah pamungkas, Mimi Ii, karo Bang Kumis aja den. Kang Rojaya. Udahlah, enggak usah mau-mau aja. Salam yang goning putri, sehat selalu. Ucapannya ki.
0: Ucapannya apa ibu?
1: Kopi pai, kopinya di atas meja.
0: Cakep. Ibu
1: sudah pamit ada orang Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya Ibu Sukinah. Aduh, semangat teh pakai pol. Iya harus semangat ya, sesemangat rasa cabai ya yang pedes. Harganya juga sedang pedes. Iya enggak Uni Santi? Uni Santi, harga cabainya sedang pedes ya Uni. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih Uni Santi. Halo, sibuk-sibuk nih. Udah kalau jam segini setengah hampir 9.22 nih. Udah selesai. Udah beres.
2: Cabenya lagi mahal nih.
0: Iya nih, nguleknya sambil ini sambil nangis ya.
2: Sambil goyang.
0: Sambil goyang ngulek cabenya ya.
2: Oh iya.
0: Sedang
2: Putri, bayang merah mah banyak, bayang hijau ya mah yang langka.
0: Oh gitu.
2: Biasanya kalau harga barang mahal tuh barangnya nggak ada, Pak Putri.
0: Karena petani belum pada panen, ya, belum pada panen cabai nih.
2: Ngelain harga ayam sekarang mah cabai.
0: Iya ya. Ayam nyampe berapa Uni? 45.
2: Sekarang ayam 37.
0: Oh 37. Oke.
2: Cabai nyampe 40.
0: Iya.
2: Kadang-kadang pelanggan ini nambah laganya banyak ya nih. Garuk-garuk kepala.
0: Oke.
2: Sabar aja. Yang penting melayani tamu tuh dengan senang hati.
0: Oke. Oke.
2: Lagunya Sinan Bana Mbak Putri.
0: Wah.
2: Kemarin. Kamu gak kedengaran ya Mbak Putri ya?
0: Iya kemarin kenapa Uni yang kedengaran pas dibuka teleponnya cuman seperti sedang motong-motong apa gitu. Tak-tok-tak-tok iya, gitu.
2: Kenapa ini ya handphone ini?
0: Iya, kirain mah kepencet gitu.
2: Bukan okay, kepencet, ya? Suaranya kukanya gak kedengaran gitu.
0: Iya, makanya diputus, langsung putus lagi deh. Iya. Iya.
2: Dilanjutkan siapa yang belakangan Mbak Putri. Okay. Yang lain pengen masuk.
0: Iya. Siap. Ada Mamah Mega.
2: Salam-salam.
0: Iya kan?
2: Terima kasih Pak Salim yang selalu nih.
0: Oke. Okay.
2: Selalu menetrum. Yang selalu mondar-mandir.
0: Iya. Nengokin Uni Santi ya.
2: Uni kemarin ya ketemu sama Ibu Sina. Uni didatang sama Ibu Sina sama Pak Tali. Terima kasih nih. Ibu Sina. Semangat selalu Bu. Ayo Bu,
0: cepat. Harus dong.
2: Nah, kalau kita pekerak ini Mbak Putri, tabungan hari tua loh kesehatan.
0: Betul betul Uni.
2: persis, yang penting bergerak.
0: Betul. Oke. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebaliknya juga ya Uni Santi, sehat selalu Uni.
2: Dan semua program sehat selalu nih. Lalu bisa menghibur para pendengar.
0: Amin. Terima kasih. Oke.
2: Mega campur Kak Salim. Sehat Kak Salim.
0: Oke.
2: Terima kasih waktunya nih Mbak Putri. Mau lanjut Mbak Putri?
0: Ayo, dilanjut yuk.
2: Ditunggu
0: ya Uni ya, sambil nemenin Uni Santi ngulek-ngulek cabe.
2: Terima kasih Mbak Putri.
0: Sami-sami Uni Santi. Waalaikumsalam. Merdeka. Rancabana. Wah, biasanya seperti itu nih Uni Santi ya. Palembang merapat Mbak. Oke, ada Hunter ya di Palembang merapat juga. Pagi hari ini ada kamu Haimin juga selamat pagi, selamat bergabung ya. Bunda Emma, tadi nitip salam Bunda Emma buat ini nih Ibu Sukina ya. Ibu Sukina, salam dari Bunda Emma ya. Yang ada di Purwakarta juga hadir. Selamat pagi yang ada di Purwakarta. Ada Kak Edgam di Purwakarta juga menyapa pagi hari ini ya. Halo, salam-salam kanggo masyarakat Indramayu khususnya Wang Widasari, Desa Ujung Jaya, semoga sehat selalu. Dari Susanto Official. Oke, dari Kang Susanto Official, salam buat masyarakat Indramayu khususnya Wang Widasari. Aduh, yang ada di 0853-2189-9582 juga ada Mama Titan sudah menyapa di pagi hari ini ya. Ngopi say, kopinya diserput, semangatnya lanjut, salam sehat semuanya. Buat semuanya aja ya Mbak Putri. Merdeka. Ya Mama Titan juga, selamat pagi. Yang lainnya nanti Putri Ayu angkat teleponnya ya, setelah yang berikut ini.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kate?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kate. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kate. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak.

Trijaya Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit, elektronik.

0: kambing, ya nggak teh ya?
1: Ini udah kayak mau ngulangin yang kur ketembe nih.
0: Iya dis, kur ketembe itu gimana? Gimana teh?
1: Kur ketembe.
0: Ya itu perkawinan antara apa dan apa itu teh?
1: Itu persilangan ya, jadinya mutan, manusia buatan.
0: Ya antara apa dan apa?
1: Kalau itu antara burung sama kambing.
0: Bunyinya kur ketembe gitu dis.
2: Kur ketembe gitu.
0: Ngomongin masalah kambing teh, kambing RT tuh banyak tuh teh.
1: Iya banyak lah. Mau yang mana nih, yang hitam apa yang putih nih?
0: Kalau Disti mau yang hitam apa yang putih?
2: Kalau yang bleng-bleng-bleng-bleng ada nggak?
0: Polkadot mau nggak?
1: Masalahnya kalau yang hitam itu punya saya.
0: Oh gitu, berarti kita pilih yang putih aja nih.
2: Iya, yang putih nih mas.
1: Kalau yang putih itu juga punya saya.
0: Loh, terus kita milih yang mana dong? Punya-punya kita yang mana dong?
1: Nah, ini ada tebak-tebakannya soalnya nih.
0: Apa tuh, Teh?
1: Ya nih, ke kambing apa yang selamat?
0: Kambing apa yang selamat? Dis apa dis?
1: Yang
0: apa?
1: Pokoknya yang suka selamat lah.
0: Yang suka selamat sih ini dong, Indramayu.
1: Ya selalu selamat.
0: Selalu selamat. Kambing apa dis?
2: Kambing good, kambing good.
0: Kambing, kambing guling.
1: Salah.
0: Apa teh?
1: Yang selalu selamat adalah kambing putih.
0: Kenapa? Kok kambing putih?
1: Karena saat Idul Adha tidak dikambing hitamkan. Susah itu, benar susah.
0: Kambing

0: Jinan Bana ya Uni Santi ya. Aduh, kangen nih kayaknya Uni dengan kampung halamannya nih. Oke, masih di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut pastinya sampai jam 10 bareng Putri Ayu ya. Sekarang udah 9.51 menit rekan Prima semuanya. Dan di 0853-2189-9582 boleh, boleh gabung sekarang. Ini juga ada yang kirim-kirim nih, Teh Soleha nih, ngopi say, siap Teh Putri, tetap semangat Teh Soleha, selalu monitor terus nih di Suka Hati Bonru Mbak Putri. Oke, ya Teh Soleha di Bonru. Halo, di ujung telepon sana ada siapa nih?
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Putri.
0: Ngopi say.
1: Ngopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Iya, waganden iya ya.
1: Iya, yora.
0: Yora.
1: Priwen kabare Mbak Putri?
0: Alhamdulillah sehat. Waganden sehat wa.
1: Alhamdulillah. Cuaca gimana? Cuaca panas?
0: Cuacanya agak redup ya.
1: Iya, di sini mah panas masih di Sidamulya mah.
0: Iya, ini Putri Ayu soalnya di ruang siaran nih ya.
1: Iya. Putri Ayu, sing Ayu dewe ya, seruangan.
0: Iya, seruangan pokoknya mah ya.
1: Iya, Ayu dewe kelakar siapa-siapa sih ya.
0: Iya ya. Pak Ganden ada info apa Wak dari Sidamulya?
1: Oh, informasi untuk sementara tadi pagi saya ke sawah itu ada komben. Komben itu mau ngomben di ujung, cuman yang jalannya itu masih belum panen. Jadi rupanya agak sulit. Menuju ke tempatnya itu. Komben kan gede orang Mbak.
0: Iya.
1: Iya, tapi saya balik alhamdulillah dia udah sampai ke tempat tujuan yang mau dikomben. Mungkin sekarang udah dimulai dikomben. Itu saja untuk sementara informasi dari Wagande.
0: Siap.
1: Sidamnya juga lagunya lagunya apa nih Mbak?
0: Lagunya ada Goyang Nasi Padang.
1: Lambe Mesem.
0: Lambe Mesem ini lagu dangdut.
1: Oh, dangdut.
0: Ya iya.
1: Apa bae dangdut teh?
0: Dangdut remixnya ada Goyang Nasi Padang.
1: Nah, itu Nasi Padang terus apa maning? Nasi warteg kan beli. Udah untuk Goyang Nasi Padang aja deh. Iya, salamnya buat band Radio Prima FM di mana saja Anda berada yang sekarang lagi monitor di pesawat. Betul. Radio masing-masing ada ya.
0: Iya.
1: Kanggo Teh Isa, Ibu Sukina, Teh Umpetan, Ibu Tuti, Bunda Emma Singananing Banjarnegara ya.
0: Iya, ora ya.
1: Iya, kanggo Mama Rinir ya. Mama Rinir, kabar ritmen di sini.
0: Iya tuh, Birini.
1: Kanggo Mama Ratmina, Mama Soleha, Mama Odang, laka suara, laka rupa ini.
0: Mama Odang sibuk kayaknya Maya.
1: Kanggo Sema singana ning Wanguk, Sema ya semana kita kunung Mbak Putri.
0: Iya lah.
1: Ning Wanguk. Bakal kucet kita ngerongongna bae jadi tak salami ora Sema.
0: No iya.
1: Iya kanggo Kang Salim, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Pancawala juga nang Rastim. Lagune Goyang Nasi Padang ora ya.
0: Betul.
1: Oke, begitu saja untuk sementara Mbak Putri. Ucapannya Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya oke ya. Waganden. Terima kasih Wak. Selamat pagi untuk rekan Prima semuanya di pagi hari ini. Oh ya, para Putri Ayu belum menyapa nih para pelajar ya yang ada di Mahata Zaitun juga di pagi hari ini. Selamat pagi nih untuk para pelajar di Mahata Zaitun, baik itu dari tingkat Tunas PAUD, tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, juga semuanya selamat pagi. Dan juga untuk semua sivitas akademika yang ada di Mahat Azaitun juga selamat pagi. Semuanya selamat beraktivitas di hari Sabtu ini 26 September 2026. Sebelum Putri Ayu pamit di ngopi saya pagi hari ini ya, ngomongin tadi Waganden ya, daerah Sidamulia sedang panen nih. Nah, para pelajar di Azaitun juga belajar loh menanam padi hingga menggiling beras lewat ekstrakurikuler pertanian. Hamparan sawah yang ada di lahan praktikum pelajar Mata Zaitun ini menjadi ruang belajar terbuka ya bagi para pelajar Madrasah Aliyah Zaitun ya, melalui kegiatan panen padi varietas premium yaitu Kosihikari. Dalam ekstrakurikuler pertanian ini ya, pelajar enggak hanya lo mempelajari teori tapi juga langsung praktek di lapangan, proses budidayanya, menanam ya, merawat, memanen, terus merontokkan gabah hingga mengolah hasil panen menjadi beras. Wow, keren ya. Pokoknya mah ya, semangat untuk generasi pelanjut nih yang ada di Mata Zaitun untuk ketahanan pangan nasional. Oke, Putri Ayu pamit di ngopi saya pagi hari ini ya. Untuk info-info selengkapnya bisa nih rekan Prima baca-baca di lognews.co.id. Lagi terakhir Gayang Nasi Padang. Jangan lupa rekan Prima semuanya, setelah ini ada berdendang karaoke dudara di Geboyu bareng Bang Andre yang sudah siap. Dari Jalan Resili Wangi kilometer 2 Horgelisin Ramayu Barat, Putri Ayu pamit ya di ngopi saya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Jalan-jalan ke kota lama sehingga sebentar membeli kain. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga berjumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan dan selamat pagi semuanya.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 26 September 2026, bersama dengan teman-teman yang ada di acara Berdendang Karya Udara di 95,85 FM Radio Nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Rekan Pima Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre masih ditemani Mbak Putri Ayu yang belum beranjak dari studio ya, Rekan Pima. Dan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Bang Andre akan mengajak Rekan Pima semua untuk bernyanyi ya lewat udara. Dan yang mau gabung silakan nanti ya di 0853218995 82. Dan sebelum Bang Andre akan menyanyi atau mengajak Rekan Pima semua untuk berdendang karaoke di kesempatan siang hari ini, tentunya pertama kali atau pertama-tama ya, Bang Andre mengucapkan selamat siang buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga dan seluruh sivitas Az-Zaitun ya di kesempatan siang hari ini yang masih monitor selalu Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat bergabung, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk melaksanakan aktivitas di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan juga tak lupa buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAIN Aziz Al-Zaitun ya di kesempatan pagi hari ini yang monitor selalu Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi menjelang siang, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan tentunya tak lupa buat yang ada di grup Ventura ya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, tanpa menyebutkan satu persatu ya, dirapel semua, selamat bergabung, selamat menyimak selalu bersama Prima FM tentunya untuk Anda. Dan juga yang ada di live TikTok ya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk ikut selalu ya, atau monitor selalu, atau bergabung selalu ya bersama Prima FM. Tentunya masih bersama Bang Andre menemani di kesempatan pagi menjelang siang hari ini.

menit yang ke-6 ya di kesempatan pagi hari ini, atau sebagai lagu pembuka ya rekan prima. Bang Andre akan mewali perjumpaan kita dengan menampilkan lagu yang terbagus ya untuk rekan prima semua di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Oke, ada lagu pembuka sebagai awal perjumpaan kita untuk rekan prima semua dimanapun Anda berada. Dan setelah lagu ini, Bang Andre nanti akan mengajak rekan prima semua yang mau gabung, silakan ya di 0853-2189-9582. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Asik.

0: Kesempatan pagi menjelang siang hari ini, lagu pertama ya dihadirkan buat rekan Prima semua di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ternyata cinta tak selamanya indah. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-13 di kesempatan pagi hari ini, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, langsung saja ya, siapa yang sudah masuk, kita angkat dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aja melu sedih, kok lagunya sedih, kok melu sedih, karena ya, aduh.
1: Kok lagi sedih
0: dikepo. Ih, sedih kok bukan karena apa-apa, ki tanggal tua kono, wis tanggal 26 ya.
1: Cinta, cinta apa mau kah?
0: Apa kono?
1: Cinta.
0: Cinta berduri.
1: Cinta, indah tak selamanya.
0: Deritaku lalui hari ya, demi hari.
1: Cinta gitu ya. Cintaku ya kadang-kadang indah, aku kadang-kadang baik.
0: Bukan mama indah, bukan. Iya. Lah kowe
1: tak indah selama
0: ora lamun apa namanya jemur gapa mah indah bae ngono ya.
1: Indah bae. Nah, iya lah. Nah, duit,
0: nah iya ngono. Iya. Lah coba. Iya, coba lah Bang Andre jemur apa.
1: Iya. Lah kakak nu belanjane kan dari ane sing
0: limpah. Bang Andre mah jemur anu kae ya. Jemur baju bae. Iya,
1: dapur aja asem bae. Kok pula kan
0: kan dapur tuku wang dapur aja. Nah, Bunda Emma ta. Judulnya lagu apa kono? Tutu berjemur tutu ya.
1: Berjemur.
0: Tadi tadi lagunya Buah Duri Neraka. Jadi lagunya Oma Irama. Buah Duri Neraka. Coba aja cari ya nanti ya setelah ini ya. Makanya nang apa nang gurine Oma apa nang pinggir kali kan anak kono.
1: Anak.
0: Pasti anak. Iya. Oke, nang rasa mangga mau nyanyi lagu apa coba?
1: Lagu nek lagu
0: berdandut
1: ah.
0: Dandut aja.
1: Iya.
0: Ah, ora pantes ku dandut ayo.
1: Oh iya.
0: Iya. Halo. Halo. Nah, iya gue. Iya, gue anaknya.
1: Terima yang malang.
0: Nah, kuno terima yang malang. Iya, terima dia yang malang. Kalau nang rasa mah lagune apa? Iya, lagu Jawa bae.
1: Lagune
0: apa ku?
1: Tenggono.
0: Apa ya, kono?
1: Lagune rasa mau kere, tapi deh sudah kere.
0: Sudah kere. Waduh, ya. Kok sudah kere sih?
1: Duh. Anggo bunda bambar ini, bir ini.
0: Bir ini.
1: Anggo Bunda Ima, Tata Isa,
0: Prasetya Pinta.
1: Terus anggo Kang Dasmo, Kang Rojaya. Terus kanggo Kang Salim, kanggo Singwe Dalut, lu, ya, lu,
0: ya. Sudah keren ya, sudah keren apa sudah kere?
1: Sudah kere.
0: Sebentar kita cari dulu nih kalau
1: bilang kalau Maldin, begitu. Mama Billy, Bu Sutina, Mimisa Mina, Mimet, Mama Titan, kanggo Lili Kenung, Mimi Yati, terus kanggo Mimelok Besi, Mama Sutia. Bunda Mary, Bapak Jali.
0: Iya, sebentar. Duda.
1: Dari Bono, Mimi Epi, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Iin, Angga, Bunda Rita.
0: Weh, Duda kere.
1: Bunda Cimarahan.
0: Bunda Emma tadi sudah ya?
1: Bunda Emma
0: wes ya, bir ini durung teka aja disambut, aja disapa bir ini durung teka aja disapa dingin.
1: Aja di
0: bentuk. Pakai turu. Oke, sudah siap?
1: Ya, Pak. Oke.
0: Ayo mangga.
1: Oke, boy.
0: Asik, nobar. Asik.

0: Iya.
1: Eh, lam jare Mama Nisa malamun pareng malah sawer jarene.
0: Tuh, jare
1: iya. Iya.
0: Lamun bareng di anak buang pareng ke arep sawer iki.
1: Iya, bener beleng ngono ya.
0: Iya. Kepleren kok kate bantok.
1: Iya, iya bener. Asal entang ora apa-apa ya. Iya. Ora oleh dibungkus pokoke ngono ya.
0: Iya. Akhirnya
1: kembali. Iya aja. Oke. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anang Ras Tim ya, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Di belakang Nang Ras Tim, siapa yang masuk ya? Silakan di 0853-2189-9582. Oke, sudah ada yang masuk ya. Kita angkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Berdendang karaoke.
2: Iya, bener. Prima FM.
1: Nggih, Mimi Kaji pripun kabare Mimi Kaji?
2: Alhamdulillah lagi sakit gigi.
1: Oh, lah sakit gigi mah mending sakit hati kum, Mimi Kaji. Iya, lebih baik
2: sakit hati.
1: Iya, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi kuno ya. Non.
2: Karena sakit hati,
1: nah.
2: Gimana?
1: Bu,
2: yang
1: komandernya
2: satu
1: sakit
2: hati.
1: Iya, ngono sakit gigi, aduh, apa namanya, onong sakit gigi karaoke kan ngono ya.
2: Iya, gini, kita pas mendekat babot dan karaoke
1: santem kan. Tapi orang apa-apa, lamun sakit mah aja meneng bae ya nyari hiburan. Bagian sakitnya agak mendingan kayak konon ya. Lamun sakit meneng bae ya sakit dirasa-rasa dewek ya. Oke, Mimi Kaji, obatnya apa yuk, mangga obatnya.
2: Obatnya apa ya kan?
1: Apa?
2: Ya,
1: kan? Ya, sampai baik dangdut ayo, lamun Mimi Kaji mah. Tapi pantesnya mah lagu Jawaan Mimi Kaji kah?
2: Lagu Jawaan baik.
1: Oh iya. Oh iya, wis ora apa-apa, yuk mangga.
2: Ya, pria idaman ya kan?
1: Weh, pria idaman. Sungguh sukar dicari masa kini gitu ya.
2: Bukan.
1: Pria idaman.
2: Sikapmu.
1: Hah?
2: Sikapmu
1: iya.
2: Yang penuh kasih dan
1: sayangmu. Iya. Iya, pria idaman kono ya. Sikapmu yang peramah dan pendiam membuat aku rindu siang malam gitu. Ah, sakit gigi mengkone ya.
2: Bisa beli.
1: Oke, Mimi Kaji kita coba ya. Mimi Kaji sudah siap?
2: Bakal bisa
1: ganti ah. Oh, nah. Kalau Mimi Kaji mah apa baik bisa. Mau dangdut, mau Jawa, oke, bisa baik ya. Oke, sudah siap Mimi Kaji?
2: Siap.
1: Oke, pria idaman. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Yuk.

0: Alhamdulillah. Kok no bisa ya lagu dangdut ya?
1: Belajaran,
0: oh, belajaran kok lancar kok. Iya, belajar tapi lancar kok no, alhamdulillah ya. Lancar. Nggih, sami-sami. Mimi kacing nggih. Mimi kacing nggih.
1: Ucapane. Alhamdulillah 98 Prima FM Radio Harga di Sindra Maya. Teman jalan selempuh yang kamu
0: ini.
1: Tadi dilihatin harap balik. Kamu maning kalau kangen.
0: Oke, nge. Alhamdulillah nge, Mimi. Iya, iya Mimi Kanci, Mimi Kanci, matur kesun. Iya. Mimi Kanci Supriyantin ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 34 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi ya. Masih bersama Bang Andre.
2: Dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Garung Udara di 95,8 Prima FM. Oke, di kesempatan siang hari ini rekan Prima, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, sudah masuk. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sudah masuk. Berdendang karaoke.
1: Tiga boy.
0: Waduh, sahabat
1: ada
0: kita nih.
1: Ada suara yang masuk ya?
0: Eh?
1: Ada yang suara masuk tadi?
0: Enggak tuh?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Ini suaranya Bang Andre di live TikTok jadinya feedback.
1: Oh.
0: Jadi bicara sendiri. Jadinya kita juga apa namanya di live TikTok juga harus apa namanya aplikasinya harus dibuka biar bisa baca-baca.
1: Iya,
0: oke, Bapak Angga sehat selalu ya, Bapak Angga ya.
1: Ya, selalu siap-siap selalu. Oh,
0: alhamdulillah. Jangan lupa Ibu Sukin apa sih sebentar lagi dong. Iya. Oke.
1: Itu ya Ibu Haji bisa lagu dangdut.
0: Iya, ini luar biasa ini. Biasanya
1: luar
0: lagunya
1: biasa, biasa
0: iya,
1: di luar.
0: Biasa di luarnya. Biasanya lagu Jawaan bae ya. Oke, Bapak Angga mau tuh Ibu Sukin tuh dan nongol.
1: Selamat siang buat Ibu Sukin.
0: Ibu kita nih Ibu Prima. Oke. Bapak Angga mau nyanyi lagu apa nih, silakan.
1: Ini kebetulan ada tamu nih dari Yang Jatah. Pengen lagunya katanya suruh nyanyi lagu apa tuh? Maya.
0: Oh, Maya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Siapa
1: coba
0: tuh?
1: Yang muksinnya ya.
0: Siapa tuh? Barangkali boleh tahu spill siapa yang dari Anjatan. Apa Mama Iip Tahora?
1: Bukan, Ibu Haji Juaria.
0: Oh, Ibu Haji Juaria.
1: Ibu Haji bisa.
0: Oh gitu. Enggak kenal ya Kang Andre-nya ya. Oke.
1: Prima dulu.
0: Oh gitu ya. Salam kenal aja dari Bang Andre gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, ada salam ini dari Bunda Emma katanya, salam buat Bapak Angga katanya.
1: Iya, salam kembali ya buat Bunda Emma yang punya Banjarnegara.
0: Oh iya, Banjarnegara. Iya, jauh-jauh Banjarnegara pendengar setia nih Prima FM. Oke. Okay. Bapak Angga sudah siap ya?
1: Sudah.
0: Oke, okay, sip, kita hadirkan untuk rekan Prima semua dari Bapak Angga. Maya, kita dengarkan yuk. Pak Kaden sabar ya Pak Kaden ya.
1: Juga lagi nih kami lirikkan buat kita.
0: Yuk masuk. Iya, lanjut.

0: mantul, mantap betul. Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik, Papa Angga.
1: Ya, si pesan lagunya ini buat Ibu Sukina juga.
0: Ibu Sukina,
1: ya.
0: Oke.
1: Dan supernya ini buat yang tadi udah minta lagu ini.
0: Oke.
1: Ibu Haji Juwaria.
0: Ibu Juwaria. Oke.
1: Mudah-mudahan berbahagia.
0: Oke.
1: Sebesar banyak itu kasihan. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih, Papa Angga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka.

Oke, 46 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi Bapak Angga ya, yang sudah menyanyikan lagu Maya. Asik gitu. Oke, silakan ya di belakang Bapak Angga yang mau gabung di 0853 2189 9582. Tadi ada Mama Mega tuh. Timbul tenggelam, jadi gak sempat diangkat dia. Silakan ya yang mau gabung di 0853 2189 9582.

0: Oke, di 0853-2189-9582 diangkat kembali dengan siapa nih yang semasuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke
1: di
0: Keboyo dengan Teteh Isa.
1: Iya.
0: Oke, Teteh Isa dari kemarin nggak masuk-masuk.
1: Lagi gatal banget tenggorokannya.
0: Oh, kan, gitu ya.
1: Lagi
0: iya.
1: Pengajang nggak masuk.
0: Oh, gitu ya. Kirain mungkin kemana bisa, gitu. Bisa lah. Sing ngendeng-ngendeng aja lagunya aja sing aja sing berat-berat ya. Ada ehoknya. Oh iya. Lagu apa tuh? Oh. Lagi musim kali ya. Ini kan udah mendung-mendung ya jadinya apa namanya? Panas tapi gerah gitu, tapi sumuk gitu ya, sumuk apa ya? Sumuk. Oke, Taisa mau nyanyi lagu Sundaan bae ya, sing anu ya, sing kalem.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa?
1: Daun Hiris.
0: Oh, Daun Hiris. Oke.
1: Buat ibu sayang,
0: oke.
1: Buat bapak tuh sayang, bapak Salim. Mudah-mudahan bisa ya nembangnya ya.
0: Oke. Kalau Daun Hiris mah, iya kalau Daun Hiris mah bisa, kalem lagunya mah ya. Oke, sudah siap ya, Taisa ya, sambil jalan nanti salam-salamnya. Oke.
1: Papa Angga.
0: Oke.
1: Mama Indah sayang.
0: Oke, ini dia Daun Hiris, yuk mangga.

0: Mangga. Iya, Mbak. Bang Andrenya mah enggak bisa nimpali.
1: Iya, Pak.
0: Oke, tapi aman ya. Apa namanya, Teh Isa, enggak sampai batuk ya?
1: Iya.
0: Makanya lagunya Sundaan aja ya.
1: Nyanyi mah enggak batuk.
0: Iya. Tapi enggak apa-apa, bagus. Maksudnya, nah, tuh. Giliran habis nyanyi baru batuk ya. Jangan dipanggil, nah, kalau dipanggil malah batuknya. Oke.
1: Oke.
0: Oke.
1: Iya, ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Oh, Andri sayangnya.
0: Oke, terima kasih sayangnya, iya. Teisa.
1: Buat nyanyi Epi memarat mina mimirat mina saya.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semuanya aja,
0: sayang
1: semuanya.
0: Oke. Okay. Pokoknya
1: dengan Andri.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Teisa dari Cadas Ngampar ya, yang di kesempatan siang hari ini sudah menyanyikan lagu Daun Hiris ya. Walaupun batuk tetap aja, namanya hobi ya, pengen aja nyanyi ya. Teisa jangan lupa banyak minum ya, biar cepat-cepat sehat. Oke, dengan Prima 55 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita kasih kesempatan dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima lagi telepon dari Anda. Wakanden sabar ya, Wakanden ya. Oke.
2: Kabar. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak juga, blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke. Yang tadi belum bisa masuk, monggo masuk Pak Kanden. Dari awal pembukaan enggak bisa masuk-masuk Pak Kanden ya. Oke, silakan, sudah longgar ya. Di 0853 2189 9582. Monggo yo.

0: apa namanya, buka kembali di 0853-2189-9582. Oke, kita angkat kembali ya dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke di Gameboy. Aduh, wong paling sabar kono ya, Wakanden. Aduh, Wakanden dari tadi gak masuk-masuk, kalah karo Bapak Angga, kalau Mimi Kaci, Teisa. Waduh, sabar bener yang ngasih jalan ya.
1: Ya, hidup tuh harus sabar.
0: Oh iya. Kalau sabar itu dapatnya banyak ya, Wakanden ya.
1: Kalau orang sabar itu kekasih Tuhan.
0: Oh iya.
1: Begitu aja kok repot.
0: Gitu aja repot. Bisa aja, Wakanden. Wakanden lagi apa ini, Wakanden?
1: Biasa habis beres-beres di rumah. Setelah selesai kita mendengarkan di Radio Prima.
0: Terus
1: lagunya berdangdut.
0: Ya apa kok dangdut boleh?
1: Iya, terus coba pengen berdangdut ya.
0: Oh iya boleh dangdut.
1: Iya, lagunya Pengemis Cinta.
0: Lagu lama sekono ya. Wah, aku bukan pengemis cinta. Kalau pengemis cinta itu lagi ngebeat loh. Ora apa-apa. Ketinggalan gue ya.
1: Ya sebisane bae.
0: Oh iya. Aku bukan pengemis cinta gitu kayaknya. Itu tahun berapa itu? Tahun berapa itu ya?
1: Bukan pengemis cinta.
0: Lamun lari kayak konon di freeway.
1: Iya. Okay. Kaki be. Menggap-menggap masih pengen nembang.
0: Oke, coba kita carikan yang bagus ya. Boleh salam dulu sedikit ya. Mangga.
1: Iya, salamnya buat Pen Radio Prima ya.
0: Iya, betul.
1: Teisha, terima kasih atas senggolannya ya, Teh. Iya, dan juga kanggo Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Ada waras.
0: Waras iya. Tu Mimi Kaci kah? Hadir ya, Mimi Kaci.
1: Kanggo Ibu Cuti, Ibu Cuti, kanggo Bunda Emma.
0: Bunda Emma,
1: Mama Rini, Mama Ratmina, Mama Soleha, Mama Uda, Bunda Mary. Dan juga Semasing Dewango,
0: lagi ngerokok kenang ke.
1: Anaknya pengen nyanyi.
0: Dirokok kenang. Gue lamun wis.
1: Kang Sari Mor ya.
0: Gue nevis praga di Payadia. Iya. Oke, Bang Aden sudah siap ya.
1: Siap.
0: Oke, aku bukan pengemis cinta.

0: Alhamdulillah, Mas Demak.
1: Suaranya tidak semak.
0: Iya, Mas, aku cuma cinta gitu dong.
1: Iya. Cinta nentek sama.
0: Aduh. Mesti putusakan cinta kan. Aduh, tobat.
1: Oh, terima kasih karena kesempatan hari ya.
0: Ya, wis hiburan hiburan bae ya Pak Kanden ya. Iya betul.
1: Suara arepan gede cilik teman orang.
0: Iya,
1: wis
0: berdendang. Betul, betul.
1: Radio Prima FM, Radio Bung Indra Mayu nomor 1.
0: Iya, betul. Iya.
1: Aduh, kita nembangnya suaranya semak.
0: Aduh.
1: Oke, terima kasih Kang atas kesempatan.
0: Oke, sami-sami Wak Ganden.
1: Di ladang boleh kita menumpang mandir ya.
0: Betul.
1: Apabila umur kita masih panjang,

0: Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waganden ko lagi tirung orang semak kok lagu nih kayak konon. Tapi bagus ya, jadi menghibur gitu ya. Oke, matur kesun Pak Ganden ya, sudah hadir di apa namanya Berdindang Karaoke Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Tadi suaranya kadennya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Monggo yang mau masuk, ada siapa nih? Assalamualaikum. Halo. Halo. Wih, gak mancing ya.

0: Oke, di bukan 0853218999582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Halo, halo.
0: Halo. Yang masuk dua-duaan sama Mr. Bono tadi enggak? Dua-duanya ngeheng jadinya. Tengah-tengah, yang sono enggak bisa, yang halo, sini enggak bisa.
1: Mancing-mancing suara. Halo.
0: Iya tuh Mr. Bono, sabar Mr. Bono, tadi diangkat gak jawab-jawab lah. Oke, berapa apa gantian ya Mr. Bono ya. Oke.
1: Gantian Mr. Bono, masih ada waktu ya.
0: Oh iya, tenang baik. Oke, Kang Wanta, sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, sehat. Sekarang sudah sehat ya Kang.
0: Alhamdulillah, ya. Kang Andrinya sehat, bisa menghibur rekan terima semua. Oke, Kang Wanta, silakan mau nyanyi lagu apa nih?
1: Halo, Kang, gampang masih anak laki nih Kang.
0: Masih anak laki nih?
1: Masih anak laki nih Kang.
0: Jadi
1: tuh petetes bae.
0: Tutu dangdutan ya, tutu ya.
1: Kader gelis dipendam. Lakinya, gampang gampang nembang layu tanggul wa, ayu sore meja bay repot.
0: Iya, ngono lagune pengemis cinta dur mama.
1: Wes ning tanggul.
0: Iya kok, wes dir ngono semak lagune.
1: Oke, panggil Ibu Sukina, ibuku selalu sehat ya Bu. Okay. Papa Angga, panggil Mister Gande.
0: Oke, Pak Gande.
1: Bapak Salih, Bapak Lebek. Oke, Ibu Samina, Kang Ipeng Wasaka.
0: Nah, kok
1: Narasti, Mister Bono, Mister.
0: Nah, Mimi Kanji Gandhi sama Mimi Kanji hadir.
1: Oh, yang ini Haji Supriyati.
0: Oke, ajak malen tak.
1: Bunda Haja Meri. Kang Birini, Kang Ibunda Emma.
0: Oke.
1: Kang Birini, Burini.
0: Oke.
1: Kang siapa Mama Nisa?
0: Mama Nisa, iya. Sing duwe mie ayam gua mau. Mama Nisa kok sing duwe mie ayam. Kelalen lho. Iya, baru saya dari kemarin itu masuk tapi enggak ngeh Bang Andrenya. Oh iya ya.
1: Tapi Kang Rian nanti datang Kang Aman Kang Mimi Epi.
0: Oke.
1: Kang Mimi Murasmina.
0: Baik, sambil jalan ya Kang Wanta ya. Oke, kita tekankan bersama-sama. Masih anak lagi nih yo.
1: Nangge Mamah Indah Bapak Amir. Mimi Ratih
0: Mas Ono.

0: alhamdulillah. Kok lagunya sendu, temen sendu sedih karena ya Allah, tobat.
1: Masih balik-balik lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Wantah ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. 23 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi ya.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Get, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Cap Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store.
7: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Oke, masih di 95,8 Rima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Berdendang karaoke
1: di Gameboy.
0: Baru bisa masuk. Iya. Aduh, kelempar-lempar. Iya, jadi barengan sekali bareng Pak Kanden, bareng lagi. Iya, Teh Isa. Jadi Mr. Bono. Iya, kalah terus ya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting sudah bisa masuk. Oke, Mr. Bono. Gimana nih siang hari ini, panas ya?
1: Panas sekali.
0: Oh gitu ya. Tapi kalau di studio adem nih.
1: Oh iya, studio mah ada
0: AC-nya. Iya. Oke, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa nih?
1: Mau nyanyi lagunya Roma Irama.
0: Iya.
1: Yang judulnya 1001 macam.
0: 1001 macam gitu ya.
1: Nah, itu dia.
0: 1001 macam.
1: Nah, itu dia.
0: Cara orang ya mencari ya gitu ya.
1: Nah, luar biasa itu ya.
0: Iya. Karena biasa di luar nih, guys.
1: Nah, itu. Ini rasim sekolah aja sini pelanggaran nih. Pelanggaran.
0: Iya, waduh, mesti dikasih kartu kuning lah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Pelanggaran. Oke.
0: Okay. Sebentar, kita carikan. Sambil salam boleh, Mr. Bono.
1: Misalnya buat Bu Sutina yang
0: okay. Salam. Oke, ah, betul.
1: Iya, buat Wak Ganden.
0: Wak Ganden, iya.
1: Oke. Mimi Epi, Miratmina, yang punya kopi pahit.
0: Oke.
1: Ya, si Priatin, Ma Aldin.
0: Oke.
1: Mami dapat waktunya. Ma Billy, Ma Marini, Ma Oda, Ma Mernen. Bapak Sali, Ma Merati.
0: Oke.
1: Mas Rasti, jangan miskul-miskul, Rasti mau. Pelanggaran.
0: Pelanggaran kartu kuning gue ya.
1: Teh Isa.
0: Teh Upet. Bintang unyu-unyu kah?
1: Iya.
0: Wong Subang disapa Wong Subang.
1: Oh iya, orang-orang Subang semua.
0: Oh, itu iya, apa? Burini dan Birini.
1: Oh iya, orang Subang Burini.
0: Iya.
1: Burini,
0: terus satu lagi Birini, itu sama-sama Rininya tuh.
1: Burini, Birini.
0: Heeh, ya. Betul.
1: Iya.
0: Jangan salah Burini sama Birini. U sama I gitu ya.
1: Bedanya itu ya.
0: Oke, sudah siap Mr. Bono. 1001 macam. Amat, ini kita lagunya ngebeat ini.
1: Mantul.
0: Mantul ya, mantap betul gitu ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama.
1: Iya. Yeah.

0: Madam. Waduh. luar biasa oh, karena biasa di luar ini.
1: Iya, selain Cirebonong gak ada yang bisa nih lagi ini. Ini susah nih ngebeat cepet.
0: Ngebeat terus kejar-kejaran iya, gitu ya.
1: Iya, jarang. Jarang yang kayak bisa kemisir bodoh kayak gini nih lagu rumah irama mantul.
0: Iya,
1: nih.
0: Mantul mantap betul gitu ya.
1: Di Manggarai kalau gini tuh hati di Manggarai ini.
0: Iya. Mr. Bono ternyata apa namanya ahli.
1: Oh, ahli jagonya.
0: Iya. Oke.
1: Oke gitu aja ya.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mr. Bono di kesempatan siang hari ini sudah hadir ya dengan lagunya 1001 macam gitu. Aduh, lagu ngebeat tapi sukses, sukses asli sukses ya. Oke, masih panjang waktunya ya, 36 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Garis Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima yang mau gabung silakan, masih ada waktu. Monggo di 0853 2189 9582.

0: Agar Camping Mat 37 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Silakan yang mau gabung di 0853-2189-9582. Oke, tentunya kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat ya. Setelah itu nanti Bang Andrea akan buka kembali ya.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan 40 menit ya, lepas pukul 11 di kesempatan siang hari ini. Silakan yang mau gabung di 0853 2189 9582. Mangga yang mau gabung ya.

Oke, sekali lagi rekan Bima yang gabung ya, silakan di 0853-2189-5852. Oke, kalau tidak ada Bang Andri yang akan nyanyi. Ada request dari Bunda Emma ya, lagunya apa namanya tuh, jadinya lupa.

Lagunya Nasibku katanya. Oke, Bang Andri akan coba. Kalau nanti ada yang masuk ya, di cut ya. Bang Andri akan nyanyi Nasibku, tapi nanti ada yang masuk ingin karaoke silakan ya. Kita buka di 0853-2189-9582. Sambil menunggu rekan Prima yang ingin gabung, Bang Andri akan nyanyi ya lagu request dari Bunda Emma yang ada di Banjarnegara. Silakan ya, ya rekan Prima yang gabung di 0853-2189-9582. Oke. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan apa namanya. Oke, berkenan ya. Oke, Bunda Yunia Sari, kita coba untuk nyanyi dengan Nasibku ya. Buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini yang masih monitor selalu, pengantar ucapkan selamat siang dan selamat berbahagia ya.

Ya lagu Nasibku ya di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, sekali lagi yang mau gabung masih ada waktu ya di 0853 2189 9582. Mangga yang mau gabung ya.

Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung, silakan di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima 50 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582.

Oke rekan Prima, 50 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kalau tidak ada yang masuk, kita putarkan lagu ya. Buat rekan Prima semua, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya.

memang ternyata waktu jualan yang memisahkan di kesempatan siang hari ini di acara Berdendang Karaoke Udara. Dan terima kasih ya buat rekan Prima semua yang sudah hadir dan sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya banget terucapkan selamat siang, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga di kesempatan siang hari ini, rekan Prima jangan kemana-mana, setelah ini banget akan masuk ke Fansura, fans ketemu di udara. Dan rekan Prima yang ingin gabung ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan sampai ketemu lagi di Fansura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 26 September 2026, bersama pengantri menemani Anda di acara Fans Lura, Fans Ketemu di Udara, Nengkineng Prima FM. Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 14.00. Dan tentunya Bang Andre akan menghadirkan lagu-lagu pantura, lagu-lagu tarling ya, yang sudah dipersiapkan. Dan rekan Prima, barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan siang hari ini, Bang Andre menyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Yang terutama, yang pertama ya, selamat siang buat yang amat berhormat, Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, selamat siang. Dan selamat bergabung yang monitor terus Prima FM, tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk beraktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan juga selamat siang aja buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAIN Al-Aziz Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini yang selalu monitor Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan tak lupa juga buat yang ada di grup Fansura di kesempatan siang hari ini yang masih monitor selalu Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Bang Andre di kesempatan siang hari ini agak lemes-lemes ya, karena kebawa lagu ya, Segenggam Pasir tadi kita sudah hadirkan, jadinya lagu sendu panas-panas jadi adem gitu ya. Setelah adem, liep dah. Tapi tidak apa-apa rekan Prima, untuk menemani rekan Prima Bang Andre senang banget ya, karena bisa memberikan yang terbaik buat rekan Prima itu suatu kehormatan dan kebahagiaan buat saya, buat Bang Andre ya, untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada tentunya ya. Yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Prima FM.
0: Fanstura. Iya.
1: Aduh. Wah. Nang hati-hati ya. Iya, Mbak juga makasih ya.
0: Aduh, jadi Bang Andri tadi lemes-lemes jadi enggak lemes ya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prima FM radio nomor 1 Jakarta Indramayu Barat Merdeka.
0: Jadi nih Bang Andre
1: sehat
0: tuh,
1: maning ya Bang Andre.
0: Alhamdulillah. Bang Andre, iya tadi maunya lemes-lemes gitu ya, lemes-lemes gitu, kayak apa namanya, kurang minum gitu.
1: Giliran
0: Ibu Zukina semangat lagi. Alah, tobat ya wes, ora apa-apa. Alhamdulillah, semangat pokoknya. Oke, Ibu Sukina juga mudah-mudahan sehat selalu ya, Ibu Sukina ya.
1: Amin. Sebaliknya Bang Andri juga sehat selalu, Bang Andri.
0: Oke.
1: Bang, yang umur banyak rezeki.
0: Amin. Semangat.
1: Semangat.
0: Iya.
1: Aduh, gampang diterima.
0: Anak siapa sih? Anak putu nang kana, nang oma, dolan apa Prima? Siapa kono?
1: Dolan antri mangga ki. Tingkana anake Bos Karung Wahid.
0: Lagi dolan mona ta?
1: Iya. Bareng kita pas anak Bang Andri. Assalamualaikum. Jadi bukan assalamualaikum
0: maning. Ya wis ora apa-apa.
1: Maaf ya Bang Andri ya.
0: Iya wis ora apa-apa.
1: Oke. Okay. Ndak yukuna diputeran ambra jangan ngantuk ya. Mujair mundur.
0: Mujair mundur kan. Mujair mundur. Iya ya. Mujair ya, mundur.
1: Mujair mundur mah masa ngantuk, Pak. Ingat baik wong udah dumur.
0: Emangnya Mujair maju langkah tah? Kok mau Mujair mundur baik kono.
1: Anak mundur.
0: Sekali-kali ku Mujair maju kan.
1: Anak
0: bini
1: kodone.
0: Bisa bayo.
1: Serap apa? Bang Andri. Emang uang maror saya kono Bang Andri.
0: Iya, Mujair ya, mundur gitu ya. Oke, okay, nanti diputarkan Mujair mundurnya. Oke. Okay. Terus salam-salam ya, Bang.
1: Salam yang gue Bang Andri dulu lah. Semoga waras sehat. Kamu lah, keluarga sehat selalu Bang Andri. Semangat.
0: Semangat. Oke.
1: Okay. Nah, salam yang Maning. Nang Rasim.
0: Nang Rasim, oke.
1: Okay. Ayo Nang, tangi Nang, jangan ngantuk Nang. Pengawan Bono, mau
0: nak punya pengebit
1: Bono.
0: Itu lainnya apa-apa. 1001 macam gitu, 1001 macam. Oke.
1: Okay. Aduh kaku nih Bono kok, boleh buat tema. Ayo no, maju maning no. Mending lah kak Ehoy sakin ma. Kan mau nak Ehoy, aduh apa yang nyingan kupingnya kita.
0: Oke.
1: Okay. Bono Ehoy, ayo Kang Rian, Kang Diman, Kang Salman. Oh yut, ayo yut, jangan tuk singin yut. Kalau dead maning nggak suka, dead maning yut. Anggok.
0: Oke.
1: Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya.
1: Anggok Kasmira kan. Si Angwaid belum main sedangkan Angwaid.
0: Mimi kaji di siapa? Mimi kaji Supriyatin kan.
1: Siapa terus kita mah.
0: Oh iya.
1: Mimi Haji Supriyatin.
0: Iya.
1: Nyanyinya paling enak paling
0: bisa enggak mau. Oke.
1: Okay. Oh, ya, gua memang boleh Mimi Haji ya. Sehat selalu ya Mimi Haji. Sehat-sehat terus. Bagian belajar untuk ganti pegawai semangat bae mari kok kerja
0: iya,
1: nyanyi ya.
0: Iya, olah raun teman gua nyanyi bae waras ya.
1: Waras. Mimi Mama Inja Bega. Karaokean karo Pak RT waras nang iya, ngisi grand tenang bae. Semangat kok kene mah.
0: Oke.
1: Ya Allah rame. Anggo Bunda Mary.
0: Bunda Mary. Oke.
1: Okay. Bunda Mary. Anggo Mama Indah.
0: Mama Indah. Oke.
1: Okay. Ibu Tuti. Mama Indah ke Bapak Amir ya gede okay. Selalu ya. Semangat.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Tuti semangat yuk. Semangat.
0: Ajak lalu nih Ibu Tuti kan.
1: Mama Odang.
0: Oke. Okay.
1: Radione dipai obat Mama Odang ambil waras.
0: Oke, okay, Ibu Sukina Uyut hadir kah Uyut?
1: Aduh Uyut. Barengan Ibu Sukina gembur-gembur muncul ya Uyut. Terima kasih Uyut. Ada ngantuk bae. Anggo Teh Isa teh, ayo semangat. Anggo Mama Odang, Mama Odang wis Mama Odang. Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Mimi Epi. Lah kapan-kapan mendi ya? Ayo naik-naik. Kalau ku Mimi sama Marati ku,
0: okay, Mama Rati. Oke.
1: Okay. Siap lalu ya, ayo maju. Ada ketinggalan. Papai Angga.
0: Papai Angga, oke. Okay.
1: Sehat selalu Papa Angga. Kalau Bunda Rita semangat ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Dipai lagu baik nih Papai Angga.
0: Iya. Semoga
1: sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Semangat.
0: Semangat.
1: Semangat. Pokoknya maaf. Itu kira mas semangat gak gawe.
0: Iya.
1: Kerjaan okay. Mas yang akan beli. Pokoknya mas semangat.
0: Oke.
1: Ada di pikir pusing aja, pokoknya malah.
0: Di jalan nih baik kan ya.
1: Nah, kalau mau nulis lah, enjoy baik. Jadi pikir-pikir tenang baik.
0: Kok jare uyute kok panturu digembor-gembori baik. Tadi merasih daturu kan jare. Alah, topat. Aduh, ya aja turu atau. Nyender baik, nyender ya.
1: Menang okay. Ayo ya. Ya,
0: nak kita
1: yot. Kang Ibeng, ayo semangat Kang Ibeng.
0: Okay.
1: Karyawannya gede, istirahat sih kau adem. Saya selalu ya, semangat kau konema. Kang Sondol.
0: Kang Sondol, oke.
1: Kang Meges. Mama Mega.
0: Mama Mega.
1: Orang tidak mau meluk roket tak kelokokan. Kau waeng wah. Waeng, saya selalu ya wah. Anggo Mama Aldin, Ibu Billy,
0: Bapak Lebe,
1: Cak Pur, anggo Bapak Salim, sehat selalu Pak Salim. Air kan den den. Oraya. Sing jadi oraya. Sehat selalu Pak Ganden.
0: Oke.
1: Okay. Oh, bawa awang wang semang. Semangat mang. Semangat banget pokoknya mang. Bubar penyakit pada semangat nah. Alah Bang Andri uang bakal gak kepenginan mah. Bagaimana wah, wedi gak lagi nih wani.
0: Oh, ngono ya.
1: Begitulah kalau semangat mah temenan baik. Semangat pendek mah. Ini iit lanjutlah. Kalau Kang Pumi segeding. Wong dah sumur, wong sudah sumur adem di kana.
0: Ayo sumur adem, Mayang Pamungkas.
1: Okay. Ayo, naik, semangat. Udah kaya nih Maya.
0: Wis kabeh dah. Wis kabeh ana sing klewat tah kono.
1: Aduh, gua biri ini. Karo bunda ini. Ya Allah,
0: bunda unyu. Satu lagi berarti nah, bunda emahnya belum.
1: Iya, bunda emah, cendol.
0: Iya.
1: Bunda emah maaf ya, kadang-kadang dikelingan dibutuhin aku. Karo sapa kena mama lehat sapa ka? Ning kana ka? Aduh, mulai pokoknya mah semua maunya aja dah.
0: Oke.
1: Aduh, Umi Santi,
0: Umi Santi. Oke.
1: Umi Santi kelibat. Maaf ya, Umi Santi lagi sibuk ya, Umi Santi ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ya udah lah, semua maunya aja pokoknya sing belum kesenggol maaf aja.
0: Oke.
1: Ucapannya Bang Andri.
0: Ucapannya.
1: Kopi pahit. Kopinya bubuk, dibusukin pamit, agi sibuk busukin nama wayemene kazangka bubuk, mengkor narane
0: gong jerekan.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: Dadal merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Mau sedih gak jadi sedih, mau diajak ketawa. Lagu ini malah sebulan maning. Mujair mundur tah. Tempat. Jadi orang sudah sedih, orang sudah malam minggu ini sedih ya. Jadi ceria ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Ibu Sukina ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya wes.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
2: Ning Prima FM.
0: Kita lemes-lemes aja yo.
2: Yo lemes-lemesan.
0: Ayo lemes-lemesan bae ya. Lagune lemes-lemes.
2: Ya, lagune sing adem.
0: Sing adem, sing apa? Sing
2: adem aku. Adem sotena mau mangan es campur.
0: Es campur terus mangan ngombene es campur dah kono ya.
2: Itu campure.
0: Campure mi.
2: Campure anak kerupuk, anak rasan gawil. Minum es campur. Kacang gawil sing ini epi.
0: Ini epi.
2: Campure sing mama rati.
0: Terus dicampuri asem.
2: Asem be. Dipai kacang gawil.
0: Aduh, tobat.
2: Dipai asem enak.
0: Iya, wes. Mantep lah pokoknya. Rempeyek
2: ya, rempeyek ya, kode. Rempeyek ke anak mami.
0: Lamun pengen sing anget-anget ya ke Mama Nisa ya.
2: Nah, aku kan tuh. Panas-panas.
0: Nginume sing adem aja sing panas-panas temen. Terus
2: seripit maning.
0: Seripit maning ngadepi mendhuwur ya, ngadepi mendhuwur terus karo terus tangan sing sijine nang anu kah nang apa namanya nang uang
2: si cini ngecek campur
0: si cini tangannya nang dagu iya ngono
2: ngecek garpu
0: iya karo ndelengi wong liwat ngono ya
2: wong liwat ana undang-undang gak menang bae pokatan marking jaluk
0: terus karo mikir kapan ngepai duit ngono ya.
2: Kapal
0: mibani duitku ya. Iya, aduh, jadinya masa pengen
2: membahagiakan. Kita Radio Prima FM di Gerondir,
0: Kang. Apa tuh?
2: Mau nora dua radio.
0: Ngono ta?
2: Ada
0: tuku radio kok. Sama Mama Mega. Siapa kono?
2: Ya, Mimiati.
0: Mimiati.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Mau nera radio rusak. diimpus.
0: Oh, diimpus. Terus Mimi Desi nih tuku sing 5 ban.
2: Nah iya, Mimi Enok Desi tuku radio.
0: Mimi Enok Desi, terus Mimi Setia karo tunggu
2: Lili
0: tunggu
2: Kenung.
0: Lili Kenung.
2: Nah, iya. Ngereng-ngereng bae orang aur mati
0: kah. Kok uyut kah? Hadir katanya nang Rastem kan, dagang bubur
2: dah. Yuk. Siapa yuk?
0: Lagi aduh kan nunggu kiriman.
2: Ah, kiriman apa? Kiriman es campur, kiriman mie ayam.
0: Iya, kiriman es campur, kiriman mie ayam kunawan-nawan enak kali ya, adem-adem kan ya.
2: Oh, iya, kayak nang Rastim ya, nunggu dikiriman.
0: Oke, nang Rastim lanjut lagunya apa yuk, Mangga?
2: Lagune sing nang Ika.
0: Apa kono?
2: Minggu.
0: Dina Minggu.
2: Tengi Minggu.
0: Coba
2: bengi minggu jam bolu.
0: Lagunya siapa kono?
2: Nengsi
0: bengi minggu gitu ya
2: jam bolu.
0: Coba lagu lawas kono ya bengi.
2: Iya.
0: Bengi minggu malam minggu
2: jam bolu ya. tunggu
0: bengi
2: jam bolu
0: kan judulnya makam. Jam bolu.
2: Jam bolu.
0: Tulus judulnya jam bolu konon.
2: Iya.
0: Assalamualaikum. Ayo Mangga silakan.
2: Panggo Ibu Sukina. Panggo Mimi Samina, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Happy.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Tuti, Nemita. Panggo Mama Rati. Terus Mama Odang. Mama Odang malah lagi kucet kan.
0: Mana nak?
2: Karena dia ni sudah dikebar gembur dah. Orang ya, orang ya.

0: Rotan, rotan go Sondol,
1: okay.
0: Papa Angka, Bunda Rita, Mama Indah, nama Papa Yuni.
1: Okay. Okay, mau apa judulnya jam wolu?
0: Klik,
1: jam jam jam biru mau jam telu, jam wolu apa jam telu, jam minggu, jam wolu.
0: Telu pegelaman nih.
1: Oh, mak kok lah kasih jam wolu ya. Lah tutu kali judulnya kono.
0: Bengi minggu apa ya?
1: Apa?
0: Bengi minggu.
1: Bengi minggu. Bengi minggu apa? Coba kita cari bengi minggu.
0: Tanggo. Mang Yudin, Mang Wanta, Wan Kantin, Mbak Deddy Bono. Pasti ini panggung pada rusak, kursi pada mabur. Gara-gara Deddy Bono nembang
1: iya, 1001 macam kuno ya.
0: Iya, lagi semacam udah kusir kengelan apa mas 1001 macam. Tapi jangan ada 1000-1000 macam, boy. Tenggo Mata Kemeka, Kang Ege, Kang Ibeng, Kang Sutrisno, Lelek Nong Lek, Selamat pada murah gelilek, Aka angin kulik, Diocaknya ditaruh di pulkas, Mamanik adem lek, Lelek Nong.
1: Iya, anaknya Bengi Purnama. Cuman
0: bang siapa?
1: Bengi Purnama itu Ulfi, Mbak Ulfi.
0: Orang
1: kenal.
0: Iya, kembali lah.
1: Apa tuh?
0: Ketus tak, paku karat datang lah.
1: Apa tuh?
0: Paku karat.
1: Paku karat.
0: Iya.
1: Ulah gune koleksi nih, akeh temen koleksi nih gune ya.
0: Paku karat.
1: Oke, nanti coba paku karat.
0: Iya, kain lekukan kan masih bahan kain. Terus kanggo Mama Setia, Nenek Kesi, Nenek Wina, kanggo Miniati, kanggo Pabe Baya kang, anak dekang Paku Karat ya kang.
1: Paku Karat, anane Paku Paku Ci. lagunya aneh-aneh kan tuh, mungkin anu ya, sebentar Paku, judulnya mungkin Sejen kan ya.
0: Paku Karat.
1: Paku Karat ya, coba ya. Satu lagi, coba Paku Karat. Oh iya, benar ada Ulfi.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya, tak penembang ya, Kang.
1: Iya, oke, okay. Paku Karat ya.
0: Iya benar,
1: betul, betul, betul, betul, betul. Oke.
0: Okay.
1: Oke. Okay.

0: kan ya kan ya. Di bahasa memang senen kan. Roh pendayatan. Desa Sumaripis, Desa Salam Dharma.
1: Cakep.
0: Cukup kentang ning desa Babakan Plaza.
1: Cakep.
0: Bakal berhormat artis-artis Radio Prima. Beli kelingan utang, beli kelingan dosa.
1: Oh, no, alhamdulillah. Ya, berarti lunas gitu ya.
0: Lunas lah dibayarin, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Rastim ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Lagu Neka siang-siang. Oke, kita hadirkan lagu dulu ya. Tapi lagunya jadinya apa namanya ceria karena lagu Mujair Mundur ya. Oke, buat rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini dan jangan kemana-mana, masih di Ventura Fans ketemu di udara. Neng kene iki neng Prima FM, dan setelah lagu ini nanti Bang Andri akan terima lagi telepon dari Anda. Oke.

0: prepared for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira.
7: Kabar gembira.
6: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
8: 95,8 Prima FM.

0: Kita angkat dulu ya dengan siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Merdeka, fans Tura.
1: Ning Prima FM.
0: Oke, Teh Isa, pripun kabare? Sehat ya? Oke, Teh Isa. Lagi apa gelelengan ae, Ta?
1: Iya, lagi
0: lagi apa namanya bikin apa namanya minuman asem apa dah gula asem dah
1: iya gula asem durung
0: durung ya.
1: Apa dia ingatkan
0: Oke, Teh Isa.
1: Jamu gendong.
0: Oke, salamnya nggo siapa yuk mangga.
1: Nggo Ibu Sukina, ibu sayang. Iya, buat Bapak Salim ibu sayang.
0: Oke.
1: Buat Mister Bono sayang. Buat Waganden sayang.
0: Waganden, oke.
1: Buat Kang Rian sayang.
0: Kang Rian.
1: Buat Bapak juga sayang. Buat Mama Bapak Amir sayang.
0: Oke.
1: Buat Mimi Epi, Mimi Ratmina saya.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja, oke.
1: Sayang juga, pesannya buat Pak Andri saya.
0: Oke, matur suwun.
1: Jamune lagu-lagu jamu gendong.
0: Jamu gendong, oke. Nanti ya. Diputarkan, oke. Terima kasih Teh Isa.
1: Buat ngerasim neng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Teh Isa ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 47 menit ya lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, kita putarkan lagu dulu ya. Oke, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Oke, sebentar ya, kita mau oke rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi ya bersama fans Tura, fans ketemu di udara. Neng Kiniki, Neng Prima FM.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Rekan Prima, 59 menit ya, lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama pengantre teman-temannya Anda di Venstura, fans ketemu di udara, neng kineki neng Prima FM. Dan rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ya, ada lagu Sewulan Maning, dan juga ada Paku Karat ya. Di kesempatan siang hari ini sudah dihadirkan juga jamu gendong. Yang pegel-pegel silakan jamu gendong, jamune Mbak Ayu yang sering di tempatnya sana tuh, tempatnya Ibu Suki. Nah, kan kalau pagi-pagi ada jamu gendong tak? Obat pegelinu. Buat yang rian enggak? Yang pegelinu aja makan baik ngono ya. Jamu gendong lah yang bisa menyembuhkan ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum. Halo. Wih, langka suara nih kono ya. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Ayo.
0: Halo. Waalaikumsalam, kono.
1: Dari tadi.
0: Iya. Sudah diangkat kok. Giliran diangkat mati. Itu pikulane gue mikul. Lagi panen tangono ya.
1: Bukan lagi panen, lagi buat nuturi ini jalan, itu namanya orang.
0: Pripun kabar iki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi iya lagi panen apa ki?
1: Lagi panen pare. Doyan pare ta jo.
0: Panen pare ta kono?
1: Iya.
0: Terus oleh pirang kintal kono?
1: Ya, belum ditimbang.
0: Oh, ditimbang. Kupi kulane lagi dijukut kono ya.
1: Ya, pikulan melorot-melorot.
0: Iya, melorot-melorot baik kok. Lagune ka kene ge apa jaluke lagu layung sore kono?
1: Apa?
0: Iya sih, anu ka cucune ka.
1: Cucune. Apa cucunya Mbak?
0: Iya, Kang Riane kono jaluke lagu layung sore jarene. Tapi ora apa-apa ya ki layung sore kono ya. Sore-sore. Oh iya, nurut karo wong tua gitu ya. Nurut karo sing wong tua.
1: Nurut ama yang juga mu.
0: Oke.
1: Itu si Birini masih ada. Enggak gitu.
0: Birini udah siap-siap.
1: Mana malam mingguan?
0: Iya.
1: Mau enggak sama aku malam
0: mingguan? Iya kok. Cari wong cigugur tak kono ya. Halo. Iya kono. Ayo. Aja melo.
1: Karo apa?
0: Iya melu wong cigugur.
1: Cigugur. Saya apa sih
0: mau? Aki dalikum dah. Papa angga kan ya?
1: Aki dalikum udah almarhum.
0: Papa angga. Bature dewek ya.
1: Papa angga juga ngapain cendol? Mulai aki sini ngopi apa papa angga?
0: Ngopi bareng aja kelalen enggak mau pikulan ka
1: buat mentung siapa
0: buat nimbang bonteng kan timun suri bonteng ka bonteng suri
1: dah kintel kalau buat bulan puasa
0: tuh uyutku uyut. Ampun kalau mau masuk bareng kuno ya lah tobat. Oke. Iya. Nah, kono aki ku bature akeh kono ya. Ada Uyut, ada Bapak Kang Dalikum.
1: Oke.
0: Oke, apa namanya Ki, mangga salam-salamnya, mangga. Supaya bisa kebawa semua ya. Oke.
1: Ya, pertama si Aki masih boleh diedit dan lagunya udah diwakilin ya.
0: Oh iya kok, oh, layung sore kak. Wakan dan kon mondongol juga kan.
1: Wakan.
0: Oke.
1: Wakan dan kipe kabar ya. Iya kon ya. Terus buat corona.
0: Oke.
1: Okay. Bang-bang.
0: Oke.
1: Okay. Bang-bang ya. Semoga sehat ya tuh.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat sahabat perjuangan tuh.
0: Siapa tuh?
1: Si Uyut.
0: Uyut ah benar Uyut.
1: Iya, perjuangan Aki tuh zaman dulu 45.
0: Oh, 45. 45 apa 44? Dikurangi siji biar agak tuaan gitu loh. Oke, lanjut.
1: Angger ingat si Ujud itu waktu zaman perang melawan Belanda, tahu enggak? Aki mah bawa bambu runcing, dia mah bawa anuan potongan itu, potongan apa namanya itu, potongan tebu.
0: Oke, lanjut.
1: Lanjut. Tadi buat cucu Aki yang ada di cantasnya.
0: Oke, oke.
1: Iya, Teh Isha.
0: Teh Isha, oke.
1: Mudah-mudahan sehat, Teh. Teh, kalau mau karaoke, request Aki nih. Buat ngadem di pohon mangga ini. Lagunya itu botol kecap.
0: Botol kecap. Lagu ni botol kecap. Awes, awes lah. Anu, jamu gendong.
1: Jamu gendong ni buat itu obat sirian.
0: Obat sirian kalau lagi sakit ni ya. Oke.
1: Iya, yang ada di TikTok siapa itu?
0: Apa tu?
1: Yang di TikTok ada siapa?
0: Yang di TikTok itu ya ada Papa Angga, ada Birini, dah.
1: Ya pun cucu Angga, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Cucu Rini, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Juga buat Kang Wanta juga, semoga sehat selalu. Terus juga buat tu Mama Indah, semoga sehat selalu. Ibu Rita juga, Bu Rita. Bu Rita juga semoga sehat selalu ya Bu.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga buat Mama Indah.
0: Oke, okay, Mama Indah. Oke.
1: Pamir, semoga sehat. Aku bisa nengok Pamir. Karena aduh, kiriannya nggak pernah ngajak-ngajak kaki kalau keluar.
0: Oke.
1: Okay. Itu siapa lagi ya? Ratmina, Ibu Ratmina,
0: Ibu Ratmina, oke. Okay. Ya. Oke.
1: Okay. Terus dikum aja lah semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Panas sekali cuacanya.
0: Minum dulu Ki. Minum dulu Ki. Minum dulu ya.
1: Kopi manis.
0: Oke.
1: Tunggu serabi di pinggir kali.
0: Cakep.
1: Jangan suka cembarut cemburut, wong cemburut jadi ya kecut.
0: Oke Ki, oke, layung sore nah, dihadirkan. Oke,
1: tok tok.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aki metal ya. Di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Aki Metal ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Turan.
1: Dan Kenneki
0: Neng Prima FM. Oke, ada Uyut ya. Uyut bener ya.
1: Iya.
0: Lagi mau alhamdulillah sehat. Lagi mau muncul nang apa namanya ngelihat di radio ya. Radionya bisa dilihat ya. sekarang di udara, tadi di radio, sekarang di udara ya. Oke, Uyut. Iya, kuno. Oke, Uyut sehat selalu ya, Uyut ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Uyut lagi di mana nih, Uyut nih?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Bukatan jalan-jalan kuno ora. Ya, bukatan golet sing adem-adem kalau nang rumah mah panas kuno ya.
1: Adem nang rumah enggak.
0: Oh, ngono ta. Lamun pengen adem maning ya nang studio kene adem. Oke, Uyut mau request lagu apa Uyut silakan.
1: Tadi sing anyar
0: ya. Heeh, apa kuno?
1: Sesandurindu.
0: Oke. Mangga salam-salamnya nggo sapa yo, mangga.
1: Salamnya mau ketemu
0: akhirnya aja. Aki Metal kono. Oh iya. Ya
1: nonton tuh Metal
0: dan Anasi tren kan ada. Oh iya, nggo bengi berarti ya. Wis mulai dorong ke.
1: Mulai wis.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Oke. Oke. Oke. Bapak Salim.
1: Yang
0: Rastim ya. Kampan Sawalang.
1: Ibu Tuti.
0: Oke. Mimi Epi. Oke.
1: Mama Vera juga ya. Mama Papa Kebungkas Bersana Rang Rian Rian Karo Aki Metal kan ada orang.
0: Iya.
1: Ada ya. Ya lanjut
0: kan. Oke.
1: Mimi Haji
0: Supriyatin. Iya.
1: Mimi Ratmina.
0: Mimi Ratmina. Oke.
1: Siapa ya.
0: Siapa Ibu Tuti ta? Wis ta. Oke.
1: Ada romal masih bisa sampai Ibu Tuti.
0: Pokatan durung ya. Tonggone dewek ngono. Oh iya. Oke.
1: Wis Bapak.
0: Bapak Angga, oke.
1: Dedi Bono,
0: oke.
1: Ibu Sukina,
0: Ibu Sukina betul.
1: Ibu Aisyah.
0: Oh, Kang Wanta, Kang Wanta durung, Kang Wanta.
1: Durung.
0: Iya.
1: Wong Cigugur ke sapa?
0: Wong Cigugur. Ya mbok jarane wong jare kenal wong Cigugur belum jarane. Makane kita juga iya wong Cigugur jarane. Nah, ngono iya. Sing merasa wong Cigugur ya maju. Oke.
1: Terus si Ana Biri ini.
0: Ya Biri ini benar wong compreng lamun Biri ini mah.
1: Dari mana Ana ora? Terini,
0: adanya Bu Rini sama Bi Rini. Kalau Terini, betul. Bu sama I. Kalau Terini belum.
1: Terininya durung. Ayungnya durung.
0: Engkol. Engkol, lamun anakku tiga hari. Oke.
1: Kang Aman,
0: iya. Mendi kok Kang Aman? Biasanya iya. Biasa dengal dongol kok Kang Aman ya. Nang di kona
1: Kang Aman kok.
0: Ana tah Kang Aman.
1: Ana Kang Aman Kang Kidul.
0: Oh iya. Oke.
1: Bapak Najwa.
0: Bapak Najwa, oke.
1: Sapa maning kene ya?
0: Sapa maning?
1: Capur.
0: Heeh, capur, oke.
1: Heeh. Nah. Rencana Kang Sondol ya.
0: Sondol, heeh.
1: Kang Rojaya
0: Kang ya, Rojaya. Heeh, oke.
1: Wis anggo KBP.
0: Heeh, sak kabehane. Iya, oke.
1: Oh,
0: nak bintang nyunyuk ta. Heeh, oke. Oke.
1: Iya wis kanggo kabeh
0: desa. Eh Bapak Angga, Kak Bapak Angga durung.
1: Oh iya
0: Pak Angga, kelingan kelewatan ga iya. Oke. Oke. Nggih, matur kasuwun Uyut. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, rekan Prima, Uyut ya, yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Oke, yang telepon tahan dulu ya. Oke, rekan Prima, kita putarkan lagu dulu. Setelah lagu nanti Bang Andre akan terima lagi telepon Anda, telepon dari Anda. Oke, rekan Prima, di kesempatan siang hari ini ya, barangkali rekan Prima mempunyai keluhan ya, kurang gairah, kurang stamina, kurang konsentrasi. Jangan lupa ya rekan Prima, minum Ultra Neo Ultra Kapsul. Neo Ultra Kapsul ini kapsul multivitamin lengkap ya, untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul saja ya. Neo Ultra Kapsul, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Dan kemasan praktis ya rekan Prima, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotik, toko obat, modern market dan juga toko online di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa ya, Neo Ultra Kapsul ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Makanya rekan Prima, kalau badan kurang fit, konsumsi atau minum saja ya Neo Ultra Kapsul. Dijamin apa namanya, tenaga Anda bisa pulih kembali dan juga bisa konsentrasi kembali. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima di kesempatan sore siang hari ini. Oke. Karena lagunya layung sore, jadi ingatnya sore aja. Oke. Dan masih di Fans Tura, fans ketemu di udara. Neng Kene Kineng Prima FM bersama Bang Andre. Oke.

0: Kulkasnya baru nih, Teh.
1: Kulkas ya, seger ya.
0: Iyalah, musim panas gini emang enaknya seger-seger ya, Teh.
1: Iya, pakai AC.
0: Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah kulkas nih, Teh. Ya kan? Aku punya tebakan nih, Teh.
1: Nah.
0: Ya kan?
1: Pusing juga enggak nih?
0: Enggak lah, enggak ya. Kepala kuku yang enggak. Huruf apa yang paling dingin, Teh?
1: Ah, itu
0: di antara A, B, C, D, E, sampai Z, apa ya? Ayo.
1: Kalau dijawab jadinya enggak enak.
0: Lah, harus enak lah.
1: Dijawab nih ya, benar nih.
0: Jawab lah.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin?
1: Huruf apa yang paling dingin? Nah. Itu huruf B.
0: Tahu sih, Teh.
1: Di antara A, C.
0: Emang kenapa huruf B, Teh?
1: Ya kan nang tengah-tengah.
0: Hah?
1: Nang tengah-tengah AC.
0: Ya enggak nang tengah-tengah AC.
1: Iya.
0: Oh iya, jadi iya, dingin
1: bener.
0: Ya.
1: Oh iya. Tapi kalau yang S itu baru tuh bagus.
0: Apa?
1: Ada S yang bikin bingung orang.
0: Apaan? Es batu.
1: Ada di pinggir jalan itu dekat Prima.
0: Es nonong.
1: Bukan, es yang bikin bingung orang.
0: Apaan?
1: Es kenapa muda.
0: Es kelapa muda.
1: Oh, salah. Salah huruf.
0: Tapi ada yang jawaban lebih tepat nih, Teh.
1: Apa gue?
0: Huruf apa yang paling dingin? Huruf B.
1: Jawabannya soalnya apa?
0: Karena kalau buka kulkas, terutama freezer, jadi beku.
1: Beku.
2: Sembilan lima koma delapan Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya nomor 1 di Indramayu Barat. Kono lagune sedih bae ya, dari siang sampai siang hari ini. Aduh, jadi neka ke bawa-bawa situasi. Pengennya Bang Andri jadinya lemes-lemes ya. Oke, kono ada sesadu rindu layung sore tak. Jadi sedih manik malam minggu, bukannya seneng malah sedih karena. Tapi jangan dibawa sedih ya, kita hadirkan lagu-lagu yang bagus kok tentunya buat rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, Merdeka Fans Tura.
1: Neng Kenek, Neng Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Dengan Mama Alden. Baru sempat lah Mama Alden. Iya, tadi dari tadi
1: tuh pikirnya belakang-belakangan Kang Andre.
0: Malah
1: terbono masuk ada tamu.
0: Oh, gitu ya.
1: Baru pulang jam 1:30 ya.
0: Iya, alhamdulillah. Tamu membawa rezeki pasti. Ya enggak? Alhamdulillah. Saya senang kalau ada tamu. Tamu yang membawa rezeki, apalagi tamu malam minggu gitu ya. Tapi apa namanya, tanggal-tanggal tua begini kalau ada tamu yang bawa rezeki itu disambut gitu ya.
1: Enggak usah tanggal tua, tanggal muda juga disambut.
0: Iya, istilahnya lain ya. Aduh, kalau tanggal muda kan biasa. Oh, biasa tanggal muda, kalau tanggal biasa, tua. Iya. Wah, ini nih gitu ya. Tumben-tumben gitu muda, ya.
1: Tanggal tua girang ya Kang. Lah
0: iya. Kata Kang Rian, tanggal tua tanggal muda pada baik. Sing penting seneng ya. Walaupun cuma 5 menit ora apa-apa. Sing penting senenge bahagia ngruka kenal lagu Kang. Oke, Mama Alden mau request lagu apa, Mama Alden?
1: Lagunya Ketelak Genjer aja.
0: Enggak, Ketelak Genjer. Alah, Ketelak Genjer. Kenang apa kok Ketelak Genjer?
1: Ya enggak kenapa-kenapa.
0: Iya, biar enggak sedih ya lagunya ya. Ya wes. Oke, salam-salamnya. Ayo Mangga, silakan.
1: Buat Ibu Sukina. Selamat sibuk-sibuk Bu Sukina.
0: Oke.
1: Okay. Bapak lebih Mama Billy.
0: Oke.
1: Okay. Kang Rian sama Akinya. Kang Ipeng sama Mama Sakanya.
0: Oke,
1: okay. Terus Ibu Tuti, Mang Wanta, Kang Aman.
0: Oke.
1: Okay. Uyut, Abah Putil, Nina Aja Supriyati,
0: Teh
1: Nunu. Mama Rati,
0: oke. Okay.
1: Mama Indah, Mama Fauzan,
0: oke. Okay. Bintang Unyu Unyu.
1: Mimi Ratmina, Mama Ratmina,
0: okay.
1: Mama Soleha, Mom Sarah, Mama Aam,
0: okay.
1: Nang Rastim, Mama Setia sama Lek Nungnya, Mister Bono,
0: okay.
1: Bapak Salim, Cak Pur,
0: okay.
1: Mama Endang, Mama Odang, Bunda Haja Mary,
0: okay.
1: Bunda Yunia Sari, Mimi Evi. Darita sama Papa Angganya, Taisa,
0: okay.
1: Mama Pebi, Kang Rojaya,
0: okay.
1: Bunda Rini, Pi Rini, Mama Papa Pamungkas, Kang Eges,
0: okay.
1: Kang Sondol,
0: okay.
1: Samina, Bunda Emma,
0: okay.
1: Di Banjarnegara, Teh Nani, Kang Kofur,
0: okay.
1: Mama Meni, Teh Upet, Mama Mega, Mama Iim, untuk semuanya aja Kang Arya, Kang Arya lagi. Kang Arya sebentar lagi ya.
0: Sebentar lagi, oke. Okay.
1: Kang Andre, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Mama Aldin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka Fans Tura. Neng Kineki, Neng Prima Eva. Oke, Papa Angga. Dari tadi gak masuk-masuk ya. Oke, Bapak Angga masih ada tamu tak? Masih tamunya masih? Oh, udah pada pulang ya. Oke. Panas-panas. apa namanya, tamu dari jauh panas-panas sudah pulang. Enggak nunggu sore ta?
2: Iya, di itu ini disuguhinya yang panas juga. Gitu ya.
0: Oke, nah, Mama Indah nongol, Mama Indah.
2: Oke. Sama
0: Mama Aldin.
2: Apanya Bang dulu yang tadi?
0: Oh, tadi tuh.
2: Iya. Kayak aki-aki.
0: Oh, itu. itu mah aki metal. Ya, aki metal itu mah.
2: Tadi okay. Yang barusan ada ini Mama Aldin juga ya.
0: Mama Aldin. Oke. Okay. Bapak Angga mau request lagu apa nih Bapak Angga?
2: Aku pengennya lagu lama aja.
0: Lagu apa tuh?
2: Lagunya Godong apa tuh?
0: Apa?
2: Godong Pring.
0: Godong Pring. Coba kita cari Godong Pringnya ya. Karena kayak
2: Sugina sukanya lagu Godong.
0: Oh, Godong Lompong. Godong Lompong. Ini Godong Pring ya. Oke, nanti diputarkan salam-salamnya silakan yuk, Mangga.
2: Salam-salam dulu ya, senggol-senggol. Oke, Godong Pringnya.
0: Yang pertama.
2: Bukan buat ini, yang pertama dulu nih, Pak. Tadi yang nongol ya ada Mama Indah sama Pak Amirnya.
0: Oke,
2: selamat siang aja.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian buat Nini Ratmina juga Kang Amannya juga.
0: Oke. Okay.
2: Juga buat yang Sali, Pak Sali ya, Minanggane.
0: Oke. Okay.
2: Sesepuh Prima FM. Kang Ria, Mr. Bono juga.
0: Nah, Ibu Sukinah nongol. Oke.
2: Sengaja kalau suguhakan tuh. Alah sekarang gue Ibu Sukinah nggih lho jeng sing mawon. Mugi mawon lagune disukani nggih.
0: Nggih.
2: Kang Budan mawon.
0: Godong pringe.
2: Wonten-wonten godong pringe.
0: Wonten-wonten.
2: Wonten.
0: Siap.
2: Nggih. Oke, mutar banget godong pringe kalau suguhakan malih kanggo sapa kene? Kanggo sing gadah mie ayam. Ibu tuh tinggi semua tentang anjuran, Ibu Yunis Mawon, Mama Alina Mampaujan, Uga mau terlepas plus juga kan nih Kang Gus, gak ada Banjar Negara,
0: Ibu Buda Ema,
2: Kang Gus Birini,
0: Birini,
2: terus yang kau
0: teh upat, oke.
2: Lan betul lepat kita juga kan malah larang sih Kang Gus Pak D,
0: Pak D, Pak D sinten niku,
2: Pak D tiang sub. Bang, tiang Pegaden
0: sekarang. Oh, Pak D tiang Pegaden. Anu kah? Bunda Ri, anu tak Bunda. Ah, siapa tuh? Pak Haji Ali, Pak Haji Ali. Sanes. Oh, Sanes.
2: Nggih. Kang Pak Haji Ali Bunda Mary.
0: Nggih, Bunda Mary nggih maksud kula nggih ngaten.
2: Matitan juga
0: mboten nggih.
2: Terus kemarin kanggo Mam Aldin sing
0: Mam Aldin
2: nggih
0: Kang Rasti
2: juga kanggo Mama Mega kanggo Ibu Aja Supriyatin kanggo Uyut
0: nggih Awang Subang itu Abah Adik Kutil ta kono Abah Adik Kutil ku Kang Wanta sing jare sing bantur dewek mah ya weru ya iya eling sepantaran gagar nggih mangga
2: nggih mereka kanggo Mama Ib sareng Pak Kumis
0: sing ngiwir
2: sing mawon sing tentang Tegal Taman tentang
0: Tegal Taman nggih
2: karena sing pinggir laut mereka
0: nggih
2: terus kanggo Nani Pani kanggo Sedan Lemawan
0: nggih
2: pangapunten sebenarnya senggol naon naon nanti Ariana bung lagi mancing gue tuil
0: oh ngono ta di kongkornya apa kono Bunda Rita sehat selalu ya Bunda Rita ya oke
2: Kang Gus dan Demawan
0: g
2: terima sehingga sembilan lima wan delapan mawan
0: g
2: yang super sebesar
0: Kang Gus super sebesar g matur kasuhun
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Bapak Angga di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Satu penelpon lagi ya. Setelah itu nanti Bang Andri akan terima apa namanya hadirkan lagu ya. Oke, dibuka di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
3: Nih, Keneki. Nih, Prima FM. Radio Indramayu. Nomor 1 Jawa Barat.
0: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Iya, kene pakai apa namanya HP ini sing ana gambare ku dadi delay. Aduh, tobat. Oke. Mimi Ratmina, lagi yeah. Apa nih siang-siang ya?
3: Habis makan.
0: Habis makan terus nyetel lagu, apa namanya nyetel radio, Iya, terus ngrungokno kena lagu bablas. Ada. Oke, okay, Mangga.
3: Ya, ada orang beli gimana?
0: Lewat kono. Nah, siapa kono?
3: Biasa nang racun.
0: Ada. Oke, Mimirat mau request lagu apa? Yuk, Mangga.
3: Kangen Mimirat, saya pengen lagu Damar Umpleng.
0: Oh, Damar Umpleng. Wah, lagu Damar Umpleng. Lagu terkini gitu ya.
3: Ingat okay. Zaman dulu ya kan.
0: Iya,
3: ya.
0: Maksudnya itu lagu terkini tapi ingat zaman dahulu gitu ya. Ya sedih maning kono ya tadi wis sedih-sedih bae. Aduh, tobat hari ini. Aduh. Eh, suara apa?
3: Sedihku sedih kabeh
0: nanti cuaca apa suasana sendu gitu ya.
3: Sendu ya.
0: Oke, okay. Salam-salam silakan Mangga.
3: Salam-salam yang baru turun tadi Bapak Angga ya, Andre.
0: Betul Bapak Angga.
3: Ya buat Bapak Angga sama Bunda Ritanya.
0: Oke. Okay.
3: Buat Kang Aman, Kang Wanta, Pak Ganden, ya Wak. Sukiki kumpul lor ya Wak.
0: Oke. Ta ada siapa nih? Apa namanya? Mama Odang. Tuh Mama Odang dongol, Mama Odang.
3: Oh iya, buat Mama Odang, Mama Andang, Non Ara, Mama Ratmina, Mama Tuti, Mama Indah, terus Mama Mega, Mimi Epi, sing dua yes, anggota Isa,
0: okay, yang dua
3: saya, Aro Kang Dasmone,
0: Kang Dasmo,
3: Aro Nang Rasti,
0: Nang Rasti,
3: Mister Bono,
0: Mister Bono.
3: Pak Salim, Ibu Sukina,
0: Ibu Sukina,
3: Mimi Samina,
0: Mimi Samina,
3: Mama Mega,
0: oke,
3: okay. Kumpul ya mah, Mama Mega kowe sudah kumpul,
0: oke, okay.
3: Terus anggota Upet, Budi apa sih, Bunda Yuniasari. Nok bintang unyu-unyu singaranin Cirebon.
0: Oke. Okay.
3: Anggo nang sondol.
0: Nang sondol.
3: Anggo Trisno sing segaleko. Anggo Mister Bono wis durung kok mau kan.
0: Wis. Aja ping pindho aja.
3: Maklum.
0: Oke.
3: Ya sudah langsung mau nambah yang Andre. Udah segitu aja.
0: Oke, okay. Mimi Ratmina ta. Tuh, Mister Bono langsung dongol.
3: Apa Mister?
0: Iya, dipanggil langsung dongolnya. Oke. Okay.
3: Kumpul Mister Bono.
0: Besok, tenang aja.
3: tenang rujak.
0: Oke, okay, Mister Bono sih ada. Ke bawah itu. Oke, okay, Mimirat.
3: Ya, mau kopi pahit dulu.
0: Oke, okay, silakan.
3: kopi pahit, jangan diminum. Mimih Ratina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
3: Oke.
0: Mimi Ratmina di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 43 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini kita hadirkan buat rekan Prima semua yang sudah monitor selalu Prima FM. Fansuna neng kineki neng Prima FM. Dan ini kita dengarkan lagunya bersama-sama. Ketel-

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu.

dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 Prima FM.

rupa-rupanya waktu jualan yang memisahkan di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih buat rekan Prima semua yang sudah bergabung. Dan tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang, selamat beristirahat. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Dan terutama spesial ya buat diri ini yang selalu menemani rekan menemani Bang Andri di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan sekalipun Anda sehat ya, tetap harus tetap dijaga karena cuaca yang tidak memungkinkan, karena cuaca yang kadang panas ya seperti ini mungkin kita akan dehidrasi ya. Dan Bang Andri akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda sampai ketemu lagi di acara yang sama. Dan sekali lagi terima kasih juga buat rekan Prima yang ada di live TikTok dan menemani Bang Andri sampai dengan siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari ini Sabtu 26 September 2026. Kembali lagi tentunya di program acara Sepanjang Jalan Genangan. SJK hadir 3 jam rekan prima. Dan lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu-lagu nostalgia tahun 80 hingga 90 ya, lagu pop. Gimana untuk rekan prima yang sudah saat itu ya, nah sekarang mungkin ya sudah usianya sudah lebih dari mungkin 50-an ya rekan prima. Nah disinilah kita akan bertemu kembali tentunya di acara ini. Dan sebelumnya juga Ria akan menyapa untuk yang amat berhormat, Sehat Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Pramoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan jalan yang penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan. Siapakah ini yang sudah siap masuk di jam pertama di acara ini? Silakan ya. Halo, assalamualaikum. Panjang Jalan Genangan.
1: Waalaikumsalam.
0: Panjang Jalan Genangan.
1: Jalin kisah. Ulang memori.
0: Iya, iya. Waalaikumsalam. Ya, silakan.
1: Silakan masuk.
0: Untuk... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cirebon. Ya, ya, silakan.
1: Ya, siapa bukan?
0: Ada ini di TikTok Prima, ada Mimi. Oh, siapa ya, ya? Dari Cirebon hadir nih. Assalamualaikum. Alah, waalaikumsalam. Mimi Ayu Stur gitu. Salamnya dari Hendro katanya ya. Mimi Ayu Stur nih dari TikTok. Hendro katanya TikTok.
1: Hendro
0: Lesmono katanya ini salamnya
1: ya. Selamat sore kan. Selamat bertemu Bang Kang Arya.
0: Iya, lagu si Kang MC-nya kan kangen.
1: Hari yang ke-26.
0: Iya, 26 September 2026.
1: September.
0: Cuacanya gimana, Nang Rastim? Nang Ras Hendro.
2: Awas keceplosan. Tidur
0: Karena sudah hawa-hawanya itu dari siang tadi itu anginnya sudah kencang, itu pertanda loh.
1: Anginnya sangat kencang sekali.
0: Iya, angin sudah sudah mulai kencang. Iya, itu sudah mulai pertanda itu biasanya.
1: Debu sampah.
0: Iya.
1: Terbang-terbangan.
0: Iya.
1: Lagunya terbang.
0: Iya, lagunya apa ini kayaknya?
1: Lagunya agak ibu aja.
0: Ibu aja. Wah, ya. Yeah. Oke, siap. Ibunya buat siapa ini?
1: Salamnya buat biasanya siapa? Itu ya orang pekerja di Ibu Sukina.
0: Oke, Ibu Sukina ya.
1: Selamat terdengar lagi Ibu Sukina suara Hendro nih.
0: Ah, Hendronya
1: ya, ini Ibu Sukina. Satu minggu dua kali, kadang satu kali.
0: Iya.
1: Hendro tuh absen.
0: Iya.
1: Terus Pak
0: absen terus nih Bung Hendro.
1: Sama Billy juga, Mama Aldin.
0: Ya.
1: Masih ada karaoke kenangan Kang?
0: Iya, ada. Siap.
1: Oh, iya.
0: Oke, siap. Nyanyi
1: enggak,
0: lagu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Nyanyi.
0: Iya.
1: Acara ini mah nungguin aja semua yang
0: hadir ya.
1: Mau bernyanyi kenangan.
0: Iya, yang mau nyanyi kenangan.
1: Mama Aldin mungkin.
0: Iya, Mama Aldin biasanya nyanyi itu nanti.
1: Buat apa Angga?
0: Apa Angga?
1: Terus buat
0: ya.
1: Mang Wanta juga, Imirat Nina, Amat Titan ya. Juga, Om Bondol, Cepat, siapa tuh musuhnya Nang Rastim tuh yang di
0: siapa ya namanya?
1: Orangnya gimana itu Kang Arya?
0: Aduh, di mana sih ya? Kurang ada. Arya. Pendengar itu lagi dengerin juga itu kayaknya.
1: Oh. Mm-mm. Orangnya mungkin lagi dengerin apa tidur, nggak tahu tuh.
0: Iya, tidur. Iya.
1: Dedi Bono.
0: Iya.
1: Sama Les Mono.
0: Iya.
1: Wah, Dedi Bono. Abo Mes ya.
0: Iya.
1: Ketua Gamblok. Macale juga.
0: Ada Mimi Om nih, Mimi Om hadir kedokan bunder katanya.
1: Siapa tuh?
0: Mimi Om kedokan bunder.
1: Oh, iya, buat Mimi Om yang di kedokan bunder.
0: Ya. Dan siapa lagi?
1: Mama Mega juga milik kendong.
0: Ya, Mama Mega.
1: Semuanya aja.
0: Ya.
1: Salam dari Hendro.
0: Dari Hendro Lesmono.
1: Yang waktunya.
0: Ibu ya Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Hendro ya yang sudah hadir di jam yang pertama ya di acara sepanjang jalan kenangan ini. Halo, assalamualaikum. Siapakah ini? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Sepanjang jalan kenangan. Mengulang mihemelah.
0: Menjalin kisah.
3: Menjalin kisah. Mengulang memori.
0: Oh iya.
3: Sehat Bang Arya.
0: Alhamdulillah sehat sekali.
3: Penting sehat. Alhamdulillah pada saat ketemuan ini ya Bang Arya ya.
0: Oh iya, siap.
3: Siap tekin mah Radio Prima kudu. Wong rokna Radio Prima kabeh kayane Bang Arya.
0: Oh iya.
3: Pada radio. Iya.
0: Iya bener nih Busikinah nih kabar gembira ini berarti ini. Iya Busikinah.
3: Iya, kabar iya. Apa?
0: Iya kabar gembira kalau pada dengerin Radio Prima berarti kan kabar gembira namanya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Kan enggak di pasar enggak tahu lah namanya siapa ya. Ibu ini ya suka yang di radio itu ya.
0: Wah,
3: aku bilang juga ya. Oh yang ibu itu kayaknya suaranya. Wah, alhamdulillah bener banget. Dari mana? Wah, kita mengikur terus deh. Ya Allah, berarti gua pada ngerong kenakan. Ake banget ya, ake banget.
0: Iya benar ya.
3: Okay, karena deh. Radio Prima tuh rame banget tuh. Apalagi kalau Pak RT nyanyi pelawak.
0: Iya.
3: Muis
0: juga. Iya. Ah, ya, sip lah berarti ya
3: Busikinah. Engkau bakal Bang kalau Pak RT siaran lagi, Mama Indah kok kan ngejak korokian maning. Kok enggak jurung-jurung bae. Lah kasih kok kan.
0: Waduh.
3: Yang penting mah Bang Arya emang sih kayak konon lucu, bukannya sengit lucu. Lucu banget. Ketawa sendirian aja kalau ngedan rumah.
0: Aduh.
3: Iya Pak RT.
0: Iya.
3: Makanya sakian di kampung kamu banyak Radio Prima tuh yang dengerin. Enak sih. Kayak nih mah toko radio aja. Sedangkan mama odang aja sampai beli lagi radio. Nang rasi beli lagi radio. Tapi ngapain aku no? Ibu cukina gak cukup maning.
0: Iya.
3: Anggo kalau baru tidur kan nggak kedengeran tuh, keluar dari kamar aja dia nggak kedengeran, asal kedengeran kuping sendiri aja gitu. Pokoknya malah dia prima, panteng terus.
0: Iya.
3: Ngomong-ngomong, jaluk dibutuh na lagu lah Bang Arya, menjalin kisah Eke.
0: Lagunya apa?
3: Takku sendiri.
0: Iya. Takku sendiri.
3: Yang nyanyi Dian Wasesa ya.
0: Tak ingin aku sendiri
3: tak
0: kali.
3: Takku sendiri.
0: Ya. Eh?
3: Takku sendiri.
0: Takku sendiri.
3: Takku sendiri.
0: Takku sendiri.
3: Diana Wasesa.
0: Diana Wasesa. Diana Wasesa
3: ya.
0: Iya.
3: Ada enggak? Coba sok.
0: Tak Diana ingin Pisesa sendiri. Diana Wasesa ya. Tak ingin sendiri. Ya.
3: Iya, tak ingin sendiri.
0: Ya.
3: Oke, ada ya Bang Arya?
0: Ada, siap Busikinah.
3: Prima dilawan. Apa yang enggak ada? Ada gitu semua.
0: Ada semua.
3: Apa, yang lagu pendem-pendem berapa tahun lah dicukil anak.
0: Ada semua. Pokoknya.
3: Ada semua, makane Radio Prima. Di mana-mana tempat.
0: Iya.
3: Radio Prima panteng terus. Salam-salam ya, mau bon anu tah. Siapa?
0: Endro.
3: Yang udah masuk.
0: Iya, betul. Endro itu Busikinah.
3: Oh, Endro Lesmono udah masuk ya. Hebat sih ya. Kayaknya gak tidur itu dia tuh.
0: Iya, Endro Lesmono juga. Waduh, Endro udah duluan.
3: Kalau sekali tidur, kelabasan.
0: 15.
3: Enggak mau buk apa, enggak ngedengerin karaoke, enggak dengerin apa, Lasmono, Lasmono. Eh, buat apa lagi sekarang rejonya baru ya?
0: Iya, katanya baru nih maksudnya.
3: Baru, baru. Tetangga nih kepada tukuk apakah siapa-siapa nih kono pada tukuk kabeh di radio. Kok emang ngu batur bang ada radio kulak-kalakak.
0: Iya,
3: iyalah, lakawat batur nomor satu bona jumping di telinga dia. Kadang ada sing bebelu karena sing geguyu begitu.
0: Betul-betul.
3: Ya udah salam-salam. Untuk semuanya adalah ya.
0: Iya, iya, silakan.
3: Aduh, sekolah durung anu ki kayak nawi sore.
0: Udah siap-siap beres-beres.
3: Adalah rekan terima ya. Maaf adalah ibu sekolah enggak calling-calling satu bersatu lah.
0: Semua-muanya
3: ya. Ada. Lagunya punya Bang Arya, takku sendiri.
0: Siap.
3: Terima kasih Bang Arya.
0: Iya, Bu Sina.
3: Semoga Bang Arya diparing waras sehat, panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu Bang Arya. Semangat Bang Arya.
0: Oke, siap. Semangat.
3: Oh iya. Kopi baik, kopinya bubuk di busuk kira pamut lagi
0: sibuk.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ibu Sukinah ya yang hari ini sudah bergabung dan tidak ketinggalan juga ini Ibu Sukinah yang hadir selalu stay di siaran kami di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini yang hadir tiap pekan sekali hari Sabtu dan Minggu ya. Jam 2 siang sampai jam 5 sore. Yuk lanjut kembali, silakan. Siapakah berikutnya ini yang sudah hadir? Oke. Ada siapa yang dititip nih? Ada orang ganteng nih katanya. Itu nenek aku katanya Bu Sukinah nih. Wah, iya ini. Yang di mana ini? Mau ganteng ini. Aduh. Ya, dok, terlewatkan ya nih. Halo, assalamualaikum. Salam sore host sudah ngopi. Oh, sudah dong. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo. Halo. Ya.
4: Halo. Oke.
0: Iya. Oke. Mantul nih luar biasa.
4: Mantul, udah betul. Oke. Ya.
0: Ya. Nanti kelihatan. Ya, silakan. Sepanjang jalan kenangan.
4: Menjalin kisah, menjalin kisah kasih, mengenang.
0: Memori. Iya, menjalin kisah mengulang memori.
4: Kisah kasih di sekolah.
0: Oke, siap kisah kasih di sekolah. Ya. Waduh. Kisah kasih di sekolah dari Ebi Mesa. Ya.
4: Nah, itu dia. Iya.
0: Oke.
4: Semangat. Jangan sindur Hendro lah, cuma diganti lagi namanya. Iya, Hendro apa Hendro? Hendro Lesmono, Lesmana.
0: Lesmana, iya ini.
4: Hendro Lesmana, iya. Ajar Lesmono, Lesmana lo sebenarnya.
0: Itu dia, makanya tadi dulu ada Hendro Lesmono, siapa ya dia?
4: Iya. Lebih orang-orang
0: yang oke mantul
4: sudah Mary katanya Epi katanya Ratmina yang banyak kopi pahit
0: ya
4: iya Misi Prihatin sama Agin Mama Ida Sudari Mabili hari ini Mak Odang tadi ya Mak Odang itu
0: Mak Odang
4: Mak Odang ya Mak Mernet
0: Mermet
4: deh. Rosalim, Rosalim. Rosalim Bapurati, Mamrati. Wanita yang wajah rata. Iya, saya boleh ha. Saya boleh ha. Saya Ika, saya Upen. Saya Unyu-Unyu.
0: Ya.
4: Unyu-Unyu, Sondol,
0: Sondol, Sondol, ya.
4: Bangga.
0: Oh iya, Bapak.
4: Bapak kan selalu nyanyi ini lagu ini nanti bangga. Enak nih kalau nyanyi apa aja dia mau bisa.
0: Oke, siap.
4: Iya, pada bisa bangga mas. Apa dia ikuti pas semalam, memenuhi Mak Iip, Mak Mega, Pak Ganden, Pak Ganden.
0: Iya, Mau oh, belum nih, belum. Bentar lagi, Pak.
4: Ramai ya. Pengganti nanti.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
4: Oke, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mr. Bonus bagi penelpon ketiga. Ya, rekan Bima, kita dengarkan dulu ya lagunya ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pendengar. Ya, rekan Prima, kita lanjut ya nanti setelah kita dengarkan tiga buah lagu yang sudah dia persiapkan di acara sepanjang jalan kenangan ini. Dan ada reuni, ada ibu ya, ada ibu juga, ada tayangin sendiri juga, ada kisah kasih di sekolah yang untuk rekan Prima semuanya. Yuk, masih bersama Arya di program acara sepanjang jalan kenangan.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang nih Mas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejuet.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Hah, ada.
1: Keju apa,
0: Dis?
1: Keju.
2: Apa? Itu biasa tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Keju, kejujuran. Kejujuran.
1: Masa

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Sepanjang Jalan Kenangan hadir tiap pekan sekali, hari Sabtu dan Minggu, ya rekan terima. Dan lanjut kembali, silahkan yang ingin bergabung boleh ya masuk di 0853-2189-9582. Ini ada dari Vanessa Widim, ya lagunya Save the Best for the Less, ya dihadirkan di menit ke-44 ini ya, supaya tidak ngantuk ya rekan terima. Dan hari ini tanggal 26 Juli ya. 26 September. Aduh, sampai salah ya bacanya saking mendalaminya ya. Halo, assalamualaikum. Panjang Jalan Kenangan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Oke, ya. Ini dengan
1: oke lagi
0: komandan kita ini.
1: Iya. Suasana agak adem-adem dikit.
0: Iya tadi ya,
1: lagunya Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Betul sekali ini.
1: Semoga Pen Radio Prima FM di mana saja Anda berada selalu bermonitor Sepanjang Jalan Kenangan, ya.
0: Iya, harus pasti ya.
1: Ya. Oke.
0: Oke, siap.
1: Salam buat Teh Isha dan juga Ibu iya. Sukina. Teh Umpetan, Toli Ibu Tuti, Bunda Ema Singana Banjarnegara, karo Bapak Nur ya.
0: Iya.

0: Kayak konon gak ah
1: lagunya apa?
0: Iya lagunya aku aja sih kayak konon konon gak ah diganti gak ah
1: iya
0: iya sing dewe akan pirang pirang orang ya
1: ah iya
0: konon ora bokatan rame
1: ya waalaikumsalam
0: kanggo kang Rian kang Pancawala kanggo nang Rastim ditambah kanggo lagi awan kami mi Nisa, Mimi Nisa ku dagang anu nengin di kono Kang.
1: Mimi Nisa
0: dari itu. Dagang mie ayam.
1: Ya Ibu Tuti itu.
0: Ai Ibu Tuti barang emak.
1: Iya itu ininya kan Nisa namanya. Anaknya Bu Tuti Nisa itu loh maksud.
0: Oh, ya ning kene nenek tak tulisnya Ibu Tuti bae iya. Mimi Nisa.
1: Iya Ibu Tuti ya itu.
0: Oh.
1: Ibu Tuti ya Mimi Nisa.
0: Tuli kanggo Mimi Oo, Mimi Oo mukun nembang rungu kuno singin di kuno kang.
1: Kedokan bunder.
0: Oh, kedokan bunder.
1: Iya.
0: Di kedokan bunder mana?
1: Iya.
0: Cakingan.
1: Iya, mau kedokan bunder bae bae. Mimi, apa? Mama Oko, Om, Mimi Om.
0: Ku bakal kedokan bunder mah iya. Daerah kan kadang ngampel.
1: Kedokan bunder.
0: Yang saya tahu. Ku kedokan bunder, kadang ngampel. Ku tuli menggadingan ora ya. Ku mono tuli ning Pringkasap. Ku Soleman, Bulak. Ku Tambi, ku daerah kono.
1: Heeh.
0: Lagune apa pe gini Kang? Ana lagu apa gini?
1: Agune ke anak kisah kasih di sekolah requestan dari Mr. Bono juga ada dari Abah Umes nih kupu-kupu kertas juga ada.
0: Oh ya wis kisah kasih bae lah.
1: Ya kisah kasih di sekolah.
0: Ikut
1: ya.
0: Gabung bae karo kisah kasih. Ori ya.
1: Yeah.
0: Ingat lagi pengen kita sekolah dan kita pernah sekolah ori ya. Pengen. Iya. Wis pengen banget tuh Nur.
1: Ya.
0: Sekolah. Oke, terima kasih Kang. Itu aja untuk sementara.
1: Okay,
0: yang siap. Belum disalami dikarenakan ya band Radio Prima saking banyaknya ora ya Kang ya.
1: Iya, ora cukup ya.
0: Iya, jadi pokoknya masih ngawit A sampai Z ber ya.
1: Iya, siap.
0: Salam kenal karo Waganden yang punya Sida Mulia Bongas. Dan informasi sementara daerah Sida Mulia di daerah saya itu untuk masalah panenan hampir selesai.
1: Oh iya, sudah ya.
0: Iya, paling seminggu lagi juga udah beres. Beres, res. Nah, tinggal nanti informasi masalah orang ajakan. Biasanya kan kalau habis panen kan begitu.
1: Iya biasanya itu musim.
0: Iya. Banyak orang ajatan. Kalau musim panen itu banyak orang kawinan. Nah nanti kalau lebar tandur banyak orang pisahan.
1: Ya, begitu. Oh yes siapa?
0: Tapi untuk kawan-kawanku semua jangan sampai begitu.
1: Yeah.
0: Maka dari itu sebelumnya kita ditanya dulu dan benar-benar untuk rumah tangga tidak kan begitu ya. Konon sing penting mah diawali dengan suka dan terima.
1: Iya.
0: Sukanya sing lanang, terimanya sing wadon.
1: Oke, siap.
0: Kayak konon ora ya. Oke lah, dari masalah ngomong mah orang
1: kotor-kotor
0: ya.
1: Iya.
0: Bukatannya singgurinnya senat, senut ora ya. Terima kasih atas kesempatannya Waganden bisa masuk di acara di lagu kenangan ora ya. Iya ucapannya terima kasih. Assalamualaikum merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah ada Waganden. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Panjang jalan kenangan.
2: Menjalin kisah, mengulang memori.
1: Oke, iya. Ya, betul 100.
2: Kang Arya.
1: Ya, alhamdulillah sehat walafiat pokoknya.
2: Kang Arya.
1: Ya.
2: Mau lagu itu dong. Kau yang sangat kusayang.
1: Kau

0: Dari Rano Karno, Kang Arya.
1: Ya, betul sekali.
0: Iya.
1: Iya.
0: Salamnya. Tadi yang baru turun ada Waganden ya. Buat Nang Hendro, Ade Pono, buat Ibu Sukina, buat Mimi Epi, Mimi Ratmina, buat Ma Odangnya juga, buat itu Terini, buat Bunda Jameri, buat Kang Wanta, Akirian, bareng Aki Metalnya, ada Uyutnya juga. Buat Mama Tuti, Pak Gopar, buat Sondol, buat Tete Isa yang punya sayang. Ya udah Kang Arya, buat semua-muanya aja ya.
1: Oh iya, siap.
0: Iya, nggak ketinggalan buat Mama Titanya juga. Spesialnya lagi buat Kang Arya, bareng Papa Angga juga, Bunda Ritanya. Lagunya ditunggu ya Kang Arya ya.
1: Oke, siap. Mama Indah.
0: Katanya. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan prima, kita lanjutkan kembali lagu-lagu kenangan yang hadir di jam pertama ini dan menuju ke jam yang kedua nanti dengan Rima. Ada kisah kasih di sekolah ya, juga nanti ada kupu-kupu kertas, juga ada anta kau yang sangat kusayang, ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan.
2: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: Betul.
1: Nah, Teh, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
0: Iya, kemarin pada apa? Pada demo tapi alhamdulillah kenyang.
1: Demo apa Teh? Kenyang.
0: Masak, demo masak.
1: Iyalah kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, weh, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya Teh.
0: Nyicipin.
1: Nah, oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
0: Iya.
1: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih Teh?
0: Ya dua-duanya pinter. Masa beda? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
1: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain. Tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
1: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
1: Iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya Teh. Jawabannya apa Teh?
0: Ayam apa dong?
1: Ah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pintar ayam hitam. Mau tau gak Teh soalnya kenapa?
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya ayam hitam telurnya bisa warnanya putih, sedangkan ayam putih telurnya gak bisa warna hitam.

Dunia Cinta dari Geronimo 8, rekan Prima yang hadir di jam yang kedua, tepat pukul 15 lewat 14 menit ya rekan Prima. Aduh, masih ada waktu banyak, silahkan. Dan kita buka saja untuk karaoke ya. Karaoke pop, silahkan yang ingin bergabung boleh nyanyi, silahkan tunjukkan kreasinya, tunjukkan pesonamu di jam yang kedua ini rekan Prima. Boleh ya yang ingin nyanyi lagu pop ya, yang punya bakat terpendam ataupun punya keinginan untuk menyanyi ya di Radio Prima FM 95,8, boleh sekarang ini saatnya ditunjukkan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu ya rekan Prima. Dan Arya juga ingin nyanyi sebenarnya ini rekan Prima, tapi kita dengar ini dulu ya. Ya, Arya akan menyampaikan beberapa informasi mengutip, masih mengutip dari lognews.co.id ya. Pelajar Azzaitun siap menatap masa depan dan tidak akan melupakan Azzaitun. Menjelang lulusan angkatan 23, Mahathir Azzaitun, Ketua MPK Genturis Muhammad Farhan Al-Huda, menyampaikan pesan khusus kepada seluruh teman seangkatannya agar tetap menjaga kebersamaan dan tidak melupakan alma mater yang telah membentuk perjalanan mereka selama 6 tahun. Farhan mengatakan Mahathir Azzaitun menjadi tempat yang menyatukan berbagai pengalaman mulai dari proses belajar hingga membangun persahabatan. Dan saya harap kalian semua tidak pernah melupakan kebersamaan yang telah kita lakukan bersama. Jangan pernah melupakan alma mater ini karena di tempat inilah kita dibentuk. Baik, rekan Prima, kita lanjut kembali. Silakan yang ingin bergabung boleh ya di lognews. Ingin mendengarkan selengkapnya boleh di lognews.co.id. Ada beberapa lagu ya yang asik ya, nanti kita akan nyanyikan ya untuk rekan Prima ini. Jangan ragu-ragu dan juga jangan malu-malu, boleh ya masuk, silakan waktunya ini di 0853 2189 9582 ya. Mari silakan, ada siapa lagi? Oh, semangat. Oh ya, semangat terus ya. Oke, lanjut sambil menunggu ya, kita dengarkan dulu lagu berikut ini yang sudah ada persiapan, ada Reuni ya dari Dadang Esmanap untuk rekan rumah di menit ke-17 ini, sambil menunggu untuk rekan rumah yang ingin nyanyi bersama.

Ya rekan rumah, saatnya kita reuni lagi nih karena di SJK di sepanjang jalan kenangan di sini kumpulnya para reuni. Angkatan berapa ini ya kira-kira rekan rumah? Angkatan 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Dikumpulnya di sini ya rekan rumah di SJK ini. Karena lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu-lagu kenangan tahun 80 hingga 90. Nah, pas ini saatnya reuni kembali nih. Yuk, kita reuni. Ya, seperti lagu ini ya dari Dadang Esmanap ya, reuni SMA yang membawa kita ke masa-masa reuni tahun berapa ya kira-kira. Ya, reuni berarti kita saat lulus SMA ya. Ini kan judulnya reuni SMA, berarti kan 92, 93, 90-an lah gitu ya. Pasti ya, semua pasti rata-rata di, kalau di rata-rata pasti 90-an. Kalau sekarang umurnya 50, berarti reuni SMA-nya tahun 90-an. Ya enggak rekan prima. Yuk kita gabung lagi, silahkan yang ingin bernostalgia. Oh ya, tapi jangan lupa ya rekan prima yang hari ini sedang kurang fit atau kurang semangat, jangan lupa ini Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi penuh ya. Sehari cukup satu kapsul ini Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Dan kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Ini Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Yalah, kita lanjut kembali di sepanjang jalan kenangan ini sampai pukul 17. Dan kita coba nyanyi lagu. Lagunya apa ya kira-kira kami mah? Kita cari dulu nih lagunya yang pas ini ya, untuk menuju ke menit 30 ya lagunya ini ya.

0: Oke, rekan bilang, waduh sudah selesai juga ya rekan bilang, ternyata lagunya panjang. Oh, cuma 5 menit ya rekan bilang. Yuk lanjut kembali, silakan yang ingin bergabung ya di 0853-2189-9582. Ya, tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cap Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store.
5: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak.

0: Jaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Electronics, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

negara penuh nanah. Seperti udara

0: Asik nih teh, aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa teh? Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya, supaya gak ada kulit.
0: Hah? Gak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tau nih jawabannya teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Gak tau. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

Ada kenangan, ada cerita, ada nostalgia. Itulah sepanjang jalan kenangan. Ya, hadir tiap pekan sekali pukul 14 sampai dengan 17 dengan Prima. 3 jam ke depan ya, rekan Prima, kita putarkan lagu-lagu nostalgia kenangan tahun 80 hingga 90. Dan barusan kita dengarkan ada Petaria Sonata dengan Tak Mungkin Lagi. Waduh, ini Tak Mungkin Lagi. Kenapa ya rekan? Tak Mungkin Lagi untuk kembali ya. Ya memang ya sudah berlalu itu ya.

0: Ah, ini dia yang ditunggu-tunggu ini. Yuk, nyanyi apa? Wah, dari tadi ini belum ada yang siapa
1: masih
0: ini?
1: Seperti yang dulu.
0: Aku
1: tak
0: masih
1: ingin sendiri.
0: Oh, aku masih.
1: Belum ada yang masuk ya, Kang Arya?
0: Iya, belum ada yang masuk. Benar. Jadi makanya tadi kita saya nyanyi ya, supaya ada yang masuk ini kan, karena sayang sekali nih kalau tidak dinyanyikan ya. Oke, siap
1: ya, siap Kang Arya, bantu Kang Arya
0: ya.

0: kasih banyak Kang Arya.
1: Oke, terima kasih
0: buat kembali. Kang Arya selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Aldin ya sudah nyanyi lagunya. Tak ingin sendiri ya. Halo, rekan Prima, sudah 54 menit ya dari pukul 15. Ya, siapakah penyanyi berikutnya? Ditunggu di 0853-2189-9582. Jangan kemana-mana ya. Masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan.
2: Wah, RT ini terkenal banget. Punya banyak burung nih, Bang.
3: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
4: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
2: Burung apa, Teh, yang paling disayang, Teh?
4: Ya, semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
2: Supaya apa tuh burung dimandiin?
4: Keriput.
2: Emang bisa, Bang?
4: Gak tahu kan saya. Nih ada tebak-tebakan nih.
2: Apa, Teh?
4: Ya, burung kan dimandiin nih. Nah, banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
2: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau Bang Jawat.
5: Mandi biar bersih.
2: Biar bersih.
4: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
2: Ya terus, ya tujuannya kan biar bersih, biar wangi ya, Bang?
5: Biar bersih, biar wangi, bukan mandi makanya.
4: Tapi tetap gak basah.
5: Siram.
4: Nah, makanya mandi biar apa?
2: Biar apa?
4: Biar bius.

0: di Piala Dunia jagoannya siapa, Teh?
1: Portugale.
0: Ya kan udah pulang.
1: Eh, tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Eh, tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya, si Ronaldo. Si Bang Dodo, Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya, Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai, sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu enggak?
0: Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat situ. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya enggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri
0: ini?
1: Aja. Luar negeri enggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini, Sungai Cimanuk kali. Nah, kalau lewat situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Cimanuk kan?
1: Mm-mm, hampir tapi enggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya, enggak tahu. Mau tahu jawabannya?
0: Nah, iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Sungai Messi.
1: Iya, ada Sungai Messi, enggak mau Ronaldo.
0: Itu Sungai Messi.

untukku. Ya, ini lagu requestnya dari Neng Cahya Dinner Imut ya, Neng. Lagunya nih, Neng, sudah diputarkan. Ya, baik rekan Dema, hari akan menyampaikan informasi. Masih mengutip dari lognews.co.id, yaitu PKBM Azzaitun, pendidikan melahirkan kesadaran, kesadaran melahirkan pengabdian. Perjalanan Suwandi SPD MPD menjadi bukti bahwa pendidikan kesetaraan di PKBM Azzaitun dapat membuka jalan menuju pendidikan tinggi sekaligus membentuk semangat pengabdian. Berawal dari menempuh pendidikan paket B dan C di PKBM Azzaitun, Suwandi melanjutkan studi sebagai angkatan pertama Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia, kemudian meraih gelar magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baginya pendidikan bukan hanya proses memperoleh gelar, tetapi juga membangun karakter, wawasan, dan kesadaran untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini ilmu yang diperolehnya diwujudkan melalui pengabdian di lingkungan Mahat Azzaitun sebagai Wakil Koordinator Lapangan Sarpama dan Representatif Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia untuk Sivitas Azzaitun, sekaligus guru di Madrasah Aliyah Azzaitun. Suwandi menilai pendidikan di Azzaitun telah menanamkan kesadaran filosofis, ekologis, dan sosiologis yang mendorong alumni untuk terus belajar, menjaga lingkungan, serta berkontribusi bagi masyarakat. Menurutnya, nilai adab sebelum ilmu yang diterapkan di PKBM Azzaitun menjadi pondasi penting dalam membentuk insan yang berilmu sekaligus siap mengabdi. Oke, rekan Bima, ya, pendidikan itu sangat penting. Jadi tatkala kita menempuh pendidikan, ya, dari mulai SD, SMP, SMA, terus lanjut kuliah S1, S2, jangan sampai S3, ya, sangat ini ya, usahakan sangat menginspirasi ya. Jadi cita-cita itu kita raih saat kita ini punya pandangan hidup ke depan ya. Jadi di saat kita ini punya cita-cita ya, ya sudah, realisasikan cita-cita tersebut, gambarkan terlebih dahulu ya, kita mau kemana, kita mau jadi apa, ya kan, kita harus bagaimana nanti. Nah, itu sudah tergambar kan Prima ya. Di saat kita ini sudah ada niat ya, niat insya Allah sih jalan pasti ada. Ya jangan sampailah kalau kita ini sudah punya niat, pasti ada jalan, itu udah pastilah. Ya, supaya mendapatkan ijazah yang real ya, yang real, yang diakui. Ya, jangan sampai nanti setelah, ya kan, ya sudah ini, wah, ditanya-tanya itu ijazahnya kemana, wah, jangan sampai kan. Nah, dengan kita pendidikan, ya, punya pendidikan, ya insya Allah nanti ada jalan, rekan Prima, ya. Ya, semoga ada yang bisa menjadi presiden, ya kan, yang cita-citanya ingin mengabdi kepada Indonesia, ya, ada jalannya, rekan Prima. Oke, ya, rekan Prima, ya, kita lanjut kembali di acara ini. Semoga kita bisa menginspirasi ya dengan pengalaman Pak Suwandi tadi ya, dan kita terus maju ya, supaya bisa mewujudkan cita-cita Indonesia Raya. Baik, rekan-rekan, kita dengarkan dulu lagu berikut ini, sudah ada tunggu-tunggu ya untuk rekan-rekan semuanya.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Jadi buatlah dunia kita ini berwarna, rekan Prima. Jadi untuk rekan Prima yang hari ini sedang dalam perjalanan ataupun sedang menuju ke suatu tempat, ya jangan lupa selalu menjaga kendaraannya supaya tetap ini ya, jangan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti ban, mesin, ya kan, kelengkapannya, surat-suratnya jangan lupa selalu dibawa ya. Baik rekan Prima, sudah 25 menit berlalu dari pukul 16. Saatnya ya kita buka kembali di teleponnya di 0853-2189-9582. Masih ada waktu kok. Ya ada 35 menit lagi rekan Prima menuju pukul 5 sore. Yuk silakan yang ingin bergabung boleh masuk di 0853-2189-9582. Ya sambil dengerin lagu ini dari Daniel Sahuleka ya rekan Prima. Wah lagunya membawa kita ke masa-masa tahun 80 hingga 90. Waduh pokoknya. Kalau sudah mendengarkan Radio Prima hari Sabtu dan Minggu jam 2 siang sampai jam 5 sore ini, waduh, nuansa romantika. Nuansa apa ya namanya, nuansa kasih apa nuansa beningnya, kembali ke saat-saat kita masih muda ya, tahun 80 hingga 90. Di manakah dikau saat itu berada? Apakah masih sekolah ya kan? Ataukah sudah bekerja? Ataukah juga sudah berkeluarga? Wah banyak sekali ceritanya ya rekan Bima. Ya silakan yang ingin nyanyi, tadi ada yang mau nyanyi ya boleh masuk ya. Bolehlah silakan yang ingin nyanyi lagu apa ya, pop, pop lama ya boleh. Ya kita buka lagi silakan. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu ya. Dan ya kita nanti ini deh, apa saya nyanyi lagi ya, satu lagi. Waktunya habis ini kalau saya nyanyi lagi ya rekan Prima. Tapi gak apa-apa deh, kita coba ya, sambil menunggu yang lainnya ya di menit ke 27 ini.

Oke, ya rekan Dimas, sebentar ya, kita cari lagu yang top. Lagunya yang ini aja, yang jangan yang berat-berat, yang ringan aja. Kalau itu yang terlalu berat nanti. Yang santai ya.

0: Oke. Ya. Ya, kita buka aja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Panjang jalan kenangan, ya. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Menjalin kisah mengulang.
0: Amori. Aduh nih, udah ada penyanyi berikutnya ini. Ala berapa ini? Siap. Di menit-menit ke-32, ya.
1: Ya, senajan wis tua gaurab. Kadang-kadang ku ana sing ora kenalatan lagu-lagu mengkenen ku.
0: Oh iya, boleh.
1: Iya. Sebab Mang Wantama ketika lagi cilik kayak aku, lagi melu kurisus njaika. Saban dina ke timpanine ke musik-musik mengkenen bae dadi kenal.
0: Iya, pasti semua para yang jajah dulu di Jakarta itu pasti banyak.
1: Iya. Cuman anu bae Kang Arya ora bisa Arya anane mah. Cuman ketika wis pernah ngrungu atau kadang-kadang gue gampang beru lirike ku sowatan kelingan.
0: Iya betul.
1: Sowatan paham lirike ku.
0: Iya lagu
1: ini. Sabar Kang yakin ki. Tommy J. Pisa.
0: Oh, boleh.
1: Lagi. Biarkan aku menangis.
0: Oke, biarkan. Aku menang.
1: Dibantu Kang Arya, dibantu.
0: Oh ya, siap nanti.
1: Ibu Sukina
0: katanya.
1: Santan, Bu. Sehat selalu ya, Bu.
0: Sedang Arima lihat di TikTok katanya. Sedang dilihat di TikTok katanya, Bu Sukina. Sedang mantau katanya di TikTok.
1: Aduh, mantau ya.
0: Oke.
1: Ayo Kang Salim.
0: Siap.
1: Panggil Kang Ibeng. Salim Mama Saka. Narastim. Ada di Bono. Kang Gaden, Pak. Segeng santan.

0: Mang Wanta semangat, sehat selalu dari Ibu Sukina katanya.
1: Matur suwun, Ibu.
0: Iya.

0: Oke, mantul, luar biasa pokoknya ini Kang Wanta.
1: Matur suwun Kang Arya.
0: Oke.
1: Mangga Bang Wanta bar pamit pun sonten.
0: Nggih.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Wanta yang sudah hadir sebagai penyanyi kedua ya. Tadi ada Ibu Mama Aldin ya. Nah, silakan yang ingin bergabung boleh di 0853-2189-9582. Siapakah penyanyi berikut ini yang sudah nyanyi lagu tadi, ada Tak Ingin Aku Sendiri ya, tapi apa, Mama Aldin tadi ya. Ya, kita lanjutkan kembali ya, sambil menunggu yang lainnya, kita di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini.
2: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: Te, sekarang kan zamannya pakai apa namanya skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat ganteng kan?
1: Obat ganteng bener.
0: Ya kan? Sekarang laki-laki tuh banyak yang sudah merawat diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang nggak bocel-bocel pakai lidah buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare.
1: Skincare,
0: ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih, Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit apa, Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir.
1: Sisir.
0: Kalau dulu sebelum apel ya kan sisir yang kecil modelnya gede gitu dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik, dengan Prima. Dan tak terasa juga sudah 49 menit dari pukul 16 ya. Berarti masih ada waktu 10 menit lagi menuju pukul 17, rekan Prima ya. Dan oh bukan, belum ya, masih ada ya 10-11 menit lah, pokoknya jangan lebih sedikit saja ya. Oke, lanjut kembali yang tadi sudah belum masuk ya, ataupun belum bisa request lagu ataupun nyanyi, yang masih ada waktu kok besok ya. Besok pukul 14 ya, kembali lagi tentunya di acara sepanjang jalan kenangan ini. Dan hari hadir ya 5 jam malah kayaknya nih. Dari pukul 12 ya, pukul 12, 13, 14 ya. 5 jam besok ya dengan Prima. Ya, ada siapakah yang sudah hadir dari tadi ya? Tadi ada Hendro, ya juga ada Mainda, juga ada Ibu Sukina, juga ada Wak Ganden, wah Wak Ganden, juga ada Mama Aldin, ya siapa lagi nih? Kita absen dulu. Ada Kang Manta tadi yang sudah hadir ya. Ya Kang Manta lagunya mantep nih, dari Tommy Cipisa ya, Kang Manta ya. Dan tadi ada siapa lagi ya? Oh, yang ada di TikTok juga, ini kita sapa juga yang ada di TikTok, ada Mameni, juga ada Bunda Emma. Ya Bunda Emma ini baru kelihatan nih, Bunda Emma nih. Oke, okay, waduh, ini lagu-lagu nostalgia ini memang ini ya, dipersembahkan ataupun didengarkan oleh para pendengar yang lama ya, pendengar lama ataupun pendengar yang sudah masuk ke tiga masa apa tiga musim atau tiga apa namanya, berarti di saat kita dulu masih belum ada lampu listrik ya, saya mengalami ya, dulu kita masih hanya lampu petroma gitu kan, lampu tempel kalau orang ini ya. Lampu petroma itu kan juga adanya ya, apa kaos lampu gitu ya. Nah, di saat itulah kadang kenangan itu muncul kembali rekan rumah ya, tak terasa juga ini muncul kembali, kita pingin apa ya, kembali lagi gitu ya, kembali lagi gimana ya, nggak bisa ya, kembali lagi ya. Cukup dengan mendengarkan musik saja ya, supaya kenangan itu bisa kita kembalikan lagi. Biasanya begitu kan, dengan musik kita bisa teringat kembali ya masa-masa di mana kita masih ada di kampung ya, kita masih bermain saat SMP ya. SMP kan tahun 88 ya, SMP-nya kan 80-an lah ya, 88 kalau saya SMP 88 lah, 88 itu saya. Nah, 88, 89, 90 ya. Masa 90 ini di mana ini, untuk rekaman yang tahun 90 itu masih di kampung apa sudah mulai

ke kota ya, biasanya kan merantau ya, kebanyakan banyak yang merantau ya, ataupun ya mencari apa, mencari kehidupan sendiri ya. Sebagai seorang laki-laki pasti akan meninggalkan apa, kampungnya ya, untuk mencari kehidupan. Nggak mungkin toh kita itu terus ngumplek di rumah terus ya kan, pasti kan kita kan punya, nanti punya keluarga, punya anak, punya siapa lagi nih yang rekan prima itu ya. Nah di saat itulah dalam perjalanan kita itu ke kota ya kan, biasanya ya menggunakan bus ya, dan biasanya di dalam bus itu kita diputarkan lagu-lagu nostalgia ataupun lagu-lagu kenangan ya, membawa kita sampai ke ibu kota, contoh dari kampung ya kita ke Jakarta. Nah dari situ tuh tercipta itu sebuah kenangan lagu-lagu nostalgianya rekan prima. Aduh ya, kalau kita bercerita tentang memori ataupun kenangan ya memang tidak ada habisnya, sampai besok pagi juga nggak ada kelar-kelar aja ya rekan prima ya. Begitulah yang namanya dinamika kehidupannya dari dulu SD, SMP, SMA ya. Terus apa lagi nih rekan prima? Nah sekarang kita kembali lagi mengenang saja, nggak usah kembali lagi, mengenang kembali. Aduh ya, sudah tak terasa juga ini 54 menit, berarti tinggal 6 menit lagi ya rekan prima ya. Terima kasih ini yang sudah bergabung ya dari pagi, siang dan sore hari ini, siapa saja yang sudah menyapa di TikTok Prima, juga ada yang di telepon Prima ya, semuanya dia ucapkan terima kasih ya, terima kasih sekali lagi ya. Dan besok kita jumpa lagi di jam yang sama, 14 sampai 17 ya rekan prima. Sepanjang jalan kenali hadir 3 jam ya rekan prima. Baik, terima kasih Arya pamit, mohon undur diri dan akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu penutup Arya persembahkan untuk rekan prima semuanya. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Assalamualaikum Merdeka, selamat sore wong reang semua.
1: Halo semuanya, selamat sore.
0: Gimana kabarnya wong reang semua? Hari ini hari Sabtu nih. Gimana kabar kalian semua?
1: Rencana besok mau kemana ya?
0: Gak tau, kemana-mana ya. Ya pengennya sih pengen kemana-mana ya. Cuman namanya juga manusia yang gak pernah tahu besok itu ada apa gitu. Baik mau udah rencana udah banyak-banyak. Karena sebenarnya rencananya Jumat main malam itu Baim tuh pengen berangkat ke Surabaya, pulang hari Minggu di sini lagi, udah balik lagi hari Minggu di Haur Gris gitu kan. Cuman ya namanya hidup kita gak pernah tahu gitu ya.
1: Ya itu niatnya ya mau jalan-jalan tuh.
0: Iya, mau silaturahmi sama temen lama lah di Surabaya, banyak kan temen Baim di Surabaya dan Nadim, ada banyak lah pokoknya di sana. Dan sayangnya ya waktu tidak pernah kita tahu, jadi ya sudah, kita harus mengorbankan semuanya.
1: Ya, kita bisa merencanakan apa yang terjadi besok, kita tidak tahu.
0: Iya, betul sekali. Jadi, buat orang-orang semua, lebih baik kalian gak usah merencanakan sesuatu lah.
1: Iya, lu dengerin Prima aja ya.
0: Lebih baik kalian mendadak aja, langsung aja.
1: Iya, langsung gas tuh.
0: Misalnya bangun pagi nih, aduh kepikiran mau ke Surabaya, langsung berangkat. Langsung berangkat. Terus kayak kalian lagi makan, terus tiba-tiba kepikiran, aduh mau ke Jakarta, udah langsung berangkat. Gak usah merencanakan, langsung berangkat.
1: Tapi emang kalau dadakan kayak gitu udah pasti jadi sih.
0: Kalau dadakan udah pasti jadi. Nah buat orang semua makanya ya, kalian mau dadakan aja udah gak usah rencana-rencana.

0: Oke, Wong Reang semua, masuk di jam 5 nih buat Wong Reang semua yang hari ini ya, kalian semua udah pada makan siang belum? Karena biasanya ada orang yang makan siangnya dilewatin sampai ke sore hari atau misalkan ngirit.
1: Itu aik sih biasanya.
0: Apa?
1: Itu aik kalau misalkan aik makan paginya itu jam 9 kalau nggak jam 8.
0: Nah, itu ya. Kadang kan kalau Baim tuh makan cuma 2 kali sehari ya. Nah, makan siang sama makan malam doang. Karena kalau makan sarapan itu jarang-jarang. Karena jarang, bukan ya? Iya, karena bukannya Baim gak bangun siang, bukan, tapi karena memang
1: bangun siang juga sih ya.
0: Enggak, bangun siang enggak. Tapi emang semenjak kapan ya, Baim udah gak mau sarapan lagi.
1: Kenapa? Sakit perut? Kan ada orang yang emang gak sarapan tuh karena dia sakit perut, ya kan? Kayak mual-mual, ya terberak-berak lah, gak ada.
0: Lebih kayak ini sih, lebih ke untuk badan, maksudnya kayak atur pola makan aja. Kadang tuh kalau misalkan pagi makanannya enak, atau misalkan kayak kita keterupaan, jadi tuh siangnya udah ngantuk gitu. Jadi mendingan Baim makan siang terus siangnya ngantuk, walaupun dia di kantor merem-merem dikit gitu, tapi nggak kayak gitu sih.
1: Merem-merem tidur ya,
0: merem-merem nggak tidur sih. Tapi coba so, orang semua ini yang kalian semua belum lupa ya, belum makan siang nih, buset udah jam berapa nih, jam 5 ini belum makan siang, parah bener kalian.
1: Parah banget, itu mau sekalian ngerangkap jadi makan malam nih, bukan makan siang lagi.
0: Jangan lupa makan siang ya orang semua, masih tungguin bareng Baim dan juga Sahil sampai jam 9 malam nanti di MP3 pastinya.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayostor bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Arsyti Widani dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen dia request lagu Dirasat dari Martel. Nah, aku pengen request lagu ini karena lagu ini yang sering aku dengerin dan itu termasuk pilot juga ya teman-teman. Jangan lupa diputar ya. BTW, aku dengerin Prima FM di program MP3 3 lewat streaming. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

0: Oke, itu kan kita di ruangan AC ya, ber-AC, nyaman gitu kan. Terus kalau malam kadang suka dikirimin makanan gitu. Ini bayangin, ada AC, inilah out of the box, ada AC di mana menurut you?
1: Di mana?
0: Enggak, ayo pikir dulu di mana out of the box ya.
1: Enggak ketebak ya? Di lapas deh.
0: Aduh, kayak gak asing gitu.
1: Out of the box kan? Out of the di box, lapas ya? Gak mungkin ada AC, gak mungkin.
0: Ini bener sih, yang kita lihat sih gak pernah. Ini pernah emang lihat.
1: Di lapas ada kulkas, ada kasur enak, ada gak Netflix ada. Juga di dia.
0: Gak ada Iin.
1: Ah bener.
0: Cuman katanya sih.
1: Mana ada beritanya kayak gitu.
0: Aduh, itu di lapas lain gak ada. Di lapas Cibinong ada.
1: Oh iya. Lapas Cibinong.
0: Katanya ada nih lapasnya mewah banget ya. Buset, ini sofanya di lapas sama sofa di Prima. Johan bagusan di lapas. Sono ya daripada di Prima.
1: Buset ya. Ini kita aku sih kemarin lihat ya daftar orang yang tinggal di lapas itu katanya dulu ya aku tuh sempet kayak ngerasa ih keren banget nih orang bawa Bekasi bisa maju gitu ya. Tapi nyatanya orang ini dia terjerat kasus gratifikasi dan korupsi ya, yaitu Rahmat Effendi, mantan wali kota Bekasi. Terus juga ada, mungkin kalau kalian kenal Sambo
0: ya? Nah, yang dardor-dardor ya, itu kalian tahu gitu kan. Itu tuh udah viral banget kan, sampai ini kan ada filmnya, apa? Siapa Jenderal? Dokumenter?
1: Nggak tahu.
0: Di Netflix? Nggak tahu. Ada apa ya? Ini, Siapa Jenderal apa Siap Jenderal gitu?
1: Siap Dan, nanti transfer 3 juta Dan. siapa tuh?
0: Kayak gak asing ya, gak asing ya.
1: Gak tau.
0: Tapi itu ada filmnya, dokumenter. Itu perjalanan sampai sekarang tuh, Pak Sambo.
1: Oh gitu?
0: Tentang Pak Sambo.
1: Iya, tapi kalau misalkan, sekarang kan dia udah di penjara, cuman kita gak pernah
0: tapi penjaranya
1: tahu,
0: sama loh.
1: Update penjaranya kayak gimana.
0: Yang di lapas itu katanya.
1: Oh gitu? Waduh kacau emang Indonesia nih di penjahat malah dirawat-rawat. Penjahit malah direwit-rewit.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

0: semua, jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM di Prima FM Indramayu, dan jangan lupa untuk dengarkan Prima FM Indramayu.com lewat streaming kita ya. So buat orang-orang semua, kita sekarang udah gampang banget buat dengerin Prima FM, ada di streaming, ada juga di TikTok ya di Prima FM Indramayu. Dan buat kalian semua yang mungkin belum follow media sosial Prima FM, yuk di follow dulu, karena setiap hari di TikTok Prima FM itu ada live TikTok. Jadi betul, kalian bisa ngobrol langsung bareng penyiar, kalian bisa ketawa-ketawa langsung bareng penyiar, kalian juga bisa ngirim makanan langsung ke penyiar.
1: Ada iya juga sih, bener sih itu, enggak bohong sih. Kalau buat rekan Prima yang mau ngirim-ngirim juga boleh. Ngirim-ngirim gift juga boleh. Tapi kita enggak maksa ya, tapi wajib ya.
0: Kita enggak maksa, tapi masa ya kalau enggak dikasih jahat banget sih gitu.
1: Jahat banget, kita siaran nonton Prima semuanya lo 4 jam. Siapa yang paling lama tuh dari jam 11 sampai jam
0: kita lah MPT lah, dari jam 5 sampai jam 9.
1: Enggak, ada 4 jam juga ada. Makanya kayaknya
0: kita
1: deh
0: wajib disantuni.
1: Ah, tuh ya. Kita emang masih anak-anak, tapi bukan kita anak santunan.
0: Nah, tapi Baim udah enggak kecil. Kalau enggak percaya lihat aja sendiri.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
3: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku James dari situ aja. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku. Jadi pengen didengerin lagi. Oh iya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa hidup bener ya, btw aku dengerin di Prima FM di program FP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Kenapa Hil? Katanya masih mau bahas lapas ya. Emang diadapan sih di lapas itu?
1: Aduh, nggak tahu kenapa ya. Itu berasa pengen banget tinggal di situ ya. Itu nggak sih film In the Cell?
0: Ini mau tinggal di situ?
1: Enggak lah, nggak usah deh. Makasih deh.
0: Kirain kalau benar mau tinggal di situ
1: kayak di kos-kosan aja sudah cukup ya.
0: Nanti depan kan lumayan banyak orang tuh, begal aja langsung tinggal di situ.
1: Nanti ayo lapas gantar lagi. Jangan ya.
0: Lapasnya Pak Tarko ntar.
1: Ih, jangan dong. itu apa, sel sementara ya? Apa apa?
0: Ada lanjut tadi ya? Apa bahas apa, Ghost in the Cell.
1: Ghost in the Cell. Itu enggak film itu yang baru yang tahu itu sama sama kritik pemerintahan.
0: Tahu tapi belum nonton.
1: Itu lagi heboh juga gara-gara penemuan lapas ini. Karena salah satu scene-nya ada jenderal yang ya udah pernah wirawan sih, ya kan. Terus dia tuh lapas enak, ada kasur, ada apa, makanan enak, terus ada sofa, bisa main HP segala macam gitu kan. Terus ada kepala lapasnya yang bilang, oh pak tenang aja pak, semuanya aman gitu. Tapi itu bukan di sini, mungkin kemarin cuman kebetulan aja.
0: Oh gitu. Mm-mm. Mungkin kayak cerita yang anda kenal gitu.
1: Cerita yang mungkin anda kenali.

0: Saking pintarnya pakar-pakar ini jadi pintar.
1: Aduh, bener banget sih kata Pak Prabowo. Itu kata Pak Prabowo bukan sih?
0: Oh iya dong, kata Pak Presiden dong. Katanya Pak Presiden, Pak Presiden bisa jadi apa?
1: Perwira,
0: bisa jadi perwira.
1: Gara-gara pakar.
0: Gara-gara pakar.
1: Karena oh Bapak Presiden God. Kita ya. Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ini menghormati para pakar ini.
0: Menghormati
1: betul.
0: Para pakar.
1: Karena kemarin gitu ya. Beliau mengundang para pakar.
0: Oke, okay.
1: Enggak ada tuh. Kemarin ada yang sempat viral loh, yang katanya
0: oh, bohong
1: viral.
0: Itu mah kayaknya.
1: Oh, bohong ya?
0: Dibuat buat
1: AI itu mah ya.
0: AI lah.
1: Parah banget tuh media sosial sejahat itu emang ya.
0: Ya emang yang ngomong sih lebih jahat.
1: Parah banget itu AI pas fix AI.
0: Iya,
1: yang dibuat, asli ini.
0: Asli ini. Itu kacau sih maksudnya. Pak, udahlah Pak, udah banyak jejak digital di mana-mana Pak.
1: Tahu.
0: Bapak mau ngomong, Bapak mau hormati pakar, orang udah
1: mana-mana. Sebar.
0: Sampai kemarin apa? CNN dan Kompas ya? Apa sih yang
1: enggak ini? Metro dan apa ya?
0: Metro dan apa ya?
1: RCTV atau apa gitu?
0: Yang kena pelanggaran
1: enggak karena ya? Ditegur.
0: Ditegur
1: sama KPI gara-gara menyiarkan kata goblok.
0: Iya.
1: Goblok.
0: Pak, lucu banget sih Pak negara ini Pak, bener deh Pak. Bapak ngomong sebebas-bebasnya, ngomong londo wireng lah, ngomong antek-antek lah, ngomong apa, ngomong goblok. Tapi gimana Pak, maksudnya warganya sendiri Bapak larang, tapi Bapak sendiri ngomong kayak gitu Pak. Aduh. Pak, yang lain kali Pak, kalau nyari pakar, jangan pakar gizi Pak.

0: Apa ya?
1: Ngomongin pakar gizi, buset. Ini pakar gizi kita. Lo kan siapa?
0: Gue belum juga.
1: Bukan dong, ya astagfirullahaladzim.
0: Nah, lagi kemarin ada yang ngomong pakar-pakar saking pinternya jadi goblok.
1: Enggak, ini Bapak Sudaryono, dia pergi ke Jepang. Demi apa? Demi MBG, karena dia pengen mencari masalah MBG itu seperti apa ini.
0: Masalah MBG dari Jepang, hebat Bapak, pantes ya. Oh ini baru the real, pakar-pakar saking pinternya jadi ini.
1: Nah,
0: karena ngapain nyari masalah Jepang, orang MBG di Indonesia?
1: Katanya dia mau belajar sentrasikan di Jepang. Karena kan di Jepang ada sama lah kayak menu MBG juga ya. Kalau itu sempat pernah kita ulik kan perbedaan MBG di Jepang sama MBG di sini gitu kan. Kalau misalkan ada pengkritiknya gimana gitu. Dulu tuh MBG di Jepang ini sama dikelola sama pemerintah juga. Terus semenjak di demo akhirnya dikelola sama sekolah, jadinya central kitchen di Jepang. Makanya si Bapak BGN ini dia pergi ke Jepang buat neliti si central kitchen itu.
0: Lucu ya, maksudnya masalah MBG jelas-jelas di Indonesia di mana-mana gitu, yang ngapain pergi ke Jepang? Maksudnya kan ya kalau emang perbandingan gizi anak Indonesia dan anak Jepang kan masih beda ya.
1: Iya betul. Jadi mungkin kesana ingin dia ya, ingin mengkaji bagaimana mengelola
0: healing.
1: Mungkin. Ya enggak itu enggak lah, enggak boleh lah.
0: Members.
1: Enggak. Itu mungkin iya gitu kan. Nah, tapi lucu juga ya. Aduh, pusing lah gue kalau ngomongin pemerintah ini.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Nawagil.
1: Aduh, ini nggak berhenti nih. Sebenarnya ini udah lama sih, nggak udah lama banget sih. Karena ada sidang kedua. Ini ada gugatan ke MK nih bahwa Bapak Prabowo diminta ajukan dua calon wapres baru untuk gantikan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Parah banget ini. Gimana im?
0: Ya, mau nggak Pak? Saya sibuk siaran Pak.
1: Jujur, saya juga.
0: Saya sibuk, aja hari Sabtu Minggu sibuk Pak. Jangan saya Pak. Saya sibuk.
1: Saya besok jalan-jalan, sore ngerjain tugas, malam tidur gak bisa. Iya. Coba Disti ya. Disti bisa nggak?
0: Wah Disti apa lagi?
1: Disti sibuk ya dia mah ya.
0: Wah sibuk dia.
1: Di artis gak sekarang.
0: Bisa. Gak ada yang bisa Pak. Asada juga sibuk Pak. Gak ada yang bisa Pak. Gak ada yang mau jadi wapres Bapak Pak.
1: Aduh Pak. Aduh, apa ya siapa? Oh, Bang Andre kali. Bang Andre.
0: Jangan Pak, jangan sama Bang Andre Pak nanti. Diingetin mulu Pak waktunya. Baik Pak Prabowo, lepas pukul
1: 15. Ya, gini ya, Pak Prabowo lepas waktu 15.05 waktunya sholat asar Pak Prabowo.
0: Tapi jujur ini maksudnya janggal ya. Setelah kemarin Mas Gibran datang ke Medan ya kalau nggak salah ya. Yang ke pelajar yang mengalami lupa ingatan sampai 70%. Terus kemana lagi ya kemarin ya gitu. Terus juga janggal sih maksudnya.
1: Dia kan ini ya sempat datang ke ini ya, ke korban bencana gempa itu ya.
0: Terus juga kayak kerjanya juga kayak jauh sama Pak Prabowo. Gak pernah bareng Pak Prabowo gitu kan. Kayak Pak Prabowo kerja kemana, ngomong apa, dia juga ngomong apa, kerja kemana. Ini Indonesia kelihatan ini pemimpin yang ada chemistry ini ya. Malah ada chemistry-nya sama sekretaris pribadi.
1: Nah.
0: Bukan chemistry.
1: Aduh. Aduh, bahaya banget tuh.
0: Celup emang.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 prima.

0: Sobat Rang Prima semuanya yang belum follow sosial media kita, segera follow ya, karena kalau misalkan kalian follow kita
1: di pakar-pakar.
0: Iya, nanti kita bakal mendeklarasikan diri sebagai media terpakar di Indramayu. Menurut Sahil MP3. Sobat Rang Prima semuanya, jangan lupa follow di media sosial kita di Instagram dan juga TikTok di Prima 95.8 FM Indramayu. Dan juga jangan lupa untuk follow YouTube kita, karena YouTube kita udah terisi ya.
1: Udah,
0: pokoknya kalian kalau udah diisiin tuh udah dipakai, sekarang dipakai dan ditonton dah. Karena ketik aja nih Radio Prima FM. Radio Prima FM doang ya? Radio Prima FM.
1: Iya, Radio Prima FM nanti muncul di Google Map.
0: Nah, itu tuh ada tuh. Karena tuh enggak video terbarunya itu hukum sebagai panglima.
1: Wih. Sobat orang semua, langsung aja kalian jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM di TikTok, Facebook, YouTube dan juga Instagramnya, semua namanya sama di Radio Prima FM. Dan jangan lupa kita juga live TikTok di Prima FM Indramayu. Jadi buat kalian semua yang pengen ngobrol langsung sama penyiarnya, bisa langsung aja ke live TikTok di Prima FM Indramayu. Dan jangan lupa untuk ikutin siaran Bang AB malam hari ini di Prima Rock.

0: Ada apa lagi, Hil? Katanya mau ngomongin sesuatu, ya.
1: Ini, tadi kita tahu kan yang jenderal-jenderal itu. Ada film dokumenter yang dirilis sama aplikasi video, namanya Skenario Sang Jenderal.
0: Video atau Netflix?
1: Netflix.
0: Oh, Netflix.
1: Netflix. Ah. Apa namanya, nama film dokumenternya Skenario Sang Jenderal.
0: Ah, mungkin buat orang semua yang malam minggunya kemana-mana bisa jadi salah satu.
1: Betul, karena tau gak film ini tuh masuk ke best film nomor 1 di Netflix.
0: Best film nomor 1 di Netflix.
1: Iya, betul.
0: Setahu aku ya, semalam terakhir kali aku buka Netflix itu aku lihat Kawan Nemo 2 sih.
1: Nomor 1. Itu film komedi kali?
0: Enggak, Indonesia.
1: Indonesia.
0: Oh, Kawan Nemo 2.
1: Oh, gitu. Oh. Sama-sama serem sih sebenarnya.
0: Oh, lebih serem yang ini sih.
1: Lebih serem ini.
0: Tanya beneran kalau yang ini.
1: Iya, mainnya beneran, enggak ada yang bohongan ya?
0: Iya, beneran ya. Dor-dornya beneran.
1: Tapi yang bener, karena film ini tuh kan dia ini ya, bekerja sama dengan Tempo Media dan juga beberapa narasumber. Terus nanti pokoknya kalian nonton deh. Sebenarnya aku juga jadi pengen nonton
0: satu
1: sih.
0: Film atau berepisode?
1: Satu film ya.
0: Kalau misalkan episode banyak, bayang tuh paling males nonton film dokumenter episode-nya banyak karena males aja gitu.
1: Oh, ini satu film. Sefilm satu-satu. Jadi 1 jam 29 menit.
0: Apa judulnya?
1: Skenario Sang Jenderal.
0: Skenario Sang Jenderal. Serem juga nih, Indonesia kalau dibikin film-film kayak gini serem.
1: Serem boy, apalagi beneran.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cap Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store.
5: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian. 95,8 prima.

0: Oke, okay, ini sempat viral di awal pekan ini. Karena itu tahu PBSI, PBSI enggak?
1: BBSI.
0: PBSI.
1: Oh, yang ini e-sport ya?
0: Iya.
1: Oke, okay, aku tahu.
0: Viral tuh kan?
1: Tahu.
0: Apa?
1: Ini kan ketuanya itu dibentuk dari purnawirawan jenderal.
0: Iya, betul.
1: Itu aku lucu banget komenannya, kata ada yang bilang kayak minimal belajar bikin akun email dulu lah gitu.
0: Kacau banget. Parah. Tapi emang beneran. Terus ada yang komen si paling ngerti. Tapi emang bener sih. Ih, bayangin Bang, ini e-sport. Lu sebagai pemain, lu dulu pemain ML kan?
1: Iya, dulu pemain
0: ML kan. Ah, itu sebenarnya dulu main ML nggak pakai akun, pakai akun bawaan.
1: Oh,
0: ya kan, ya nggak begitu ngerti lah.
1: Ya, cuma ini main-main doang
0: orang
1: gitu,
0: tua,
1: kan?
0: Astagfirullahaladzim bang. Ah, sempat bikin SW, SW apa? SG. Ah, bilang lah, Pak, kalau misalkan dijabat, nembaknya di PUBG aja, jangan nembak beneran. Nanti friendly fire.
1: Nanti ini ya, maksudnya kayak banyak sih kandidat yang bisa mengisi e-sport Indonesia itu, seperti Winda Basudara itu kan cocok gitu ya. Dia kan udah berkecimpung di dunia game dan segala macamnya udah lama banget malah ya. Terus juga kayak Miao Au, kayak banyak lah youtuber-youtuber gaming yang lainnya yang e-sport ya. Kalau ngejojo kayak Lemon atau kayak
0: Arab ya, YB Arab.
1: Arab ya, YB juga YB bisa. Terus juga kayak banyak kan pemain-pemain legend kayak Celiboy juga kan.
0: Nah, Celiboy.
1: Ya, kenapa yang dipilih
0: nah, harus nih apa? Oh, ini enggak.
1: Kimi. Siapa itu?
0: Oh, enggak tahu. Siapa? Dia ini pemain PUBG. Padahal gue taunya YouTuber PUBG doang.
1: Serius.
0: Sama Benny Moza,
1: Bang. Siapa tadi namanya?
0: Gue enggak tahu, lupa.
1: Astagfirullahaladzim, Sahil.
0: Enggak, lu tau.
1: Antum lihat PUBG-nya bagaimana, Hil? Antum, hey.
0: Eh, enggak, yang gini, karena emang dia mainnya jago.
1: Mainnya jago, oke. Antum ini ya.
0: Karena
1: dia masih YouTube, masih YouTube.
0: Enggak tau, kayaknya masih deh. Masih ya? Enggak tau sih, udah lama gak ngeliat soalnya.
1: Dulu, tontonan masa kecil tuh. Sahil, bayimu gak pernah, cuma
0: tau. Enggak mungkin, lu aja tau.
1: Doang, Kimi.
0: Orang lu juga tahu.
1: Enggak tahu.
0: Lu tuh udah tau, coba.
1: Enggak tahu. Cuma tahu dari orang doang, nggak pernah lihat langsung.
0: Kalau tadi bilang sampai ini dia masih aktif nggak sih di YouTube? Orang gua aja nggak nonton YouTube.
1: Ya, karena diceritain teman-teman.
0: Walah, ada gua selalu nonton di Facebook dulu. Soalnya masih gencar. Kan dia seini kan, selifting sama.
1: Gak usah klarifikasi gitu dong, nggak usah klarifikasi.
0: Nggak,
1: emang takut ketahuan ya.
0: Nggak, kan emang kita ngomongin game. Karena emang main game tuh, kalau misalkan kita
1: nonton PUBG-nya pasti. Ya.
0: Kata kalau kita lihat perjalanan banyak teman-teman. Open game
1: dari yang ya. Segini.
0: Okay, yang apa namanya? Yang bisa mumpuni di jabatan itu, ya. Gimana sih, Bayin?
1: Oke, okay, Bang.

0: kabar gembira. Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 5 5 5 5.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, buat orang yang semua, terima kasih sudah menemani Bayum dan juga Sahil sampai jam 9 malam ini di MP3 pastinya. Dan buat orang yang semua yang malam minggunya ada di luar rumah, hati-hati di jalan ya. Atau kalian mungkin ada di rumah, hati-hati di rumah gitu ya.
1: Hati-hati di rumah, kenapa takutin ya, ngegubrak ya?
0: Iya, tahu aja gitu kan, kita kan gak pernah tahu ya kejadian apa aja yang terjadi di rumah. So, buat orang yang semua, apa ya? Ya udah kalian mas, stay safe dan stay healthy aja lah. Dan juga,
1: ayo nonton orang-orang ngedugem.
0: Jadi buat orang yang semua juga, yang penting kalian sehat-sehat di rumah.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Oh, buat yang malam mingguannya bingung mau kemana tadi, mungkin kalian bisa nonton film tuh di Netflix banyak ya tadi, apalagi ada film baru dokumenter yaitu apa?
1: Skenario Sang Jenderal.
0: Skenario Sang Jenderal gitu ya. So buat
1: atau film komedi juga yang buat kalian gak mau serius.
0: Kawan Limo 2 tuh Wong Reang udah rilis ya di Netflix buat kalian semua yang suka nonton film. Kalau Bayu sih mungkin malam hari ini nanti pulang langsung.
1: Ini gak sih? Seru gak sih filmnya?
0: Lucu sih, lucu.
1: Lucu ya? Karena saya nonton yang lama doang, yang pertama.
0: Aku tuh mungkin sekarang lebih suka apa komedi yang menggunakan bahasa-bahasa daerah kayak Jawa Timur tuh bahasanya lucu banget sih. Apalagi dijadiin kayak film-film gitu lucu.
1: Terus sekarang menurut lu kalau misalnya nonton film worth it enggak sekarang? Banyak film-film yang bagus.
0: Sekarang kan lagi siaran.
1: Iya sih, maksudnya nanti pulang siaran. Oh,
0: okay. Pulang siaran, tidur pulang siaran mah.
1: Ah, yakin tidur antum?
0: Iyalah.
1: Oke deh buat orang prima ini sih banyak mau tidur. Dan nggak tahu lu tidurnya biasa sleep call atau enggak sih?
0: Enggak
1: ya,
0: kita tidur aja. Apa tidur itu sleep call?
1: Aduh ya, deh buat Wong Reang semua ya, jangan lupa karena habis ini
0: ada Prima Rock Session buat Wong Reang semua. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng Bang Abe di Prima Rock Session dan kita, aku Baim
1: dan aku Sahil
0: pamit undur diri.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu, Baru Merdeka, nama bangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Yoi, assalamualaikum merdeka rekan Prima semua. Kembali lagi di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bareng aku AB ya, kita malam ini kembali lagi di program Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Ya rekan Prima, sehat semuanya ya malam hari ini. Apa kabar semuanya dimanapun rekan Prima berada. Wih, pendengar Prima tuh dari seluruh dunia loh guys. Oh, gak cuma Indramayu aja. Ya, walaupun ini radio kesayangan ya Indramayu Barat gitu. Jadi AB mau menyapa dulu nih buat rekan Prima semua yang dengerin lewat radio analog di frekuensi 95,8 FM. Baik itu di rumah, di kantor, dimanapun, di toko, di kendaraan, di mobil, di bis. Selamat malam semuanya. Yang lagi di kendaraan, selamat menikmati perjalanan malam kamu ya, dengan lagu-lagu rock yang akan kita puterin. Juga kalau itu long drive, perjalanan jauh, jangan lupa kalau capek atau ngantuk, ngelipir dulu istirahat. Tapi ya, jangan sampai yang nyetir-nyetir nih, bapak-bapak ya, pelan-pelan pas supir gitu. Terus Abi mau menyapa juga buat rekan Prima semua yang dengerin lewat streaming di web stream primafmindramayu.com. Wes. Ya, lewat laptop, lewat tablet, lewat HP, ya yang dengerin lewat primafmindramayu.com. Di web streamingnya Prima. Selamat malam semua dimanapun kalian berada. Aku yakin sih yang dengerin ini nih biasanya dari luar Indramayu, dari luar negeri. Para rekan-rekan Prima ya, wong-wong reang yang kerja di luar negeri nih, biasanya nimbrungnya lewat web streaming. Dan juga Abi mau menyapa buat yang dengerin lewat live TikTok. Wey, yang dengerin lewat live TikTok, selamat malam semua. Langsung rame loh, tumben banget. Aku terharu loh guys. Aku terharu loh rekan Prima. Sumpah, ini pertama kali aku menggelar lapak Prima Rock Session. Baru awal langsung rame ini barunya. Iya. Kayaknya karena ini ya, penasaran dengan topik malam ini. Aku mau nyapa dulu deh semua yang udah join. Tadi udah rame sih, tapi cuman ini yang absen, yang udah titip absen itu. Yang join tadi banyak, cuman yang absen nih ada Kang Dedi, Dodi. Wih. Ada Aminopi. Ada Kang Amin Satirin. Wah, Kang Amin Satirin follow, thank you ya. Terus siapa lagi nih? Ada Siminyu, Kang Siminyu. Assalamualaikum Merdeka. Wah, ada Bapak Charkidi. Halo Bapak Charkidi. Waalaikumsalam Merdeka. Ya, sesuai ini ya, sesuai kesepakatan dan sesuai huru hara kemarin kita di hari Jumat. Dan rekan Prima semua minta kita malam ini akan membahas kenapa kenapa Lembing tiba-tiba rame, tiba-tiba hilang. Malam ini kita bakal kupas tuntas masalah perlembingan, karena pas banget hari ini, malam ini kok banyak lembing ya. Gimana di tempat rekan Prima juga nggak? Iya sih. Ntar kita bahas kenapa. Bagi jadi so buat rekan Prima semua, para pakar-pakar lembing ya dimanapun kalian berada, ya siap-siap join. Aku nanti bakal buka hotline-nya, telepon. Bakal buat telepon juga, sesi telepon. Cuma nanti jangan langsung ya, kumpul-kumpul dulu, rame-rame dulu di sini kan. Kita dengerin-dengerin dulu lagu rock bentar gitu ya. Ada Kang Chandra Polar, haro Kang Chandra. Nah, kita dengerin dulu, nanti baru aku siapin buka. Siapapun yang mau menjelaskan nih para pakar lembing, kenapa lembing tiba-tiba rame, tiba-tiba hilang, nanti bisa ya telepon atau paparin penjelasan kamu nih para pakar lembing di TikTok. Oke. Ada yang nanya, pengen jebuk lagu Dermayuan. Oh, kalau lagu Dermayuan ada, tapi kita di program Ventura Bapak Cakribi. Ya, bareng Bang Andre, bareng Mbak Putri Ayu, Tete Mimas, Pak RT. Di sekitar, di siang hari ya, kita Ventura, Fans Ketemu di Udara. Khusus puterin lagu-lagu Starling Ventura. Kalau ini malam ini, di kita ada di program Prima Rock Session gitu. Dan lagu pertama tadi, kita udah buka dengan You Give Love a Bad Name dari Bon Jovi buat malam ini. Gak kalah mantep lagu-lagu abis ini. So, siapin dulu minuman kamu, snack-snack. Ya, siapin sebelum kita bahas lembing. Agak nantilah pemanasan dulu. Kita dengerin lagu berikutnya aja dulu. Berikut ini ada dari Avenged Sevenfold, Beast and the Herlord. Stay tuned on Prima Rock Session.

tetap berenergi malam ini. Itu dia tadi Beast and the Herlot. Dan kalau ini tahu lah ya, Good Charlotte, Dance Floor Anthem.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
1: Kat, langsung pulang ke rumah?
2: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
1: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
2: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
1: Apa itu, Kat?
2: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
1: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
2: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
2: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
2: Oke, sampai besok ya. Bye.
3: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
4: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.
2: Request dari si Minyu, Always Somewhere dengan Scorpions.

Itu dia Always Homer dari Scorpions, request dari si Minyu 8. Ya, belum terima. Sesuai janji ya, aku tagih nih malam hari ini. Malam hari ini kita bakal bicara kupas tuntas masalah perlembingan gitu ya. Nah, jadi buat rekan Rima nih yang kayaknya udah ngulik banget atau ya pakar-pakar lembing, bisa nih aku langsung buka hotline aja kita bahas malam ini. Mungkin ada yang mau bahas pertama, langsung aja telepon ke 0853-2189-9582. Iya. Aku sih udah riset juga ya, tadi udah nanya nih berbagai para suhu-suhu perlembingan. Cuman dimulai dari ini aja, kita dari rekan Rima. Kalau ada yang mau mulai, boleh langsung aja ya, masuk di 0853-2189-9582. Kenapa sih lembing itu tiba-tiba rame, tiba-tiba gak ada gitu. Buat yang mau bagi kepakarannya nih, permasalahan lembing, boleh berurut ya, satu-satu, satu-satu. Sambil menunggu nih. Hah? Oh, ke WhatsApp aja ya, ke WhatsApp. Oke, yang mau masuk duluan nanti. Wulan mana Wulan? Kemarin jawabannya sekarang aja Wulan. Gitu, jangan kemarin ya. Kemarin nggak dihitung. Acaranya sekarang nih pentasnya. By the way, abis ini kita udah pasang setlist request-request tadi yang udah masuk ya. Ada Dragon Force dengan Trail of Broken Heart, terus ada Pass Band Impresi, ada Genesis I Can't Believe, ada System of a Down Toxicity. So stay tune aja sambil siapin minuman hangat kamu, terus cemilan-cemilan ya, kita sambil dengerin lagu-lagu rock malam ini, dan kita bahas seputar masalah lembing yang belum sempat apa ya terbahas, harus kita bahas banyak nih malam ini, masih misteri ya buat ini malam ini. Gimana teman-teman, udah ada yang mau masuk belum? Kiu kiu, ada Kang Albert Sagitari. Iya, ya nggak ada yang nelpon. Ya udah deh, kita ini aja ya. Masih kayak masih nyiapin ya bahan-bahan speech, mau speak up nih. Iya, nggak apa-apa, latihan dulu ya speak up ya. Yang mau berbagi, nggak apa-apa. Latihan-latihan dulu, ntar aku buka lagi hotline-nya. Nah, kita dengerin dulu aja lagu berikut ini, Dragon Force, Trail of Broken Heart. Tadi siapa ya? Aku lupa. Request dari Indonesia Peternak Koruptor. Lembing hama atau lembing apa nih? Lembing hama yang kecil bau itu loh. Yang kecil bau. Nah, kita bahas masalah lembing. Kenapa lembing itu tiba-tiba rame, tiba-tiba banyak, tapi juga tiba-tiba hilang sendiri. Nah gitu. Bisa, kalau kamu tahu jawabannya dari misteri dunia itu, telepon aja ke Prima di 0853-2189-9582. Oke deh, sambil siap-siap ya, siap-siap speak up, kita dengerin dulu aja Dragon Force dengan Trail of Broken Hearts, request dari Indonesia Peternak Koruptor. Stay tuned on Prima Rock Station.

Dragon Force itu diarahkan Prima ya, kalau dengerin lagu itu ya. Berasa lagi di atas tebing gitu kan. Terus kayak wah, menatap laut gitu. Memang nih lagu-lagu yang bisa mengibarkan bendera pada hati-hati yang patah, asik. Ya, yeah, by the way ya, kalau menurut Abe pribadi sih, gak tahu pasti rekan Prima yang sedang menonton Dragon Force, ya kurang lebih gitu ya. Emang salah satu band yang dikaruniai sebuah produksi sound yang kawin banget ya, misalnya warnanya, khususnya yang era-era yang awal-awal dan yang habis ganti vokalis juga. Emang komposurnya Herman Lee sama Sam Todman tuh gak tahu, ajaib aja sih. Speed bisa enak, ini main slow dapet. Emang gokil Herman Lee sama ini ya, sama Sam Todman. By the way, kita buka lagi nih. Aku masih mencari-cari buat teman-teman yang pakar, para pakar ini ya, para pakar lembing, bisa nih telepon aja di 0853218999582 untuk mengungkap misteri kenapa lembing itu tiba-tiba rame tapi tiba-tiba sepi juga. Untuk membuka sambil nunggu nih, jadi aku buka dulu deh. Jadi kalau dalam penelusuran aku tadi, aku menelusuri ke salah satu pakar lembing di Indramayu bernama Mang Yudin. Mang Yudin. Jadi menurut Mang Yudin, lembing itu rame gara-garanya karena terang bulan. Jadi guys, ya itu karena terang bulan. Ketika misalnya tanggal kalender lunar tuh sekarang apa sih, Hijriah gitu ya. Bukan kalender lunar yang Chinese ya, kalender lunarnya tuh yang Hijriah, kalender Jawa gitu ya. Itu kalau tengah bulan, khususnya pas bulan tuh lagi terang-terangnya, itu kalau menurut penuturan Mang Yudin nih, itu tuh seperti memberikan kekuatan magic gitu kan, yang memanggil para lembing itu untuk keluar gitu. Dan tiba-tiba nyari aja sumber cahaya gitu, muter-muter rame gitu, terus toto bau gitu kan. Nah, ketika misalnya itu udah habis gitu, itu bisa lenyap nggak bersisa, kemana perginya nggak tahu gitu. Nah itu masih jadi misteri. Cuman klunya, kalau tadi Abe nanya menurut penelusuran nih, salah satu pakar lembing, salah satu alasannya adalah kenapa dia muncul ke tempat-tempat cahaya kayak lampu gitu ya. Nah itu gara-gara karena terang bulan. Setiap tanggal tengah-tengah, kalau tanggal tengah-tengah kan 13, 14, 15 gitu ya, sekitar Hijriah atau kalender Jawa, 13, 14, 15 itu kan terang bulan, bulan purnama gitu ya, setiap di pertengahan bulan lunar, kalender lunar. Nah pas terang bulan itu lembing pada keluar. Jadi itu kayak sebuah siklus yang ngasih tahu kalau udah lembing keluar, oh berarti ini udah pertengahan bulan Hijriah, udah pertengahan bulan kalender Jawa gitu kan. Sama aja mirip-mirip ya, kalender Jawa sama Hijriah. Jadi itu kayak penanda guys, itu penanda. Jadi kalau udah ada lembing, itu tanda bahwa kita sedang berada di tengah bulan gitu. Karena kan kalau bulan purnama itu dia kan ini ya, sebenarnya ada karena pengen menarik. Kalau laut itu kan jadi pasang gitu kan, jadi pasang. Cuman kan kalau kita nggak di laut, kita nggak tahu nih, nggak ngeliat nih kalau yang bukan di daerah pesisir. Jadi nggak tahu, oh lagi tengah bulan, lagi terang bulan, nggak tahu. Nah kalau yang di daratan kita kayak kita nih di sini, teman-teman Uang Ram, kayak Abe gitu. Nah salah satu penandanya kalau kita nggak ngeliat kalender gitu. Ternyata jadi alam itu memberikan sebuah sistem waktu, penanda-penandanya banyak gitu. Salah satunya tadi lembing itu sebagai indikator bahwa kita ada di pertengahan bulan Hijriah. Keren ya ternyata ya. Dan coba aja cek langit di luar bulan purnama gitu. Nah itu penuturan pertama dari pakar lembing pertama itu dari Mang Yudin ya, dapatnya gitu. Gimana kalau rekan Prima punya fakta lain gak kenapa lembing itu muncul? Nah bisa ya, aku tungguin gitu. Nanti bisa, boleh langsung telepon di 0853218999582, ngobrolin lembing di situ. Oke deh, kita lanjut dulu aja ya. Ada yang masuk nih.
pada nyimak doang. Iya, pada takut nih. Tadi Wulan, Wulan mana Wulan? Wah, langsung hilang Wulan. Kang Zona Indramayu Barbar juga nih. Aduh, pada pergi. Yaudah deh, kita dengerin lagu berikutnya aja. Ini request berikutnya itu Pas Band dengan Impresi. Stay tune on Prima Rock Station.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Radio 95,8 FM.
3: Request berikutnya, System of a Down, Toxicity. Udah siap belum?

0: Okay, guys, itu dia tadi System of a Down dengan Toxicity. Ya, kita lanjut lagi ya membahas kupas tuntas seputar dunia lembing. Kalau tadi dari pakar pertama udah masuk, udah kalau tadi ulasan dari Mang Yudin seputar kupas tuntas lembing, kenapa lembing itu tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang. Kalau dari penuturan Mang Yudin itu karena terang bulan, jadi sebagai penanda alam bahwa kita masuk di pertengahan bulan Hijriah atau kalender Jawa. Nah, buat rekan Prima semua yang mau ikutan nih sebagai para pakar-pakar lembing di Indramayu nih, yang mau membahas kupas tuntas lembing bisa dimasuk aja. Bisa di chat di WhatsApp 0853-2189-9582. Ya, telepon juga bisa sih. Tapi kalau pas aku lagi ngomong gini ya, 9582, aku pasang dulu nih hotline-nya. Ya, ini dia. Di sini nih, bisa di sini 0853-2189-9582. Bisa chat. Wah, wow, ada yang mau nelpon. Kita angkat dulu. Yang telepon mana ya? Entar dulu. Ini feeder. Oh, ini. Ini dia masuk. Halo, assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sam Ardega.
0: Oh, di dari Bongas ya, Kang Sam.
1: Jelas, jelas.
0: Oke. Okay. Gimana Kang Sam sebagai pakar lembing berikutnya nih, kita membahas masalah perlembingan. Jadi kenapa sih Kang lembing tuh tiba-tiba banyak, tiba-tiba hilang gitu Kang?
1: Jadi agak tricky ya.
0: Wah, agak tricky.
1: Lembing tuh kesan kayak gimana gitu ya? Kebanggaan gitu ya.
0: Kebanggaan ya.
1: Tapi nggak apa-apa juga sih gue disebut ahli lembing ya, karena job itu akan banyak kalau di pertanian kan.
0: Iya. Yeah. Kita kan harus menghargai pakar ya Kang.
1: Benar.
0: Gimana Kang?
1: Yang saya tahu tuh, saya juga masih bertanya-tanya kenapa sih lembing ini kok tiba-tiba banyak, tiba-tiba hilang gitu ya kan. Mm-mm. Setelah saya baca-baca artikel, katanya sih pertumbuhannya

0: itu sekitar 30 sampai 50 harian gitu kan.
1: 30 sampai 50 harian.
0: Iya, dan itu lembingnya tuh ada lembing hitam, lembing hijau tuh. Wah, tapi biasanya kalau lembing hitam itu lebih produktif. Dia sel telurnya bisa sampai 50-an gitu, 50 butir, 20 sampai 50 butir gitu.
1: Oh, kalau lembing hitam bisa bertelur sampai 50 butir. Kalau
0: iya.
1: Ada dua nih berarti ya, ada lembing hitam.
0: Ada dua jenis, Bang. Awas tuh jangan sampai salah. Oh,
1: kalau yang bau yang mana, Kang, yang bau?
0: Yang hitam biasanya, yang dua-duanya hitam. Sama-sama bau sih.
1: Lembing hijau aku belum pernah lihat loh, jujur.
0: Iya, dia ada di beberapa provinsi doang dia.
1: Oh, oke.
0: Nah, saya juga membingungkan di situ kan, masih bertanya-tanya kenapa 30 hari atau sampai 50 hari gitu, sedangkan adanya tuh pas bulan purnama doang perasaan gitu. Tiba-tiba banyak gitu kan. Terus pas bulan purnama hilang, kayak sinar mataharinya enggak ada di malam hari tuh. Apa sinar bulannya enggak ada tuh, tiba-tiba enggak ada gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi agak bingung tuh. Cuma yang saya baca itu, ya saya yakini juga bahwasanya sekitar 30 harian lebih lah ya gitu.
1: Oh, berarti kalau dari kalau apa, beranaknya ya gitu ya.
0: Iya.
1: Bertelur deng, beranak kan serangga ya, bertelur. Itu 50 kalau yang lembing hitam sampai 50 butir.
0: Iya, tapi faktanya, Bang, faktanya lembing itu ada itu kayak di desa-desa doang, Bang.
1: Di desa-desa doang.
0: Iya, di kota saya di Jakarta tuh nggak ada saya ketemu lembing tuh.
1: Ih, berarti mungkin karena deket ini kali ya, deket karena masih wilayah pertanian kali ya.
0: Ah iya, dia soalnya kalau yang saya tahu dia bertelurnya tuh di daun padi gitu katanya sih.
1: Ah cocok, berarti karena daun padi itu biasanya di desa-desa ya.
0: Iya, jadi makanya ada beberapa obat semprot padi insektisida itu emang diproyeksikan buat membasmi si hama lembing ini gitu.
1: Oh, salah satunya gitu. Insektisida untuk basmi lembing.
0: Iya gitu, Bang. Gitu. Jadi gimana ya? Bingung juga sih masalah lembing ini. Saya juga sempat dulu tuh mau bikin konten kayak perkembangbiakan lembing ya. Saya yakin pasti banyak yang penasaran gak sih? Karena sebegitu banyaknya tiba-tiba hilang kadang-kadang gitu kan.
1: Iya, datang tahu-tahu bau gitu kan ya, Kang ya. Ngeselinnya tuh kan di situ ya.
0: Iya. Dan pengalaman paling pahit ketika makan mie ayam kekletus, Bang. Lembingnya kekletus, Bang. Parah, Marian mangani wis.
1: Jatuh kegigit.
0: Kegigit. Itu seharian tuh baunya. Di hidung nempel terus tuh bau tuh.
1: Itu pengalaman pahit ya.
0: Pahit banget, Bang. Pahit banget itu.
1: Gitu. Oke. Berarti kita simpulkan bahwa kalau dari penuturan Kang Sam nih, itu ada dua jenis gitu kan, yang sering muncul itu adalah yang jenis hitam gitu ya. Karena yang lembing hijau hanya di beberapa daerah aja.
0: Iya. Tapi emang agak gabut ya. Gue bahas lembing di radio gitu.
1: Gak apa-apa, ini gitu kan. Informatif. Karena gak semua
0: informatif sekali, tapi emang prima efek luar biasa. Emang merdeka banget.
1: Ini tuh misteri dunia yang banget harus kita bahas emang, Kang.
0: Bener. Buat pengetahuan. Ini kan maksudnya kayak edukasi ya kan.
1: Iya.
0: Edukasi buat para petani mungkin yang tahu gitu. Oh ternyata begini, begitu ya kan. Padahal itu cuma dari artikel doang sih. Saya juga belum meneliti lebih lanjut, Mas.
1: Karena lembing ini isu bersama ya, isu bersama ya kita, Wong Reang ya. Sebagai warga Dermayu kan. Bisa jadi malah enggak tahu, Kang. Bisa jadi itu malah ada yang enggak tahu gitu kan.
0: Banyak yang enggak tahu.
1: Oh iya.
0: Iya. Tuh, kan? Lembing ini banyak yang enggak tahu gitu. Iya. Karena kan lembing itu sifatnya panas ya kalau saya tahu sih. Panas, Mas. Kita kayak bahasa Jawanya ketampak lembing ning dalan itu panas kadang-kadang gua abang rai
1: perih
0: gitu kan,
1: lagi motoran
0: lewat toang bari mangap nembang luar biasanya karo ya
1: kelip di gigi.
0: Siji nampak mata, siji mancing cangkem ya wis.
1: Oke deh Kang Sem, mantap ulasannya. Jadi gitu ya rekan Primonium.
0: Gitu Kang. Tapi Bang Abe malam minggu agak malam mingguan ya Bang.
1: Ya siaran tuh. Malam mingguan siapa yang siaran Prima Rock Session?
0: Agak atraksi di Lombok Banyu Bang.
1: Oh iya. Kapan-kapan nih Kang? Atraksi Lombok Banyu.
0: Luar biasa juga skillnya ya. Perlu skill sejati loh yang kayak gitu. Saya perlu berguru nih.
1: Oh, iya.
0: Guru.
1: Itu hanya dilakukan oleh ini ya, profesional ya.
0: Bisa tuh ada locker stuntman masuk tuh Bang.
1: Locker stuntman. By the way Kang, saya mau nitip salam gak nih Kang?
0: Nitip salamnya buat rekan Prima semuanya aja sih, yang lagi dengerin malam ini, yang di perjalanan, yang di rumah, yang lagi gabut, yang lagi gak bisa mingguan,
1: yang lagi ngusik nyapu-nyapuin lembing. Yang lagi nyapu-nyapuin lembing.
0: Iya, nyapu-nyapuin lembing, jaga lilin, nunggu air irigasi di sawah.
1: Oh iya, tahu juga tuh. Belum ngalir kan?
0: Belum ngalir. Pokoknya buat semuanya yang dengerin, buat Bang Abe, buat semuanya lah.
1: Okay.
0: Kru Prima FM semuanya. Salam-salam semuanya.
1: Oke, okay, terima kasih Kang Sem.
0: Iya. Yeah.
1: Dari Buang Asri.
0: Oke, okay, Bang yeah. Abe, terima kasih. Salam. Malam ini.
1: Siap. Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka Bang.
1: Oke, itu dia ulasan kedua ya. Jadi kita dapat informasi tambahan nih tadi udah dari Mang Yudin. Oh itu siklus terang bulan. Terus dari Kang Sem ada. Oh ternyata ada dua varian lembing guys. Dua varian lembing. Yang pertama tuh lembing hitam dan lembing hijau. Gitu. Dan itu yang sering menjadi isu nasional ya. Itu karena itu di daerah pertanian. Jadi kenapa di desa doang? Di desa-desa. Karena kalau menurut informasinya pakar lembing yang kedua tadi Kang Sem, itu adalah karena bertelurnya itu di daun-daun padi. Dan sekali bertelur yang varian lembing hitam itu bisa sampai 50 butir. Oke. Kita udah masuk lagi. Ada pakar berikutnya yang ketiga. Tapi ini via chat WhatsApp. Kita bacain nanti kita ulas. Kita dengerin dulu aja lah, tapi setelah yang ini ya, kita dengerin dulu. Netral Nurani, stay tune on Prima Rock Session.

dua lagu ikonik dari Guns N' Roses. Lagu yang cukup panjang dan dulu ceritanya hampir sempat ditolak oleh radio dan label karena kepanjangan. Tapi ternyata format yang disusun oleh Axl Rose dan kawan-kawan sukses menjadi hits, salah satu hits terbaik sepanjang masa milik Guns N' Roses. Ini dia, November Rain.

November Rain dari Guns N' Roses. Ya, sebuah lagu fenomenal. Salah satu lagu fenomenalnya milik Guns N' Roses ya. Emang gitu, jadi ceritanya karena lagunya itu terlalu panjang dan apa ya, di situ sedikit gaya opera, teatrikal ya di situ kan. Axl Rose awalnya opening dengan permainan piano yang gitu. Itu sempat hampir ditolak label dan radio karena durasi yang terlalu panjang, tapi ternyata sukses menjadi salah satu lagu fenomenalnya. Jadi emang kalau dinamikanya band-band pada masa itu ya, gak hanya Guns N' Roses aja, banyak banget sih. Ketika harus berhadapan dengan label, dengan bertabrakan dengan idealisme ngebandnya mereka gitu. Memang di satu sisi mereka harus mengambil sebuah langkah, apakah yang menurut label ini katanya gak masuk, katanya kepanjangan, gak enak di radio, gak enak dimuterin. Ternyata emang harus nakal, ya sih, namanya juga band rock ya, emang harus nakal sih. Ya, apa cacing-cacing naga-naga gitu kan. Sukses or nice try. Sukses or nice try. Ternyata sukses, yes, keren. Ya, dan lagunya cukup deep ya lagunya. Oke, kita bahas aja ke, ini udah masuk dari pakar ketiga. Sebelumnya buat rekam Rima semua yang mau mengulas tentang masalah lembing, kenapa hama lembing itu, serangga lembing, bukan hama ya, serangga lembing itu tiba-tiba bisa tiba-tiba rame, bisa-bisa tiba-tiba hilang, bisa chat ke 0853 2189 9582. Ternyata setelah dari dua pakar tadi, banyak info-info yang tak terduga ya. Aku aja ada beberapa yang baru tahu. Tadi udah ada ulasan dari Mang Yudin. Terus yang kedua, kalau Mang Yudin kan terang bulan. Kalau dari tadi ada Kang Sam sama Erdega bilang tadi varian-varian lembing. Wow, gak tahu kan kalian. Nah, udah, tadi udah dibahas. Nah, kali ini udah masuk nih dari pakar lembing selanjutnya. Dari pakar lembing selanjutnya ini, Aminopi. Ya, dari Aminopi ini mengulas. Jadi lembing itu muncul bisa jadi karena habitatnya terganggu. Ya, jadi karena habitatnya terganggu karena di sawah, akhirnya pindah mencari cahaya karena perilaku lembing yang menyukai cahaya. Atau bisa jadi lagi musim hujan, kalau menurut ulasannya pakar lembing yang ketiga ini, Aminopi. Jadi karena kalau musim hujan, jadi cari tempat yang nyaman, berteduh di tempat yang terang. Oh, jadi penanda juga kalau itu mau musim hujan. Tapi kok kita nggak hujan-hujan ya? Oh, mungkin yang lagi ngeribetin kita itu dari suatu tempat yang lagi kena hujan mungkin. Oh, berarti di suatu tempat ada yang hujan nih kalau ada lembing. Oh, kalau menurut ulasannya pakar yang ketiga nih ya, dari Aminopi. Ya, jadi penanda bahwa musim hujan sudah tiba, berarti mungkin di suatu tempat yang ada lembingnya itu turun hujan, jadi lembingnya berterbangan kemana-mana. Nah, nyampe di tempatnya rekan Prima gitu. Itu logikanya masuk ya nih. Dan karena habitatnya terganggu. Nah, siapa yang mengganggu habitatnya? Ya, karena memang sering tadi ya dibilang, kalau dari kita sambungin aja ke yang dari Kasem tadi, bakar itu kan, bakar lembing yang kedua tadi, karena kalau biasanya petani gitu ya lagi insektisida nih, karena lembing itu bertelur di daun padi. Nah, mungkin terganggu kalau lagi penyemprotan. Berarti di suatu tempat ada para petani yang sedang nyemprot tanaman padinya, terus lembingnya terganggu pada terbang gitu. Itu dia ulasan yang ketiga ya. Oh, kalau Wulan langsung respon, hmmnya gimana nih Wulan, maksudnya apa? Kalau kamu gak setuju atau mau mengasih fakta tandingan, nah langsung aja bisa chat di 0853 2189 9582, atau kamu telepon juga boleh gitu. Tapi kalau telepon pas aku lagi ngomong kayak gini gitu, kalau lagi muter lagu jangan telepon ya, gak bakal aku angkat. Ya, boleh chat atau boleh telepon di 0853 2189 9582. Nah, kita tunggu pakar yang keempat. Tadi Kang Zona Indra Moyu Barber katanya mau mengulas juga nih, udah balik apa belum? Udah datang apa belum nih? Habis pulang tadi. Oke, sambil kita menunggu pakar keempat yang masuk, ya bahas ya. Apa panjang ya, banyak bahasnya malam ini.
Kita puterin dulu aja sambil menunggu pakar keempat. Ini ada request berikutnya dari DBGT, sebuah lagu yang pada masanya menjadi anthem para petualang, para bujangan di masanya. Wah, mantap sih ini. Serius dengan Bandung 19 Oktober. Stay tune on Prima Rock Session.

Itu dia request dari DBGT Bandung 19 Oktober dari Sirius. Ya. Ikonik banget ya vokalisnya, Candil. Itu emang sebuah anthem buat para pejuang cinta di masanya. Dulu tuh apa ya? Kayaknya pernah dijadiin soundtrack deh, aku lupa. Kayaknya pernah dijadiin sebuah soundtrack film gitu. Cuman aku lupa film apa. Ya, itu emang kalau dengerin lagu itu seru ya. Gimana ya kayak kalau misalnya kita memperjuangkan seseorang tapi kok rasanya kayak enggak pernah cukup. Apa kita memperjuangkan orang yang salah atau kita yang salah caranya memperjuangkan? Ya, enggak ada yang tahu gitu kan. Nah, by the way ya. Sambil kita ini. Nih ada fakta berikutnya, masih seputar lembing, kupas tuntas lembing gitu. Nah, ini masuk dari pakar keempat nih. Dari pakar keempat ya, yaitu Gemini. Aku jadi nyari di Gemini, ini pakar keempat. Ternyata nyambung nih sama ulasannya Minopi, Kang Sam Erdega, sama Mang Yudin. Ini masuk. Kalau dari Gemini nih, itu karena siklus migrasi dari sawah. Jadi ternyata mereka di siklus migrasinya lembing nih guys. Nah, makanya dia mencari sumber cahaya. Itu bisa jadi karena ketika misalnya tempat mereka, habitat mereka terairi saluran irigasi atau musim hujan kena air. Jadi intinya benar kalau tadi kata Minopi, habitatnya terganggu lah karena ada air, entah hujan, air irigasi masuk gitu. Nah, karena mereka habitat rusak, mereka jadi mengharuskan siklus migrasi untuk bertelur lagi. Karena kalau menurut Sam Erdega, ada dua varian lembing yang sering bikin bau di kita itu, lembing yang hitam, dan mereka bertelurnya bisa sampai 50 butir siklusnya gitu. Dan plus juga sebagai penanda lembing keluar dari lumpur gitu, karena habitatnya tergenang. Dan bisa jadi juga karena pas terang bulan, mungkin pas terang bulan ada apa gitu kan ya, pasang air pasang mungkin di daerah laut, terus mereka cari-cari tempat, akhirnya bisa jadi masuk ya gitu. Itu dia ulasan pakar keempat ini dari Gemini. Oke, kita masih menunggu. Kalau masih ada yang mau join lagi, kirim aja jawaban kamu, para pakar-pakar lembing Indramayu, di WhatsApp 0853-2189-9582 atau telepon juga boleh di WhatsApp ini ya, 0853-2189-9582. Tapi kalau nelpon pas aku lagi ngomong gini. Oke, sambil nunggu pakar kelima, aku mau bacain. Ngomong-ngomong masalah lembing dan irigasi tadi, baru dapat kiriman nih info, masih hot nih. Dan ini sebuah info yang tidak kalah hangat ya. Isu-isu terkait irigasi nih. Dari kiriman dari pemretnya Prima. Aku bacain dikit nih. Jadi, jaga ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Indramayu sedang mengintensifkan normalisasi saluran irigasi dan embung. Ya. Jadi pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR sedang mengintensifkan program normalisasi saluran irigasi dan pengerukan embung di sejumlah titik wilayah Indramayu sepanjang September 2026, rekan Prima. Langkah ini diambil untuk menjaga pasokan air ke lahan pertanian warga sekaligus mengantisipasi resiko kekeringan dan pendangkalan jaringan irigasi menjelang pergantian musim. Pengerjaan difokuskan pada pembersihan endapan lumpur, sampah, serta gulma eceng gondok yang memicu penyumbatan di aliran irigasi sekunder dan penampungan air seperti embung Teluk Agung. Akumulasi sedimen selama ini dinilai mengurangi kapasitas tampung air sehingga pendistribusian air ke area persawahan, khususnya wilayah hilir, ya, seringkali mengalami hambatan. Nah, melalui program perawatan berkala ini, Pemkab Indramayu menargetkan efisiensi alokasi air irigasi dapat meningkat agar produktivitas padi daerah tetap terjaga. Sektor pertanian menjadi prioritas utama penataan infrastruktur daerah mengingat Indramayu ya memegang peran vital sebagai salah satu
lumbung beras terbesar di Jawa Barat dan nasional. Kita patut berbangga ya dengan rumah. Kita produsen padi, produsen beras salah satu yang terbesar di Indonesia. Nah, aku lanjut. Selain pengerukan, penataan ini juga melibatkan koordinasi bersama kelompok tani lokal dan pihak kecamatan untuk memastikan pembagian debit air berjalan adil dan merata di seluruh petak sawah warga. Upaya pemeliharaan jaringan irigasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan serta meminimalisir potensi konflik pembagian air antar petani saat debit air sungai menurun. Gitu Rekan Prima beritanya. Nah, buat Rekan Prima yang di daerahnya irigasinya masih bermasalah, ini ada pemerintah Kabupaten Indramayu kan ada program tentang pemerataan irigasi nih. Jadi bisa langsung berkoordinasi dengan pihak kecamatan setempat kalau misalnya di daerahnya ada masalah terkait tadi irigasi. Karena kalau sempat Abe baca tadi juga ada beberapa berita yang mengabarkan bahwa di beberapa titik di Indramayu ada masalah-masalah irigasi yang itu nggak apa ya, dari bendungan, dari sungai itu nggak ngalir airnya ya, karena masalah banyak sekali satu dan lain hal. Nah, bisa berkoordinasi dengan kelompok tani setempat ya, kalau misalnya Rekan Prima yang bertani ada kelompok tani itu bisa berkoordinasi dengan kecamatan gitu ya. Flow-nya sejalurnya. Oke deh, belum ada yang nelpon lagi, kita tunggu kalau ada yang mau masuk lagi membahas seputar perlembingan sebagai pakar lembing kelima. Kita tunggu informasinya, kita bahas-bahas kupas tuntas. Kita sambil nunggu ya, kita lanjutin aja ke lagu berikutnya. Ini ada dari Jamrud. Kalau tadi serius selalu bertanya-tanya, kok kayak gak pernah cukup. Kalau Jamrud, ajari aku cara mencintaimu.

Ajari aku cara mencintaimu. Dari Jamrud. Sebuah lagu melankolis yang dinyanyikan dengan cara yang ekstro. Wow ya. Ya, itu sebelum, kalau sekarang bahasanya love language, ternyata Jamrud sudah memperkenalkan kita istilah dengan istilah bahasa cinta. Emang sih itu ya, bukan hanya perasaan saja kadang, tapi bagaimana menyampaikan perasaan cinta itu. Asik, so banget sih gue. Aduh, tidak, aku gak mau berbanyak-banyak bahas cinta. Tapi gimana ya, lagu berikut ini juga cinta juga nih. Tadi request dari Kang Lukas, ini dengan Bad English, When I See You Smile. Kalau ngelihat kamu senyum, rasanya gimana sih? Berdebar-debar. Ini dia, When I See You Smile dari Bad English.

malam semakin malam dan semakin syahdu pastinya untuk menemani rekan preman semua di pukul 22:43 ini dengan Dirgat FVJ74. Lagi terang bulan, mantap banget ya malam ini, syahdu aja rasanya. Ini dia buat kamu.

Itu dia, Dear God dari Avenged Sevenfold. Iya. Ketika misalnya kita tidak bisa menjaga seseorang yang kita sayang di karena terpisah jarak mungkin ya, atau keadaan ya, yang bisa kita minta adalah doa kepada Tuhan agar orang-orang yang kita terkasih selalu dijaga dalam lindungan Tuhan. By the way, rekan Prima Abi mau membacakan sebuah pesan yang masuk. Ada berita sedih nih. Jadi dari pendengar Prima dari Wulan tadi mengabarkan sedang mengalami musibah. Tempatnya itu mengalami kebakaran karena ada yang melempar kayak botol bensin gitu tadi, kalau tidak salah baca ya, melempar botol bensin sehingga menimbulkan kebakaran. Tadi udah masuk kirimannya. Oh, sampai damkar dia datang untuk memadamkan api. Dan dari Wulan meminta doa kepada semua rekan Prima, teman-teman Prima semua. Ya, kita doakan ke Wulan ya, biar semoga dihindarkan gitu ya dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Dan juga kita semua ya rekan Prima ya, kita dihindarkan dari orang-orang yang pengen berbuat jahat ke kita. Emang amin ya, amin gitu ya. Kita dihindarkan buat Wulan, buat kita semua. Kita dihindarkan, Wulan dihindarkan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat gitu. Amin. Karena gitu ya rekan Prima semua, emang sekarang tuh unpredictable ya perilaku manusia gitu, makin menggila, bisa begila tuh yang gila banget gitu. Kayak kita harus jaga sikap gitu ya, gimana ya sama orang ya, biar enggak, biar kita tuh tidak melakukan sebuah suatu tindakan yang jahat. Dan ya jangan-jangan jahat juga ketika misalnya kita punya suatu masalah, sengketa apapun, selalu bisa, segala sesuatu selalu bisa dibicarakan baik-baik dengan musyawarah kekeluargaan, dengan hati yang bisa saling terbuka dan mendengarkan. Jadi tuh enggak dengan melampiaskan, dengan melakukan tindakan-tindakan yang kalau gitu kan udah sampai ngebakar gitu ya, yang dan ini kan sampai damkar, berarti kan kebakaran itu kan berarti suatu udah tindakan yang ya kalau misalnya nggak dibilang jahat ya tindakan kriminal gitu kan. Dan banyak juga kan yang sampai lebih jauh dari itu,

Oke, infonya seperti itu. Mari kita doakan bersama, semoga Wulan tabah. Dan berikut ini lagu dari request dari admin Zona Indra Mayu Barbar dengan Kobe, Cinta Gak Punya Mata. Oke, kita cool down dulu ya. Stay tune on Prima Rock Session.

Cinta Gak Punya Mata dari Kobe. Itu dia request dari admin Zona Indramayu Barbar. Dan lagu tersebut sebagai penanda bahwa kita udah sampai di hampir sampai di penghujung program Prima Rock Session ya. Selamat Prima semua. Soalnya ucapin selamat, semoga terhibur dengan lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara yang kita puter dari jam 9 tadi. Dan seperti juga info-info tadi ya, kita malam ini sudah kupas tuntas, panjang banget bahasnya, seputar lembing ya. Udah kita datangkan 4 pakar tadi ya, 4 pakar perlembingan ya, seputar membahas kenapa lembing tuh tiba-tiba bisa rame, tiba-tiba hilang ya. Kalau biar ringkas, jadi karena terang bulan, karena spesies yang lembing hitam itu karena siklusnya dia tumbuh di daun padi, batang-batang padi, dan ketika

habitat terganggu, entah karena mungkin disiangi oleh insektisida atau misalnya terkena hujan karena musim hujan, atau karena misalnya terairi habitatnya, terairi genangan air sehingga dia keluar lumpur dan mencari lampu cahaya gitu ya, karena terang bulan di fase-fase terang bulan. Jadi kurang lebihnya dari ulasan informasi yang penting tapi amazing itu bahas seputar lembing malam ini, itu dia ringkasannya. Dan kita ketemu lagi kapan? Prima Rock Session itu ada setiap Jumat dan Sabtu. So, kita ketemu lagi minggu depan. Ya, sebelum kita tutup, ya kita syukuri semua yang kita alamin hari ini. Apabila sulit, semoga kita dimudahkan. Apalagi yang lagi sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya Rekan Prima. Yang lagi mengalami kesulitan, kebuntuan, semoga mendapatkan jalan keluar gitu Rekan Prima. Yang lagi seret-seret, semoga ada rezeki tambahan dari jalan yang tidak diduga-duga, unexpected ya. Ya, biar sehat, semoga sehat semua Rekan Prima. Oke, so kita ketemu lagi minggu depan. Aku AB harus pamit undur diri Rekan Prima semua. Tetap dengerin terus Prima 95,8 FM Radio Nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan sebagai lagi penutup, ini dia pas band kesepian kita. Bye bye. Assalamualaikum. Merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: Sama semuanya. Sebelumnya aku mau nanya nih sama kalian semua, pernah gak sih kalian kepikiran kalau sebuah pensil kecil bisa mengajarkan kita tentang hidup? Nah, hari ini di Prima 95,8 FM kita bakal dengerin lagi cerita inspiratif karya Donna Kersey yang berjudul The Pencil Story. Langsung aja yuk kita ke ceritanya. Jadi, ada seorang pembuat pensil berbicara kepada pensil yang baru selesai dia buat.
1: Sebelum kamu digunakan, ada 5 hal yang harus kamu tahu. Pertama, kamu bisa melakukan banyak hal besar, tapi kalau kamu hanya membiarkan dirimu dipegang oleh tangan yang membimbingmu. Kedua, kamu akan sering diasah dan itu akan terasa sakit. Tapi, satu-satunya cara agar kamu menjadi lebih tajam adalah diasah. Ketiga, kamu bisa memperbaiki kesalahan karena kamu punya penghapus. Keempat, bagian terpenting dari dirimu bukan di luar, tapi yang ada di dalam. Dan kelima, di setiap tempat yang kamu lewati, tinggalkanlah jejak yang baik, sebab itu adalah tanda bahwa kamu sudah digunakan untuk sesuatu yang berarti.
0: Nah, rekan Prima semuanya, pensil memang benda kecil, tapi pesan darinya begitu besar. Hari ini, jadilah pensil. Biarkan dirimu dipandu, dibentuk, dan meninggalkan jejak kebaikan. Kisah ini belum selesai loh. Dengerin terus di Prima 95,8 FM.

Kita lanjut lagi yuk cerita tentang sebuah pensil. Oh iya, kalian pernah nggak sih merasa seperti pensil yang tumpul, tak berguna, lelah, bingung arah, bahkan ingin menyerah? Nah, dalam The Pencil Story ini kita belajar, semua pensil yang hebat pasti pernah melalui proses yang menyakitkan. Biasa berkali-kali, tapi dari situlah mereka menjadi lebih tajam dan bermanfaat. Dan jangan lupa, pensil punya penghapus. Sama seperti kamu, kesalahan bukan akhir dari segalanya. Kita semua bisa memperbaikinya. Yang terpenting, bukan penampilan luarmu, tapi apa yang ada di dalam dirimu. Karakter, niat, dan ketulusan, itulah yang membuatmu berharga. Nah, rekan terima semuanya, jika hari ini kamu merasa tumpul, jangan cepat menyerah ya. Kamu hanya sedang menunggu untuk diasah dan kamu akan kembali tajam. Jadi begitulah ini cerita dari sebuah pensil karya Donna Kersey. Sampai jumpa di kisah selanjutnya ya rekan terima semuanya.

0: Diana.
1: Prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
4: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
8: 95,8 Prima FM.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan rayap pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan, orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: Terima kasih.
1: Halo rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Say.